website sekolah kamu atau website yang kamu develop sendiri gitu teman Pro 2, dan ternyata dicuekin gitu sama AI. Ada sebuah riset terbaru dari Universitas Prasetya Mulia. Ini bilang bahwa fenomena baru yang berpotensi mengubah landscape strategi pemasaran digital perusahaan. Penelitian bertajuk AI Citation Audit ini menemukan adanya fenomena AI Citation Gap. Jadi kondisi di mana kecerdasan buatan atau AI merekomendasikan suatu merek, tapi kutipan informasi justru berasal dari sumber lain, bukan dari website resmi perusahaan ini. Riset yang digarap oleh Dedi Budiman, MPD, Doctoral Candidate Universitas Prasetya Mulia, sekaligus praktisi pengembangan sales, ini bilang bahwa perubahan drastis perilaku konsumen ini benar-benar terasa. Sekarang masyarakat bisa mulai beralih dari mesin pencari konvensional ke AI untuk ngedapetin jawaban yang instan yang sudah dirangkum. AI overview ya kalau di Google depan Pro 2. Emang riskan sih, kayak jadinya tuh sumber atau source utamanya tuh nggak bisa langsung ketahuan, kecuali benar-benar diklik, benar-benar dibaca gitu teman Pro 2. Menurut kamu gimana?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

92, vokalis sekaligus basis grup Endang Sukamti atau Erik Sukamti, mengambil langkah hukum soal dugaan pelanggaran hak paten atas wahana kereta gantung ciptaannya yang beroperasi di kawasan wisata Tumpeng Menoreh, Kulon Progo, Yogyakarta. Musisi bernama lengkap Erik Kristanto ini menggugat dua perusahaan pembuat wahana wisata asal Jawa Timur, yaitu CV Kereta Niaga dan CV Bernah Devale, dengan nilai gugatan sampai 7 miliar, teman-teman. Dua, gede banget ini ya. Dan gugatan ini udah terdaftar di pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara sekian ya. Lewat tim kuasa hukumnya dari Firmly Law Firm Yogyakarta, Erik menilai kedua perusahaan ini telah memproduksi dan menggunakan wahana kereta gantung yang memiliki kemiripan dengan invensi miliknya yang telah terdaftar secara resmi sebagai hak paten sederhana, teman-teman. Angga sih nggak tahu ya bentuk kereta kereta gantungannya yang kayak gimana, tapi kalau sampai di show kayak gini, sampai benar-benar dipermasalahin ya, teman-teman, sama Erik Sukamti, berarti memang bermasalah sih. Nah, kalau ngomongin soal hak cipta ini juga, dulu kalau kamu inget ya, nggak dulu-dulu banget sih, beberapa tahun lalu Batik Trusmi, Kampung Batik Trusmi ya, brand Batik Trusmi dan juga perkampungan Batik Trusmi itu sempat ada perebutan hak cipta gitu atau hak paten sama Pro 2. Dan seperti yang kamu lihat, jadinya diganti ya, bukan Kampung Batik Trusmi lagi, tapi Kampung BT Batik Trusmi. Apa sih, lupa enggak? Masih di Sepada. Selamat pagi, teman.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

Nama Pro 2, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Inggris yang juga sempat menjadi cameo di serial Game of Thrones. Ed Sheeran, nama Pro 2, ini ngasih isyarat keinginannya untuk mengambil jeda dari dunia musik setelah menyelesaikan rangkaian tour untuk konsernya tahun ini. Dan Ed Sheeran mengaku ingin lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga, terutama kedua putrinya, yaitu Lyra Antartika Seaborn Sheeran dan Jupiter Seaborn Sheeran, nomor 2. Anaknya nama generasi hari ini banget ya. Dan kabar terbaru ini disampaikan Ed Sheeran saat tampil dalam konser tour loop di Glendale, Arizona, Amerika Serikat pada Sabtu 13 Juni 2026. Di hadapan ribuan penggemarnya, ia bilang kemungkinan dia akan break ya, akan cuti untuk ngurus anak. Allah cuti, siapa yang ngasese, kan bosnya Ang Ed Sheeran sendiri ya. Gak tahu teman berdua, menurut tangga kalau alasan-alasan sentimental, bahkan alasan-alasan sesederhana lagi gak pengen bikin lagu, lagi gak pengen manggung tuh, itu haknya musisi ya kalau menurut tangga. Jadi harus kita hargai dengan betul kayak gitu ya. Dan masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 barengan Angga Ampuh.

selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz. Siaran dari Pro 2 FM RRI Cirebon juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital atau bisa langsung akses portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.id.

dua, 30 tahun bukan waktu yang singkat ya buat sebuah band untuk bisa bertahan. Tapi ini yang berhasil dilakukan oleh Gigi Tumantula. Masuk ke usia 32 tahun perjalanan karirnya di industri musik Indonesia, band asal Bandung ini membuktikan diri sebagai salah satu band paling konsisten dan berpengaruh di Indonesia. Perjalanan panjang Gigi nggak berjalan mulus. Band yang sekarang dipersonili oleh Arman Maulana, Dewa Bujana, Thomas Ramadan, dan Gusti Hendy udah melewatin banyak fase, teman-teman, mulai dari pergantian personil, konflik internal, hingga berbagai ujian yang nyaris membuat mereka berhenti langkah. Salah satu yang paling kerasa adalah momen ketika Thomas Ramadan di bulan April 2026 kemarin memilih untuk cabut atau berhenti dari Gigi Tumantula karena masalah internal. Dan akhirnya permasalahan ini muncul dan ada spekulasi, apalagi Thomas pernah meninggalkan Gigi di tahun 96 karena masalah ketergantungan narkotika. Dan setelah 2 tahun berpisah dan posisinya sempat digantikan oleh Oken Alatas, Thomas akhirnya balik lagi di tahun 99. Nah, ternyata Thomas memilih untuk

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novirayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban. Menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

0: Pro 2. Selanjutnya kita akan dengarkan perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari kantor BMKG Kertajati, yaitu rekan Tri Yulianto.
1: Cuaca untuk wilayah Ciayu, Majakuning dan Sumedang, Selasa 16 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi, dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan, seperti hujan tiba-tiba dalam skala lokal, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip,

0: panas.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Radio station.

107,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik. Kamu masih ada 1 jam lagi, teman Pro 2. Kita akan ngobrolin beberapa hal lagi, jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi ya. Masih di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi

pohon ya rumah kita. Lestarikan pohon, selamatkan bumi.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Jadi peluang besar pastinya untuk bisa berkembang di industri musik. Jakarta Indiespan 2026 resmi membuka pendaftaran bagi soloist ataupun band independen yang pengen menunjukkan kemampuan mereka di hadapan para pelaku industri musik nasional. Program ini

maksudnya memang udah dikenal lama gitu teman produser, dan juga ada Stel Garrett musisi, Brian Krasno Putro musisi dan juga produser, David Tarigan pengamat musik, Muhammad Fauzan Lubis musisi, dan Endah Widiasi musisi. These nights were more heartbreak and I'm done with this.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi

Teman Pro 2 tugas Angga untuk temenin kamu di sepada. Selamat pagi teman Pro 2-nya selesai sampai di sini. Angga akan balik lagi nanti hari Kamis kayaknya. Mudah-mudahan sih. Jadi abis ini akan ada Jauza yang akan nemenin kamu sampai dengan jam 3 sore. Jadi

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Halo Kang Yayu Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
2: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
1: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
2: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha, maupun lingkungan tempat tinggal.
2: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
1: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
2: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
1: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

0: Halo Kang Yayu Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha, maupun lingkungan tempat tinggal.
1: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
0: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
2: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
2: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Binangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bangga Yu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha, maupun lingkungan tempat tinggal.

0: Jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guleri. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 saat ini di Pro 2 Hitlist barengan sama Uca nih ya. Dan Uca nanti juga bakal nemenin kamu di Santai Siang sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nih di edisi Selasa 16 Juni 2026. Dan di Pro 2 Hitlist ini, teman Pro 2, kamu bisa request lagu, lagu-lagu favorit kamu ya. Pokoknya nanti Uca tungguin sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Dan nih kayak Kak siapa nih ya, udah request satu lagu nih, katanya dari Kak Caca. Katanya pagi Kak, izin request lagu Haha dari Sabrina Leno. Terima kasih kembali. So buat kamu teman Pro 2 yang belum request, langsung request aja ya. Langsung request ke 08 11 20 29 37

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Temen Pro 2 masih di Pro 2 hit list nih ya, barengan sama Uca nih. Udah ada beberapa lagi juga yang request lagu-lagu nih ya. Ini ada dari siapa nih? Dari Zulfikri, katanya mau lagunya Dul Jailani, yang Kasidah Cinta atau yang Dul Jailani usia 25 atau yang sebenarnya selamanya. Oke, nanti Uca cariin dulu lagunya ya. Terus ini ada beberapa nih yang request lagunya Selena Grace yang judulnya itu Sumpah Mati. Ini kayak dari Kak Elok Farida nih, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih banyak. Terus ada juga dari Emi, ini juga mau lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Terus juga ada lagi yang dari LZ, katanya mau lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Juga dari Kak San Silly, mau lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Lalu juga ada Kak Inga Kalista, juga mau request lagu Selena Grace yang Sumpah Mati. So nanti Uca cariin dulu lagu-lagu requestannya ya, nanti Uca siapin. Sebelum itu Uca mau puterin lagunya dari Zion ya, yang judulnya Die For Me.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Baru aja Uca puterin nih ya lagu requestan dari Kak Zulfikri, lagunya Dul Jailani nih ya teman pro 2. Dan ini juga udah ada yang request lagi nih dari Kak Lestari katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak penyiar RRI Cirebon Jawa Barat, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan setiap aktivitas serta tetap semangat katanya, semangat menemani masyarakat melalui siaran yang informatif dan menghibur. Dan pada kesempatan siang ini, Ibu ingin menitipkan satu lagu untuk diputar, yaitu Melawan Restu dari Mahalini. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaan yang selalu menghadirkan informasi, hiburan serta inspirasi bagi para pendengar. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi ladang pahala dan keberkahan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sih. Terima kasih Bu Lestari. Nanti Uca cariin dulu lagu Melawan Restu ya dari Mahalini. Sebelum itu nih, ternyata yang request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace ini belum ada. Nanti Uca tampung dulu ya, nanti Uca minta ke music directornya dulu ya. Kalau mau request yang lain boleh banget, masih Uca tungguin juga. Kamu bisa request di 08 11 20 29 37. Dan sebelum itu Uca juga mau puterin lagu dari Hearts to Hearts ya nanti nih, yang judulnya itu Root. Nah, buat para hacu nih, atau iya betul kan hacu ya panggilannya untuk yang Hearts, pecinta Hearts to Hearts nih ya. Jadi tuh ada kabar yang menarik ya, pasti mungkin udah tahu nih ya beberapa hacu di Indonesia ini. Jadi si Hearts to Hearts ini tuh bakal comeback ya, bakal comeback mereka tuh lewat mini album kedua yang judulnya itu Lemon Tank ya teman pro 2. Dan kabar ini tuh diumumin langsung lewat akun resmi mereka di platform X, dan albumnya itu baru dijadwalin rilis pada 22 Juni 2026 jam 6 sore waktu Korea tapi ya. Dan yang bikin heboh juga Hearts to Hearts ini tuh juga ngeluarin teaser perdana yang durasinya 5 detik dengan konsepnya yang unik banget gitu ya. Dan teaser ini juga nampilin pemandangan bukit hijau, ada matahari terbit yang bikin banyak orang tuh langsung inget sama serial Teletubbies gitu. Bedanya nih mataharinya diganti jadi buah lemon kuning yang cerah sesuai dengan judul albumnya yaitu Lemon Tank. Nah, pastinya para penggemar Hearts to Hearts nih makin penasarannya dengan konsep musik yang dan juga visualnya pastinya yang bakal ditampilin gitu ya di grup yang ditampilin sama Carmen dan kawan-kawan ini. Pasti tahu enggak sih teman pro 2 Carmen yang sempat kontroversial juga sih ya di single atau di album comebacknya yang Lemon Tank ini, karena ini kan konsepnya summer tapi si Carmennya sendiri itu malah dipakein celana yang panjang sendiri katanya. Ya udah gak apa-apa lah ya. Dan sebenarnya sinyal comeback ini mereka juga udah terlihat waktu rilis lagunya yang judulnya Root. Jadi itu tuh, ini tuh pembukaan ya menuju era barunya Hearts to Hearts nih teman pro 2. Jadi siap-siap aja teman pro 2, karena emang Lemon Tank ini bakal hadir dan diprediksi jadi salah satu comeback K-pop yang paling ditunggu ya di bulan ini. Langsung aja ya Uca puterin Hearts to Hearts yang judulnya Root.

Di Produa Hitlist ini udah ada yang request lagi ya, teman Produa dari Kak siapa nih, Kak Abdul. Katanya, halo Kak, mau request lagu Bernadia Rabun Jauh. Sama titip salam buat bapaknya ya, semangat jangan lupa minum air putih. Terima kasih, nanti Uca cariin dulu lagunya ya. Dan juga nih tadi untuk Ibu Lestari, ternyata lagu Melawan Restu dari Mahalininya itu belum ada ya. Tapi jangan khawatir karena Uca masih puterin Mahalini juga nih, tapi yang judulnya Sisa Rasa.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar.

Pro 2 hitlistnya sampai di sini dulu ya teman Pro 2. Buat kamu yang belum sempet nge-request, besok masih ada kok ya, tenang aja, masih ada Pro 2 hitlist di jam yang sama. Kamu bisa requestnya tuh di pukul 11 ya teman Pro 2, sampai pukul kurang lebih pukul 12 waktu Indonesia Barat setiap harinya nih, nanti ada Pro 2 hitlist. Juga buat kamu yang belum sempat ataupun lagunya belum diputerin, pokoknya tungguin aja besok juga masih ada Pro 2 hitlist, tenang aja. Mohon maaf banget Pro 2 hitlistnya udahan dulu sampai di sini ya. Dan juga Uce mau puterin lagu terakhir di Pro 2 hitlist ini kali ya. Tadi ada yang request lagunya Bernadia yang Rabun Jauh judulnya.

97,5 Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ saat ini masih barengan sama Uca ya di Santai Siang nih. Dan teman Produ, kamu pernah kepikiran gak sih kalau karya kreatif kayak animasi, lagu, atau hak cipta itu bisa dipakai buat ngajuin pinjaman ke bank? Nah, hal itu tuh lagi didorong nih di Indonesia. Jadi anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan itu ngusulin ya supaya pemerintah bikin lembaga penjamin khusus yang bisa membantu pelaku industri kreatif saat ngajuin kredit dengan jaminan berupa kekayaan intelektual atau KI. Alasannya itu sampai sekarang tuh masih banyak bank yang belum berani nerima karya kreatif sebagai agunan. Mereka juga menganggap nilai kekayaan intelektual itu masih sulit diukur ya, dan resikonya itu katanya cukup tinggi. Padahal nih buat para kreator sendiri, akses modal itu penting banget ya, misalkan untuk bikin film animasi, mengembangkan teknologi, atau memperbesar bisnis kreatif mereka. Nah, jadi menanggapi hal itu, katanya Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya itu bilang pemerintah terus berupaya ya bangun kepercayaan dunia perbankan lewat pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Dan berbagai kementerian juga OJK itu lagi nyusun aturan yang bisa mendukung sistem ini. Nah, kalau nantinya berhasil, nanti bukan cuma gedung atau kendaraan yang bisa jadi jaminan ya teman Produ, karya kreatif anak bangsa juga punya peluang jadi aset yang bernilai, dan ini tuh membantu para kreator berkembang lebih jauh. So teman Produ, Santai Siangnya masih bakal terus sama kamu, masih sama Uca juga ya. Maka dari itu tetap di 97,5 Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
4: Ngerti Bola.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Pro 2 cara orang belanja zaman sekarang tuh makin berubah ya. Kalau dulu kita tuh harus datang langsung ke toko, sekarang kan udah banyak yang cukup scroll aja gitu dari HP gitu ya, dari sosial media kita, atau kita nonton live streaming shopping ya, lalu tinggal check out aja di handphone kita itu. Ya gak sih? Nah, tren ini tuh jadi salah satu pembahasan utama dalam acara Temu Mitra Bisnis ini yang digelar di Bandung dan diikutin lebih dari 300 pelaku usaha dari berbagai daerah di Jawa Barat termasuk Cirebon juga ya. Nah, dalam acara itu juga para pelaku usaha tuh diajak memahami perubahan perilaku konsumen yang kini tuh udah suka pengalaman belanja belanja yang lebih praktis pastinya ya. Praktis, cepet, juga terhubung dengan platform digital. Lalu juga layanan pembayaran digital dan sistem buy now pay later itu juga makin berperan dalam mendorong pertumbuhan bisnis, di mana kemudahan transaksi dan pilihan pembayaran yang fleksibel itu dianggap bisa bantu konsumen. Sekaligus ini tuh buka peluang penjualan yang lebih besar ya bagi para merchant sendiri. Dan juga menariknya lagi, katanya pelaku usaha ini juga dapat wawasan ya tentang perkembangan social commerce, juga di mana tuh ada konten digital, video pendek dan live streaming ini punya pengaruh besar ya terhadap keputusan belanja masyarakatnya. Jadi emang para pembicara menilai bisnis yang mampu beradaptasi dengan kebiasaan konsumen digital itu akan punya peluang berkembang yang lebih cepat dibandingin kita tuh cuman ngandelin toko fisik aja, teman Pro 2. Jadi ya emang di era sekarang ini kan bukan cuma produknya yang harus menarik ya, tapi gimana sih cara kita menjual dan menjangkau konsumen juga harus makin kreatif juga nih ya. Buat kamu para pelaku usaha bisnis harus kreatif, disesuaikan juga sama perkembangan digital saat ini ya, teman Pro 2. So, channya masih sama kamu, tetap di Santai Siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novirayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Teman Pro 2, sekarang tuh ya kalau kamu mau jualan tuh gak perlu punya toko besar dulu nih. Jadi cukup modal smartphone, internet, kreativitas. Produk lokal sekarang tuh bisa dikenal sampai lu

luar daerah, bahkan sampai luar negeri ya teman Pro 2. Nah jadi emang pemerintah itu tuh lagi melihat peluang usaha besar itu ya. Bahkan ekonomi digital Indonesia itu ditargetin bisa mencapai lebih dari 15 ribu triliun rupiah pada tahun 2026 ini. Dan dibalik target besar itu ya, ternyata UMKM juga punya peran penting banget. Soalnya emang UMKM itu kan masih jadi tulang punggung ekonomi Indonesia ya. Dan ini juga nyerap jutaan tenaga kerja, menyerap jutaan tenaga kerja. Jadi emang lewat digitalisasi, pelaku UMKM sekarang tuh makin mudah memasarkan produknya lewat marketplace, media sosial, sampai platform digital lainnya. Gak cuma itu juga ya, usaha pembayaran, pencatatan keuangan, hingga stok barang juga bisa dikelola lewat

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
1: Ya, kayak ngerti aja.
0: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
2: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.

sama Uca nih. Dan teman Pro 2 kali ini tuh ada kabar membanggakan ya dari cabang atletik. Tim atletik Indonesia itu sukses membawa pulang 1 medali emas dan 2 medali perak di kejuaraan internasional di Filipina yang berlangsungnya tuh 10 sampai 14 Juni kemarin. Nah, sorotan utama datang dari Emilia Nova yang tampil keren banget di nomor Saptalomba atau Heptathlon. Dan setelah ngelewatin 7 nomor pertandingan, ini tuh pastinya nguras tenaga dan fokus ya. Di sini Emilia itu berhasil ngumpulin 5110 poin dan meraih medali emas untuk Indonesia. Gak cuma itu ya, Dina Aulia juga nyumbangin medali perak nih dari nomor lari gawang 100 meter putri dengan catatan waktu 13,63 detik. Lalu juga ada Ab Hafiz, ini ikut menambah koleksi medali ya lewat nomor lempar lembing putra itu dengan raihan perak. Dan prestasi ini juga ngelanjutin tren positif atlet Indonesia pastinya ya di berbagai ajang internasional. Karena sebelumnya tuh atlet lompat gajah Indonesia juga sempat berhasil ya meraih podium di Cina dan Korea Selatan. Keren banget ya teman Pro 2, di mana di tengah persaingan atlet dunia yang makin ketat saat ini, atlet-atlet Indonesia tuh juga terus nunjukin ya kalau mereka tuh emang mampu bersaing dan mengharumkan nama bangsa di level internasional. Ya semoga prestasi ini bisa jadi motivasi ya buat generasi muda Indonesia untuk terus berani mimpi nih dan juga berprestasi ya di bidang apapun yang mereka tekunin ya.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola.

Teman Prodo ada satu permainan tradisional yang sekarang tuh lagi naik level banget ya, yaitu bakiak atau terompah panjang. Itu tuh sekarang resmi diakuin sebagai salah satu cabang olahraga tradisional yang kompetitif. Artinya emang permainan yang dulu itu identik dengan lomba seru di kampung, itu sekarang tuh udah punya aturan pertandingan yang lebih terstandar ya, mulai dari jumlah pemain dalam satu tim, panjang lintasan, sampai cara nentuin pemenangnya, itu tuh semuanya udah diatur secara resmi. Jadi menurut Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, bakiak tuh layak disebut olahraga ya, karena emang ini tuh gak cuma ngandelin keseruan tapi juga membutuhkan kekuatan fisik ya, keseimbangan, koordinasi, dan tentunya juga kerjasama tim yang solid. Soalnya nih kalau satu orang salah langkah kan bisa-bisa seluruh tim itu langsung kehilangan keseimbangan ya, juga langsung gagal gitu ya mencapai garis finish. Menariknya lagi juga olahraga tradisional ini tuh dinilai mampu ngelatih karakter seperti disiplin, tanggung jawab, komunikasi, dan kepemimpinan, dimana nilai-nilai yang masih relevan banget ya buat generasi muda sekarang. Nah, supaya makin dikenal anak muda, berbagai festival dan kompetisi bakiak ini juga terus digelar dengan konsep yang lebih modern pastinya ya, tanpa ngehilangin nilai budaya yang ada ya teman para dua. Dan ternyata emang permainan tradisional itu gak kalah keren ya dari olahraga modern ya teman para dua. Selain bikin sehat, ini juga jadi cara seru ya untuk menjaga budaya Indonesia nih, supaya tetap hidup dan dikenal generasi berikutnya. Teman Pro 2 tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ngayu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.

0: hari ini sampai 16 Juni 2026.
1: Jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
0: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
1: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan personitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

Kamu pernah gak sih ngebayangin gitu ya gimana rasanya nyetir motor gitu ya dengan kecepatan ratusan kilometer per jam di lintasan balap nih teman Pro 2. Nah kalau kita aja mungkin udah deg-degan banget ya, deg-degan duluan gitu. Nah ternyata juga nih pembalap muda Indonesia Kiandra Ramadipa itu juga ngaku katanya sering ngerasa gugup sebelum balapan. Tapi juga ada cara sederhana yang dia lakuin loh untuk menenangkan dirinya. Jadi pembalap yang usianya 16 tahun asal Jogja ini tuh ngaku biasanya tuh doa sholat dan meminta doa restu juga ya dari orang tua sebelum turun ke lintasan. Nah menurut Ramadipa ini maksudnya ya Ramadipa, hal itu tuh membuat dirinya lebih tenang dan bisa ngontrol rasa

belajar ya teman pro 2. Yang penting tuh adalah gimana cara kita tuh ngelolanya supaya kita tetap bisa fokus dan bisa memberikan kemampuan atau yang terbaik lah pokoknya ya buat semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera,

budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

teman-teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Film animasi legendaris itu sekarang lagi hadir dengan cara yang beda dan lebih menyentuh ya teman Pro 2, di mana Disney di wilayah Eropa Timur Tengah dan Afrika itu baru aja ngeluncurin film pendek yang judulnya itu The Magic of Movies, Jesse Save the Day. Jadi film ini tuh bukan sekedar hiburan ya, tapi ini tuh juga bagian dari kampanye kemanusiaan untuk anak-anak di rumah sakit. Nah, film pendek ini tuh juga ada karakter Jesse ya, si cowboy perempuan dari Toy Story bareng Buzz Lightyear dan Mr. Potato Head. Itu tuh hadir untuk menghibur seorang anak yang lagi cemas sebelum menjalani pemeriksaan medis. Tujuannya tuh sederhana ya, tapi di sini tuh hangat banget sih ya, yaitu menghadirkan rasa nyaman dan kegembiraan buat anak-anak yang lagi berjuang ngelawan sakit. Menariknya juga Disney itu juga buka kesempatan ya buat para penggemar untuk merekomendasikan rumah sakit yang layak mendapat dukungan dari program ini. Jadi lewat kerjasama dengan berbagai lembaga amal ya, teman Pro 2. Dan dari cerita ini kita bisa ngelihat gak sih kalau film itu bukan cuma soal hiburan, tapi ini tuh juga bisa jadi cara ya buat berbagi semangat dan harapan ke orang lain. Teman Pro 2 santai siangnya masih terus sama kamu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. In the back of our car, everyone is so far from me. 17 and I'm feeling so out of place. I've been moving so much and lately I've been running round in circles every day. And I've turned off a part of me that I can't find anymore.

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Binangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada kabar keren nih ya dari dunia seni Indonesia yang lagi go internasional. Jadi sebanyak 16 seniman kontemporer Indonesia tuh baru aja unjuk karya di pameran kolektif berjudul Cultural Classening yang digelar di kawasan Tenjin, Fukuoka, Jepang pada 13 sampai 21 Juni 2026. Dan pameran ini tuh membawa energi kreatif ke skena seni Jakarta ke Jepang ya. Jadi dengan menampilkan karya-karya yang ini tuh terinspirasi dari musik, budaya urban sampai gaya hidup anak muda. Uniknya ini pameran ini tuh dipimpin oleh musisi sekaligus seniman yaitu Sir Dandy yang emang dikenal aktif menghubungkan dunia musik dan seni rupa di Indonesia ya. Jadi emang konsep cultural classeningnya sendiri ini tuh ngangkat ide pertemuan antar seni musik dan budaya yang saling mempengaruhi ya. Jadi gak cuma soal lukisan atau instalasi nih, tapi ini tuh juga ada cerita di balik kehidupan komunitas kreatif di Indonesia. Dan menurut penyelenggaranya sendiri nih, pameran ini tuh katanya bukan sekedar tampil di luar negeri ya, tapi ini tuh juga jadi jembatan kolaborasi nih antara seniman Indonesia dan Jepang, supaya tuh nanti bisa saling tukar inspirasi gitu ya, dan buka peluang kerjasamanya yang lebih luas. Nah, lokasi pamerannya itu di distrik Tenjin, Fukuoka, yang emang dikenal sebagai salah satu pusat budaya dan kreativitas di Jepang. Jadi emang teman Pro 2 ini bukti ya, kalau anak muda, kalau karya anak muda Indonesia tuh bukan cuman keren di dalam negeri, tapi emang ini tuh juga punya daya tarik kuat di mana? Ya pasti di panggung dunia ya teman Pro 2.

semuanya sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat kamu yang udah barengan sama Uca nih di Santai Siang. Hari ini edisi Selasa 16 Juni 2026. Terus selanjutnya nih akan ada sore ceria ya barengan sama kamu, yaitu ada Via yang bakal nemenin kamu sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun Pro 2 tetap semangat ya hari ini, jangan lupa makan dan bahagia selalu. Oke oke oke. Ucanya pamit undur diri, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore teman Pro 2 barengan sama Via ya. Sampai nanti jam 7 malam kita bakal bagi-bagi banyak informasi dan juga playlist buat nemenin kamu beraktivitas di tanggal merah ini. Jadi stay tune di sini ya. 97,5 Pro 2, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novirayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 Cirebon, teman. Ntar baik kamu. Taman Pro 2 pemerintah daerah kota Cirebon ini baru aja melaksanakan rangkaian kegiatan spiritual ya, berupa sholat berjamaah, terus juga ziarah ke situs-situs bersejarah yang punya keterkaitan erat dengan perjalanan panjang Cirebon. Nah ini kegiatannya berlangsung kemarin ya, di 15 Juni 2026, dipimpin sama Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, yang didampingi sama Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Ying Daiman ya, Taman Pro 2, terus juga ada unsur Forkopimda, terus juga ada para kepala perangkat daerah. Jadi awalnya mereka ini kegiatannya adalah sholat berjamaah di Masjid Sang Cipta Rasa Kasepuhan, kemudian lanjut dengan ziarah ke Makam Sunan Gunung Jati. Buat kita sebagai masyarakat Cirebon ya, kedua lokasi ini bukan sekedar tempat ibadah aja, dan juga bukan sekedar situs sejarah ya, karena kedua tempat tadi itu adalah bagian penting dari identitas Cirebon yang menyimpan jejak perjalanan para pendahulu dalam membangun peradaban, terus menyebarkan nilai-nilai agama, dan yang pasti meletakkan fondasi kehidupan sosial ya, yang sampai sekarang ini masih kita rasakan manfaatnya. Nah yang pasti karena ini acaranya dilakukan karena ada peringatan Hari Jadi Cirebon yang ke-599. Jadi banyak doa yang dipanjatkan sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan kota Cirebon yang udah memasuki usia hampir 6 abad. Dan di tengah capaian pembangunan yang udah diraih ya, momentum hari jadi ini juga dimanfaatkan sebagai sarana buat introspeksi dan juga penguatan komitmen buat terus membangun daerah yang lebih maju tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal ya. Nah kalau statementnya dari Pak Wali sendiri bilang kalau kegiatan ziarah dan doa bersama merupakan tradisi yang punya makna mendalam dalam setiap peringatan hari jadi Cirebon. Jadi kalau menurut Pak Wali nih, kemajuan pembangunan harus ini ya, diiringi dengan rasa syukur, terus juga penghormatan terhadap jasa-jasa pendahulu yang udah diwariskan nilai-nilai luhur buat kita masyarakat Cirebon. Jadi tradisi ini gak cuma jadi agenda seremonial tahunan ya, tapi juga jadi sarana buat mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam semangat kebersamaan serta kecintaan terhadap kota Cirebon. Jadi usia 599 tahun ini adalah perjalanan yang panjang banget ya buat sebuah kota. Jadi udah banyak banget dinamika yang berhasil dilalui, mulai dari masa kejayaan sebagai pusat perdagangan, terus juga penyebaran Islam sampai perkembangan sebagai kota jasa, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan seperti sekarang ini. Karena itu ya, peringatan hari jadi itu bukan cuma sekedar momen buat mengenang sejarah, tapi juga kesempatan buat meneguhkan kembali arah pembangunan kota Cirebon ke depannya.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Sore Ceria ya. Edisi hari ini Selasa, pas banget tanggal merah ya, 16 Juni 2026. Mungkin sekarang kamu lagi apa ya, ngabisin waktu kamu barengan sama keluarga di rumah gitu ya. Istirahat gitu atau beres-beres. Itu adalah aku setiap ada hari libur ya. Baiklah teman Pro 2, kita masih membahas tentang informasi seputar dari wilayah Ciayu, Majakuning ya teman Pro 2. Nah ini karena sekarang ini masih dalam ini ya, perayaan hari jadi Cirebon yang ke-599, informasinya kita masih mengebahas yang itu ya. Nah ini ada kirab budaya Pangeran Pulau Saren yang katanya ini meriah jadi momentum pelestarian budaya dan pengembangan wisata Pekalipan. Jadi pemerintah daerah Kota Cirebon terus mendorong pelestarian budaya sebagai bagian dari identitas daerah sekaligus penggerak sektor pariwisata. Hal ini kelihatan ya di pelaksanaan kirab budaya Pangeran Pulau Saren yang berlangsung di Kecamatan Pekalipan, terus juga dihadiri langsung sama Wali Kota Cirebon Effendi Edo. Kegiatan ini ternyata rutin loh teman Pro 2 diselenggarain setiap tahun sebagai wadah buat masyarakat nampilin kekayaan seni, budaya dan juga tradisi yang udah diwariskan secara turun-temurun. Nah ribuan warga ini ambil bagian ya dalam kirab yang melintasi sejumlah ruas jalan di wilayah Kelurahan Pulau Saren. Kemudian Wali Kota Cirebon sendiri mengapresiasi ya antusiasnya masyarakat yang terus menjaga dan juga melestarikan budaya lokal. Nah menurut beliau nih, kegiatan seperti ini punya peran penting dalam menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap seni dan budaya daerah. Terus juga yang pasti Pak Wali Kota menyampaikan ucapan selamat ya buat masyarakat Kecamatan Pekalipan atas terselenggaranya kirab budaya Pangeran Pulau Saren yang udah jadi agenda tahunan. Karena kegiatan ini berharga gitu ya momennya ya buat memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi penerus Cirebon. Dan melalui penyelenggaraan kirab budaya Pangeran Pulau Saren nih, pemerintah daerah Kota Cirebon barengan sama masyarakat berharap upaya pelestarian budaya bisa terus berjalan seiring dengan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat. Dah selama proses persiapan kirab ya, katanya tuh banyak banget kelompok seni, budaya dan juga pelaku kerajinan yang tumbuh sekaligus juga berkembang di lingkungan masyarakat. Nah potensi tersebut dinilai bisa jadi modal penting dalam mengembangkan sektor pariwisata berbasis budaya gitu. Nah kalau kita bahas sedikit tentang antusiasnya masyarakat Cirebon ya terhadap kegiatan ini, ternyata kelihatan loh dari jumlah peserta yang melampaui perkiraan gitu. Jadi ini menunjukkan tingginya ya minat dan kepedulian masyarakat terhadap upaya memajukan pariwisata daerah.

Teman-teman, terwe kamu masih membahas informasi seputar wilayah Cahaya Maja Kuning dan sekitarnya ya. Dah, di hari ini ada statement dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono yang bilang kalau kata Cirebon itu punya peluang gitu ya buat memperkuat perannya sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Jawa Barat ataupun di wilayah Cahaya Maja Kuning ya. Jadi kalau menurut Ono Surono nih, kota Cirebon itu kan punya sejarah panjang ya sebagai pusat pemerintahan. Nah, ini bisa jadi modal buat meningkatkan daya saing daerah. Jadi menurut beliau, Cirebon di usia ke-599 ya tahun ini harus bisa gitu kembali mewujudkan dirinya sebagai pusat perdagangan, pusat pelayanan, dan juga pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan luas wilayah yang relatif kecil gitu ya, kota Cirebon ini punya peluang buat mengembangkan berbagai inovasi. Nah, ini gunanya adalah untuk memperkuat posisinya sebagai pusat aktivitas ekonomi di kawasan timur Jawa Barat. Nah, kota Cirebon itu kan punya 5 kecamatan ya dan 22 kelurahan, katanya harusnya lebih maju lagi dengan berbagai macam inovasi. Dan inovasi ini bisa diarahkan buat menjawab berbagai persoalan perkotaan yang berkembang sekarang ini ya, termasuk pengelolaan sampah. Dan selain itu pemanfaatan pekarangan rumah, maksudnya melalui konsep pertanian perkotaan atau urban farming ya, dapat jadi salah satu alternatif buat mendukung pembangunan perkotaan. Urban farming sendiri misalnya dengan memanfaatkan pekarangan rumah dan banyak hal lainnya yang bisa dikembangkan ke depannya ya. Dan katanya masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang perlu dapat perhatian lebih, antara lain penanganan kemiskinan dan peningkatan layanan pendidikan, teman Pro 2. Meski demikian, dia menilai ucapan sejumlah indikator makro kota Cirebon sekarang ini tergolong baik dibandingin sejumlah daerah lainnya di Jawa Barat. Jadi indeks pendidikannya naik, baik maksudnya indeks kesehatannya baik, daya beli masyarakatnya juga cukup baik. Kemudian pertumbuhan ekonominya disebutnya juga cukup lumayan ya. Nah, tambahannya dari beliau ini, kota Cirebon selama ini kan turut memperoleh dampak positif ya dari pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan atau Cahaya Maja Kuning. Dan aktivitas industri dan investasi di daerah sekitar ini turut mendukung perkembangan sektor perdagangan dan jasa di kota Cirebon. Karena itu, penguatan fungsi kota Cirebon sebagai pusat perdagangan dan jasa dinilai bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Cahaya Maja Kuning maupun Rebana secara lebih optimal lagi.

0: Warga U Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.

0: ini sampai 16 Juni 2026.
1: Jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
0: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
1: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan personitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
0: Sore ceria.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola.

Teman Produa Dinas Perpustakaan dan Arsip atau Dispusip Kota Cirebon ya menghidupkan kembali area perpustakaan mini di kawasan alun-alun Kejaksaan sebagai upaya buat memperluas akses literasi ya bagi masyarakat melalui penyediaan ruang baca di ruang publik. Nah, kepala Dispusip Kota Cirebon, Mas Tarah bilang kalau revitalisasi perpustakaan mini ini udah mencapai sekitar 90% ya, dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Jadi kondisi sekarang ini yang dianggap 90% tadi ya, mulai dari pengecatan, lalu juga ada pemasangan air conditioner alias AC biar seger gitu ya. Terus yang bocor-bocor katanya juga udah beres ditambal teman Produa. Nah, sejumlah pembenahan udah dilakuin ya buat mengembalikan fungsi perpustakaan yang selama beberapa tahun terakhir ini gak lagi dimanfaatkan sebagai sarana membaca masyarakat. Selain pembenahan bangunan, pihaknya juga menata area sekitar perpustakaan ya dengan menambahkan sejumlah tanaman biar lingkungan fasilitas ini jadi lebih nyaman gitu ya, lebih asri. Seperti yang kita tahu, Kota Cirebon itu kan panas ya. Jadilah kalau misalnya ada ijo-ijonya kan lebih segar. Terus juga tahapan pekerjaan yang masih berlangsung sekarang ini adalah penataan koleksi buku begitu yang ditempatkan di dalam perpustakaan sebelum dibuka kembali ya buat masyarakat. Nah, sekarang udah ada nih tanaman di sekitarnya, tinggal penataan buku-buku aja yang dilakukan di minggu-minggu ini. Terus pengaktifan kembali perpustakaan mini ini adalah bagian dari upaya pemerintah daerah buat menghadirkan sarana edukasi yang gampang diakses masyarakat ya, terutama buat anak-anak yang sering beraktivitas di kawasan alun-alun Kejaksaan Kota Cirebon. Terus keberadaan perpustakaan di ruang publik ya diharapkan bisa mendorong tumbuhnya budaya membaca sekaligus jadi ruang belajar yang ramah buat keluarga. Nah, untuk mendukung operasional fasilitas ini tadi ya, Dispusip Kota Cirebon sekarang ini juga melakukan inventarisasi dan juga seleksi koleksi buku yang bakal dipajang di perpustakaan tersebut gitu. Jadi seolah-olah jadi apa ya, trigger gitu ya untuk menginventariskan buku-buku yang mau dipajang di sana. Terus juga dilakukan fumigasi ya atau penyemprotan anti rayap, ini penting karena isinya kan buku ya teman Produa. Karena ada sebagian besar koleksi buku lama mengalami kerusakan akibat serangan hama. Jadi nanti bakal dilakukan fumigasi itu. Terus juga dipastikan kalau koleksi buku baru yang bakal ditaruh di sana terjaga dengan baik gitu ya. Waktu perpustakaan mulai beroperasi kembali setelah peringatan hari jadi ke-599 Cirebon. Jadi di samping mempersiapkan sarana dan prasarana ya, penyemprotan rayap ini juga jadi agenda penting ya, karena kalau di Cirebon sendiri rayapnya bisa berkembang dengan cepat. Wah, ini di mana-mana ya, jadi apa ya, perhatian bersama juga gitu masalah rayap, terutama buat teman Produa mungkin yang punya koleksi buku bejibun gitu ya, sekarang mulai dicek-cek lagi deh, karena kalau kita nggak rajin cek itu biasanya satu bau, yang kedua tiba-tiba halamannya banyak yang hilang karena dimakan rayap gitu. Tapi kalau kita balik lagi ngebahas Dispusip Kota Cirebon ya, yang berusaha menghidupkan lagi perpustakaan mini alun-alun Kejaksaan ini, menurut Via menarik banget. Seperti yang kita tahu ya, minat baca sekarang ini kan lebih banyak kan sering scroll ya daripada baca buku fisik gitu loh. Jadi dengan adanya perpustakaan mini ini, semoga aja ya minat baca anak muda di Kota Cirebon bisa lebih banyak, lebih naik lagi jumlahnya. Karena kan seru ya kalau misalnya kita ke alun-alun main gitu kan. Biasanya kan kita menghindari ya main siang-siang. Nah, ini boleh nih main siang-siang ke perpustakaan mini sambil bacanya dapet, terus networknya juga dapet, karena di sana kan pasti ketemu warga Cirebon lainnya ya, kenalan-kenalan gitu, siapa tahu bisa kolaborasi gitu kan. Terus juga penting tadi sama teman-teman dari Dinas Perpustakaan dan Arsip disiapin AC gitu. Jadi nanti kita manfaatkan teman Produa ya, kapan dibukanya? Setelah perayaan hari jadi Cirebon ke 599.

0: சோர சரியா
1: teman produa, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Sore Ceria ya. Dan lagu yang barusan aja kamu dengerin ini adalah kolaborasi dari The Game dan Kanye West, Easy, yang rilisnya tahun 2022. Gini ya, kalau seorang rapper curhat itu lewat lagu, "My life is never easy," katanya. Tapi tenang, tenang, tenang, kalau misalnya teman Pro 2 lagi, aduh kayaknya gak easy deh hidup ini kalau misalnya kurang listrik. Karena beberapa waktu terakhir itu kan banyak banget ya keluhan warga gitu ya. Kalau gak salah sih kemarin ini dari daerah mana ya, daerah kota kalau gak salah ya, tentang pemadaman bergilir. Nah tapi ini ada informasi dari Dewan Energi Nasional yang memastikan kalau keandalan pasokan listrik sistem Jawa Madura Bali atau yang dikenal dengan singkatan Jamali ya, sekaligus meninjau kesiapan pembangkit dalam mendukung agenda transisi energi nasional melalui kunjungan kerja ke PLTU Cirebon Expansion gitu. Jadi kenapa ada kunjungan seperti ini ya, buat memastikan pasokan listrik tetap terjaga dan juga mengidentifikasi secara langsung apabila terdapat kendala yang perlu dapat perhatian gitu, teman Pro 2. Nah kunjungan kerja ini adalah respon cepat DEN ya, Dewan Energi Nasional, terhadap berbagai isu terkait ketersediaan ketenaga listrikan di sistem Jamali yang sekarang ini memang lagi ada tantangan gitu ya. Dan PLTU masih memegang peran dominan dalam sistem ketenaga listrikan nasional. Dari total kapasitas pembangkit yang beroperasi nih, kontribusi pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara masih lebih dari 60% menyokong sistem ketenaga listrikan ya. Tapi meskipun demikian, pemerintah udah menetapkan arah kebijakan jangka panjang buat menyeimbangkan bauran energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan. Jadi sekarang ini porsi EBT atau energi baru terbarukan ya dalam bauran pembangkit masih sekitar 15,6%. Nah kedepannya katanya bakal didorong lagi biar komposisi pembangkit listrik ini gak lagi didominasi sama energi fosil ya. Sesuai arah kebijakan nasional, di tahun 2060 nanti bauran pembangkit ditargetkan bakal didominasi EBT sampai dengan 70%. Terus selain meninjau kinerja operasional pembangkit ya, Dewan Energi Nasional juga pengen melihat berbagai upaya yang udah dilakukan PLTU Cirebon Expansion dalam mendukung agenda dekarbonisasi, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya pemerintah sendiri ya udah menetapkan arah transisi energi nasional ini melalui peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2025 tentang kebijakan energi nasional ya. Dan regulasi ini menargetkan peningkatan bauran EBT secara bertahap sampai 70 hingga 72% maksudnya di 2060 nanti sebagai bagian dari upaya mewujudkan net zero emission. Jadi dalam konteks tersebut harapannya PT Cirebon Energi Prasarana bisa mengambil peran strategis gitu ya dalam mendukung transisi energi nasional melalui pengembangan dan pemanfaatan energi yang semakin berbasis energi hijau. Nah ini adalah kontribusi nyata ya buat memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil gitu. Jadi diharapkan bisa jadi bagian dari upaya memastikan keseimbangan gitu ya antara terjaganya keandalan pasokan listrik nasional sekarang ini dan percepatan transformasi menuju sistem energi yang disebut lebih bersih.

teman-teman Pro2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

milih menu makan, terus nentuin kita mau pakai baju apa gitu ya, atau balas chat sampai membuat keputusan di kerjaan kita atau di perkuliahan gitu ya. Tanpa disadari nih, otak kita sebagai manusia membuat ratusan keputusan setiap harinya ya. Dalam psikologi, kondisi menurunnya kualitas pengambilan keputusan akibat terlalu banyak memilih itu namanya adalah decision fatigue ya. Dikutip dari American Psychological Association, istilah ini ternyata ngegambarin gitu kelelahan mental yang muncul setelah seseorang terus-menerus bikin keputusan dalam waktu yang cukup lama. Nah, kalau misalnya energi mental kita tuh lagi turun ya, kemampuan berpikir rasional kita tuh juga ikut berkurang. Dan dalam kehidupan sehari-hari, decision fatigue ini sering muncul setelah hari kerja yang padat banget gitu, teman Pro 2. Jadi seseorang mungkin jadi ngerasa susah gitu ya buat nentuin menu makan malam atau milih menunda keputusan penting karena merasa kayak, aduh capek banget mau mikir. Dan ternyata fenomena ini juga ngejelasin kenapa sih banyak orang cenderung beli barang itu secara impulsif waktu belanja dalam kondisi lelah gitu ya. Jadi ketika kapasitas mental kita itu turun, otak itu lebih memilih jalan pintas daripada mempertimbangkan berbagai alternatif secara mendalam ya. Di era digital, decision fatigue ini semakin umum terjadi loh ternyata. Dan banyaknya pilihan film, konten media sosial, produk belanja online, sampai informasi yang harus kita proses setiap hari itu bikin otak kita tuh jadi kerja lebih keras loh teman Pro 2 dibandingin sama sebelumnya. Nah, dampaknya ini gak cuma pada produktivitas tapi juga ke kesejahteraan psikologis ya. Individu yang mengalami decision fatigue ini sering banget ngerasa gampang frustasi, susah konsentrasi, dan juga cenderung jadi hobi nunda-nunda pekerjaan. Dan tahu gak kalau beberapa toko bisnis terkenal itu diketahui menyederhanakan pilihan sehari-hari ya. Seperti contohnya ya udah pakai baju dengan model serupa tiap hari gitu. Mungkin cuman dibedain warna. Jadi beli satu model tapi warnanya banyak. Tujuannya adalah buat menghemat energi mental untuk bikin keputusan yang lebih penting ya. Nah, psikolog ini menyarankan beberapa langkah buat mengurangi decision fatigue ya, seperti bikin rutinitas harian, nentuin prioritas, batasin pilihan yang gak perlu, dan juga mengambil keputusan penting ketika kondisi badan kita tuh lagi fit gitu ya, lagi seger gitu. Nah, buat memahami decision fatigue ya, ini sebenarnya membantu kita menyadari ya kalau kualitas keputusan itu gak cuma dipengaruhi sama kecerdasan aja, tapi juga kondisi mental waktu keputusan tersebut dibuat. Jadi mungkin ini buat teman berdua sekarang yang mungkin loh correlate. Jadi dibikin rutinitas aja ya. Misalnya nih, kalau ternyata kamu hari-harinya bingung mau pakai baju apa, karena kan kalau anak kuliah kan gak ada seragam gitu ya, atau mungkin kamu kerjanya tuh pakai baju bebas. Nah, jadi udah diatur nih, di hari Minggu waktu lagi off gitu misalnya, kamu udah tentuin tuh baju yang mau kamu pakai dari Senin sampai Jumat misalnya. Jadi waktu pagi hari kamu mau berangkat kerja itu gak ngalamin yang namanya decision fatigue. Jadi kita cukup bikin keputusan yang penting untuk kerja aja. Yang gak penting udah kita tentuin dalam satu hari. Misalnya aku mau makan ayam gitu ya di hari ini gitu. Jadi udah di planning teman Pro 2 ya. Jadi semoga kita semua bisa mengurangi decision fatigue ya, biar kita gak ngedown hari-harinya. Ya kan? Karena biasanya kayak, aduh bingung mau makan apa, itu via hari-hari kayak begitu. Kenapa? Karena rumahnya jauh dari warung, males masak ya. Ya udah kita planning aja, bikin planning gitu. Dalam satu hari waktu lagi gak ngapa-ngapain misalnya, beres-beres udah, nyiapin baju udah, berarti kita meal prep kali ya. Bisa diterapin loh teman-teman.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gor. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

0: Halo Kang Yayu Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.

0: Jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

Teman Pro 2, selanjutnya kita jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Cahayu Maja Kuning dan sekitarnya. Untuk hari ini yaitu Selasa 16 Juni 2026.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, Allah berfirman, aku paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang mempersekutukanku dengan yang lain, maka aku akan tinggalkan ia dan kesyirikannya.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 selamat menjalankan ibadah salat maghrib ya, buat kamu yang menjalankan ya. Dan yang pasti kamu masih bakal ditemenin sama Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam. Jadi tersisa waktu kurang lebih 1 jam lagi ya. Apapun aktivitas kamu di hari ini, pastiin kamu dengerin 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, adakah di antara kamu nih yang lagi dengerin VM malam hari ini punya bougainville di rumah ya? Atau bunga kertas. Dulu waktu kecil bilangnya bunga kertas karena bunganya kalau dipegang tuh kayak kertas yang gampang kucel gitu ya. Nah, biasanya mungkin kamu keheranan gitu kalau misalnya punya bougainville kok nggak mekar-mekar, kok ngembang-ngembang gitu ya. Beda sama biasanya kita lihat di pinggir jalan gitu ya. Nah, kenapa sih orang-orang pada punya bunga bougainville? Emang populer banget karena warnanya tuh cakep gitu ya. Ada yang oranye, ada yang pink gitu kan teman Pro 2. Nah, ternyata juga karena perawatannya tuh gampang banget. Misalnya kamu sekarang lagi desperate ya, kok sekarang setelah kamu apa namanya habis beli ditanam di rumah gitu ya, kok beda ya. Nah, gimana caranya biar si bougainville yang ada di rumah kita itu bisa subur dan berbunga lebat? Yang pertama teman Pro 2 harus cek dulu yang namanya media tanamnya ya, alias metan. Jadi kamu harus pakai metan yang pors teman Pro 2. Jadi campuran tanah, ada pasir malangnya juga. Nah, karena bougainville itu punya media tanam, bukan punya, maksudnya tuh suka media tanam yang gembur dengan sirkulasi air dan udara yang bagus biar akarnya tuh gak gampang busuk gitu. Terus teman Pro 2 bisa pilih batang yang udah dewasa ya, potong secara menyerong dan meruncing. Kalau misalnya kamu pengen nanemnya, caranya adalah stek batang, terus ditancepin aja deh batangnya ke dalam media tanam sedalam 5 cm aja. Nah, terus kalau udah ya, udah mulai numbuh nih, kamu harus rajin memangkas rantingnya secara teratur. Bahkan kemarin tuh sempat lewat loh di explore ya Instagram. Udah beberapa video soalnya yang bikin gitu ya. Ada beberapa video, maksudnya udah ada 2 video yang lewat, intinya sama. Jadi harus rajin dipangkas ternyata, karena ini buat merangsang pertumbuhan tunas baru dan memicu munculnya bunga baru teman Pro 2. Dan terus nyiram si bougainville-nya itu secukupnya aja ya. Jadi jangan kebanyakan ternyata, karena bougainville tuh ternyata suka panas. Dia suka disiksa. Suka panas-panasan, suka dipotongin ya kan. Nah, ternyata bougainville itu butuh waktu 1 tahun ya. Butuh waktu 1 tahun tanpa penyiraman sama sekali. Jadi dia punya masa kering gitu. Nah, proses ini efektif buat merangsang pertumbuhan kuncup bunga ternyata teman Pro 2 ya. Jadi pas nih kalau misalnya sekarang kan udah mulai masuk kemarau nih teman Pro 2. Kalau misalnya kemarin kamu sempat gagal ya punya bougainville, nah sekarang ini kesempatan kamu buat punya ya. Karena pas musimnya panas, si bougainville suka banget. Terus kasih nutrisi tambahan ya, pakai pupuk kandang, kompos atau pupuk kimia gitu. Dan apa namanya, pemupukannya ini sewajarnya aja, biar dia gak kelebihan nutrisi. Kurang nutrisi gak bagus, kelebihan nutrisi juga gak bagus ternyata. Jadi sewajarnya aja ya. Nah, ini kuncinya yang udah sempat via spill tadi. Jadi kalau misalnya kamu punya bunga matahari ya, ditaruhnya itu adalah di area yang kena matahari langsung gitu teman Pro 2. Semakin banyak dapat sinar matahari, bougainville di rumah kamu tuh bakal tumbuh makin subur. Paling gampang sih taruh depan rumah ya, di halaman depan gitu ya. Tapi kemarin sempat ada teman via yang komentar waktu tahu baru beli bougainville di tukang bunga. Katanya, ih pamali atau punya bougainville depan rumah gitu. Setelah dipikir-pikir kenapa jadi pamali ya, karena emang ada durinya, agak bahaya gitu ya. Tapi cakep, mungkin kita aja yang harus aware ya sebagai manusianya atau sebagai yang punya, dipotongin aja. Ya kan, bahkan kemarin kalau teman Pro 2 ada follow akunnya orang yang suka dekor rumah tuh siapa namanya ya, kalau gak salah @blokyazid ya. Itu dia punya bougainville yang bisa menjulur gitu. Jadi sama dia diarahin biar numbuhnya itu ke arah gerbang rumahnya. Jadi cakep deh. Jadi kayak jadi kayak masuk ke dunia fantasi loh. Enggak ya,
Jadi kayak pergola. Nah itu mau ngomong pergola lupa. Jadi kayak pergola gitu di depan rumah. Bagus deh jadi kayak hiasan waktu kita kondangan gitu. Tapi ini real. Nyata tanaman asli. Pakai bougainville ternyata bisa kita atur ya. Begitulah ternyata trip lagi tips maksudnya buat merawat bougainville biar rajin mekar ya di rumah kamu ya. Praktekin dari sekarang.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacarubanagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandai Beling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandai Beling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh Sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

Teman Pro 2, ini kan sekarang lagi ada gelaran Piala Dunia 2026 ya. Dan biasanya demam Piala Dunia itu menghadirkan suasana yang meriah gitu. Jadi mulai dari nobar barengan sama temen, pesen makanan favorit ya buat temenin nonton ya kan. Cemilan gitu ya, sampai begadang demi mendukung tim kesayangan kamu. Tapi tahu gak sih, tanpa perencanaan yang baik ya, kegiatan nobar in this economy bisa bikin pengeluaran kamu itu membengkak loh teman Pro 2. Makanya penting nih buat mengatur anggaran gitu ya sejak awal, biar keseruan nonton pertandingan itu gak berujung ke masalah keuangan. Nah, langkah pertama adalah menentukan batas anggaran khusus buat nobar ya selama turnamen Piala Dunia 2026 berlangsung. Jadi teman Pro 2 pisahin nih dana hiburan dari kebutuhan utama ya, seperti makan, transportasi, atau misalnya kalau kamu ada tagihan bulanan. Jadi dengan menetapkan nominal maksimal yang boleh kamu keluarin nih, kamu bisa menikmati pertandingan tanpa rasa khawatir ya ketika ngelihat saldo rekening setelah Piala Dunianya kelar. Tips berikutnya adalah bikin jadwal pertandingan yang emang benar-benar pengen kamu tonton ya. Karena kan ada yang dini hari, ada yang subuh ya kalau nggak salah, ada yang pagi jam 8, ada yang jam 6 gitu, macam-macam gitu jamnya ya. Jadi benar-benar pengen nonton yang mana kamu tentuin dulu. Nggak semua pertandingan ini harus kamu saksikan secara langsung di kafe ataupun tempat nobar berbayar gitu ya. Dan terus setelah pilih pertandingan penting buat kamu ya, seperti contohnya laga tim favorit kamu, fase gugur atau final gitu ya, cara ini bisa mengurangi biaya transportasi, konsumsi, dan pengeluaran impulsif yang sering banget terjadi waktu kamu itu sering ikut acara nobar gitu. Dan buat urusan konsumsi ya, pertimbangkan konsep patungan ya, atau bawa cemilan dari rumah. Mungkin kamu mau potluck barengan sama teman-teman kamu gitu ya, itu kayaknya lebih murah meriah ya. Karena kan kalau misalnya kita beli makan, beli minum, misalnya nobarnya di kafe gitu ya, aduh itu bisa jadi pengeluaran terbesar kamu. Gak apa-apa kalau misalnya laganya pengen kamu tonton banget rame-rame di kafe atau semacamnya gitu ya. Tapi kalau tiap hari kamu jabanin, waduh pusing nanti ya. Jadi dengan sistem urunan barengan sama teman, biaya per orang itu kan jadi jauh lebih ringan ya. Kalau misalnya di konsep potluck gitu ya, ini gak mengurangi keseruan suasana nonton loh teman Pro 2. Buat kamu yang berencana begadang ya, pengen ngikutin pertandingan, jangan lupa memperhitungkan biaya tambahan ya. Misalnya kamu butuh kopi, atau mungkin butuh layanan pesan antar makanan, itu kan harganya lebih mahal daripada kita beli langsung ya. Atau mungkin kamu jadi ada biaya beli magnesium tambahan biar badannya tetap nyaman pas bangun tidur habis beres begadang. Itu kan biaya ya. Nah, menariknya nih, sejumlah penelitian nunjukin kalau kurang tidur bisa mempengaruhi kemampuan kamu dalam mengambil keputusan ya, dan mengendalikan impuls termasuk waktu belanja atau ngeluarin uang secara spontan. Nah, selain jaga keuangan, kesehatan juga perlu diperhatikan ya teman Pro 2. National Heart, Lung and Blood Institute ngejelasin nih, kalau misalnya kamu kurang tidur itu bisa ganggu konsentrasi, produktivitas, dan juga fungsi sosial sehari-hari. Sementara berbagai penelitian lain nunjukin kalau tidur kurang dari 7 jam secara rutin ya, ini berkaitan sama meningkatnya resiko gangguan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi sampai masalah metabolisme. Nah, biar tetap hemat ya, kamu manfaatin nih fasilitas nobar gratis yang diselenggarakan sama komunitas, kantor, kampus, atau lingkungan sekitar. Mungkin mau nonton di pos satpam biasanya ada ya. Terus alternatif lain adalah nonton barengan di rumah ya, pakai layanan streaming yang dibagi biayanya secara legal barengan sama anggota keluarga lainnya gitu. Karena beberapa ada yang ngeluh gak bisa akses ya kemarin katanya ya, jadi nontonnya terpaksa harus pakai internet. Nah, itu kalau misalnya nobar kan maksudnya nobar di rumah aja kan lebih hemat juga ya. Nah, cara ini lebih ekonomis dibandingin kamu ke kafe atau restoran setiap pertandingan. Dan kunci menikmati Piala Dunia tanpa bikin dompet kamu menjerit-jerit adalah disiplin terhadap anggaran yang udah kamu buat tadi. Jadi dengan tentu ini batas pengeluaran ya, milih pertandingan prioritas,
terus hemat biaya konsumsi dan tetap jaga kesehatan selama begadang, momen nobar ini bisa jadi pengalaman yang menyenangkan di tahun 2026 ini ya, tanpa meninggalkan beban finansial setelah Piala Dunianya kelar.

Cirebon teman terbaik kamu. Teman Pro 2, thank you ya udah tune in selama 4 jam terakhir ini barengan sama Via di sore ceria 16 Juni 2026 ya. Bentar lagi bakal ada Adit nemenin kamu sampai jam 11 malam di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Disiapin lagi besok mau sekolah, kuliah, kerja, apa kebutuhannya ya. Kayaknya sekarang tuh Selasa hari rasa-rasa hari Minggu ya. Besok adalah rasa-rasa hari Senin teman Pro 2 ya. Dan semoga informasi yang Via bagiin di sore hari ini bermanfaat buat kamu tahu informasinya. Dan jangan lupa buat download RRI Digital. Terus juga kalau mau update informasi terbaru dari wilayah Cirebon, teman Pro 2 bisa klik rri.co.id/Cirebon. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, selamat menjalankan aktivitas kamu lagi ya.

pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi bareng sama Adit dan kita ketemu di Jaga Malam edisi 16.06.26. Wah, tanggal cantik juga ya.

Ini teman Pro 2 bertepatan di tanggal 1 Muharram ya teman Pro 2, tahun baru Islam juga ya. Selamat merayakan ya teman Pro 2 tahun baru Islam yang tahun ini menginjak 1448 Hijriah. Wow ya. Dan teman Pro 2, nanti sampai dengan pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, Adit hadir untuk kasih kamu informasi yang Adit udah siapkan dan juga tentunya lagu-lagu yang bakal nemenin kamu malam hari ini biar gak galau teman Pro 2 ya, sama seperti lagu yang satu ini ada dari miliknya Jungkook and Lato dengan Seven. Check this out.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novirayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban. Menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

Dari gelaran Piala Dunia teman Pro 2 ada kiper Tanjung Perde atau Kev Perde yang mendadak mendapat jutaan followers atas aksi gemilangnya saat berhasil menahan imbang Spanyol teman Pro 2 ya dalam pertandingan yang digelar tadi malam ya di tanggal 15 Juni tahun 2026 teman Pro 2. Penampilan kiper veteran Fojinha atau Fojinya ya. Ini jadi salah satu kisah paling menarik di Piala Dunia 2026. Di mana penjaga gawang tim nasional Kev Verde itu sukses membawa negaranya menang imbang Spanyol tanpa gol dalam lanjutan grup H. Bukan lanjutan ya, dalam pembukaan grup H. Nah, aksi heroik Fojinha ini teman Pro 2 langsung menyita perhatian publik. Di mana kiper lagi ini kiper pakai F banget ya. Kiper yang saat ini menginjak usia 40 ini teman Pro 2 tercatat melakukan 7 penyelamatan penting untuk menggagalkan sejumlah peluang emas yang dimiliki oleh Spanyol nih teman Pro 2. Nah, kiper sekarang ya. Karena keselatan Kev Verde ya kayaknya jadi ketuker-tuker deh ini teman Pro 2. Nah, penampilan impresif Fojinha ini mengantarkan Fojinha sebagai man of the match di laga tersebut. Gak cuma itu, pujian ya yang dilontarkan untuk Fojinha ini datang dari media sosial Instagram. Akun miliknya teman Pro 2 di akun @fojinha1 ini dilaporkan mengalami lonjakan pengikut dari sekitar 50 ribu awalnya. Jadi untuk sampai detik ini 7 juta ya teman Pro 2, hanya dalam hitungan jam setelah pertandingan berakhir. Fenomena ini dipicu oleh viralnya aksi penyelamatan Fojinha yang banyak dibagikan oleh para penggemar sepak bola di berbagai platform digital. Wow. Nah, untuk si Fojinha sendiri saat ini ia bermain di kasta kedua Liga Portugal, yaitu di GD Cavs. Ya, ini juga sebuah pencapaian besar walaupun memang si Fojinha ini tidak bermain untuk tim-tim elit Eropa ya, walaupun di level kedua bahkan di Liga Portugal, tapi namanya bola ya teman Pro 2 kan bundar gitu, berputar ya. Dari yang tadinya bukan siapa-siapa ya, cuma om-om biasa, sekarang mendadak viral dan dapat 7 juta follower. Kayaknya setelah pensiun udah bisa tuh buka endorse ya di akun Instagram ya teman Pro 2. Itu dia tadi teman Pro 2, kisah yang bisa dibilang inspiratif ya, karena dia walaupun di usia se-Fojinya itu yang seharusnya udah biasanya ya di para pemain sepak bola itu udah usia pensiun, tapi ia masih semangat dan bahkan mendapatkan sorotannya gitu, mendapatkan panggungnya akhirnya di Piala Dunia 2026 ini. Oke teman Pro 2, nanti Adit bakal balik lagi tentunya dengan kamu hanya di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-malam. Far beyond

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum.

Masih dijaga malam teman Prodo barengan sama Adit, dan kita juga masih ngobrolin seputar Piala Dunia 2026 ya teman Prodo. 6 wakil Asia udah tampil di Piala Dunia dan hasilnya belum terkalahkan juga di laga pertama ya. Terbaru ada Iran yang berhasil menahan Selandia Baru dengan skor 2-2, yang mana pertandingan ini dimainkan pada hari Senin 15 Juni ya waktu Amerika, atau di Indonesia nih Selasa 16 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Di hari yang sama juga ada Arab Saudi yang membuka dengan kejutan menghadapi tim Amerika Selatan Uruguay yang tentunya diisi oleh banyak bintang. Arab bisa memaksa laga berakhir imbang 1-1. Nah, hasil ini menambah daftar panjang wakil-wakil Asia yang belum terkalahkan ya teman Pro 2. Sebelumnya ada Iran, kemudian Jepang yang juga berhasil menahan Belanda. Kemudian juga ada Australia serta Korea Selatan ya teman Pro 2. Nah, tinggal Uzbekistan, kemudian Irak dan juga Yordania yang belum memainkan pertandingannya dan akan baru menjalani pertandingan di jadwal hari ini ya teman Pro 2 atau dini hari nanti. Nah, kita pengen tahu 3 wakil Asia ini apakah bisa mengikuti negara sebelumnya yang belum juga terkalahkan di laga perdana atau gimana ya. Tapi yang pasti ini artinya perwakilan dari Asia atau AFC sudah bisa unjuk gigi ya, unjuk taringnya teman Pro 2 untuk bisa bersaing dengan negara-negara dari Eropa maupun dari Amerika Selatan yang memang selama ini dijagokan ataupun langganan jadi tim-tim yang pastinya bisa melangkah jauh di setiap pagelaran Piala Dunia ya teman Pro 2. Kita tunggu aja apakah bisa 3 wakil AFC ini menyamai ya pencapaian dari negara-negara yang udah berhasil menang atau minimalnya menahan imbang. Dan kamu masih di sini teman Prodo, masih barengan sama Adit di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-malam.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih dari ajang Piala Dunia 2026, teman Pro 2, Kylian Mbappe bisa memanfaatkan pertandingan Prancis versus Senegal nanti malam sebagai ajang untuk melewati rekor Lionel Messi dan juga rekor Piala Dunia, teman Pro 2. Piala Dunia 2026 sendiri jadi ajang pesta bola ketiga bagi Mbappe. Dalam dua keikutsertaannya terdahulu, Mbappe total mencetak 12 gol dengan rincian 4 gol pada 2018 dan 8 gol pada 2022 nih, teman Pro 2. Dan apabila Mbappe berhasil mencetak gol banyak lagi di gelaran kali ini, Mbappe akan melewati rekor gol terbanyak Piala Dunia yang dipegang oleh Miroslav Klose ya. Atau Miroslav Klose. Selain itu, Mbappe hanya tinggal satu gol aja kalau mau mengejar golnya Lionel Messi di ajang Piala Dunia. Nah, dan saat ini Mbappe sendiri selevel dengan Pele, teman Pro 2. Kalau soal gol ya. Jika bisa mencetak sebuah gol saat melawan Senegal nanti, maka Mbappe akan melewati rekor gol Pele dan menyamai catatan gol Lionel Messi. Apabila menjaringkan 2 gol, maka penyerang Real Madrid ini akan melangkahi jumlah gol La Pulga, teman Pro 2. Kendati demikian, Messi sendiri masih bisa menambah golnya karena Argentina juga masih akan bermain, teman Pro 2. Selain itu juga Mbappe akan didukung oleh pemain setimnya, pemain Prancis yang juga punya kualitas luar biasa, teman Pro 2 ya, seperti Usman Dembele ya, Mikel Olise, Marcus Thuram, terus Desire Doué ya. Kemudian ada N'Golo Kanté juga, dan tentunya pemain-pemain Prancis yang bisa menyokong si Mbappe ini bisa jadi top skor ya, teman Pro 2. Sementara itu pencetak gol terbanyak nih ada Miroslav Klose dengan 16 golnya. Kemudian ada Ronaldo Brasil dengan 15 gol. Ada Gerd Müller di peringkat ketiga 14 gol. Dan selanjutnya ada Lionel Messi serta Pele ya, yang tentunya rekor malam hari ini bisa dikejar oleh Mbappe kalau misalkan Mbappe berhasil mencetak gol di laga Prancis versus Senegal.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam teman Pro 2 barengan sama Adit sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Teman Pro 2 ada tim juara bertahan Timnas Argentina, teman Pro 2 yang akan menghadapi Aljazair pada laga pembuka grup J ya di Piala Dunia 2026. Dan ini Adit mau sedikit share prediksinya nih teman Pro 2. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Arrowhead di Kansas City, Amerika Serikat pada hari Selasa 16 Juni malam ya, atau kalau di Indonesianya masuk di hari Rabu 17 Juni mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Nah, ini kejutan sendiri ya, udah dialami beberapa tim di laga perdana Piala Dunia 2026, dan Argentina sendiri ini jadi salah satu tim favorit, apalagi mereka tampil dengan status juara bertahan teman Pro 2. Di sisi lain ada Aljazair juga ya teman Pro 2, yang memang bukan tim dengan sejarah yang bagus di Piala Dunia, namun mereka datang dengan semangat baru teman Pro 2. Dan prediksinya ya, ini Argentina akan pesta gol sih kayaknya ya teman Pro 2. Itu versi Ade, tambahnya prediksi kan bebas ya teman Pro 2. Barangkali kamu punya prediksi tersendiri, Argentina versus Aljazair ya. Tapi kalau ngelihat dari skuad dan juga kedalaman tim ya teman Pro 2, Argentina memang lebih diunggulkan sih, apalagi banyak pemain-pemain yang tentunya udah sangat berpengalaman ya di level klub maupun di level tim nasional teman Pro 2. Salah satu adalah Bang Messi ya. Artinya apa Bang Messi? Kita tunggu aja pertandingannya, kira-kira sesuai prediksi Adit enggak ya teman Pro 2. Argentina bisa banjir gol atau mungkin bisa terjadi kejutan seperti Spanyol yang ditahan imbang oleh tim debutan Tanjung Verde ya teman Pro 2. Namanya bola kan bundar, kita gak pernah tahu nih hasil akhir sebelum peluit panjang dari Bung Wasit dibunyikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi

teman-teman Pro2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Masih dari gelaran Piala Dunia 2026, teman Pro 2, ada pelatih Tunisia yang langsung dipecat ya usai kena bantai Swedia 1-5 nih teman Pro 2. Dan ini kabar ini disampaikan langsung oleh Federasi Sepak Bola Tunisia, teman Pro 2, yang mengumumkan pelatih Sabri Lamouchi ya, yang langsung digantikan oleh Herbert Renard dan juga diumumkan sebagai pelatih tim nasional hingga akhir Piala Dunia 2026. Nah, ini juga disampaikan lewat laman media sosial resminya si Tunisia ini, teman Pro 2. Lamouchi sendiri diberhentikan dari jabatannya setelah kekalahan 1-5 dari Swedia dalam pertandingan pembuka di Stadion BBVA di Monterrey, Meksiko, teman Pro 2. Dan hasil ini juga menjadi pukulan telak yang tidak hanya memengaruhi posisi Tunisia di klasemen, tapi juga kepercayaan diri secara keseluruhan. Setelah hasil buruk ini, federasi langsung bergerak cepat menggantikan Lamouchi dengan Renard yang mulai bertugas pada hari ini, Selasa 16 Juni ya, dengan memimpin persiapan tim, termasuk mendapatkan fasilitas dan finansial yang setara dengan pelatih sebelumnya. Pelatih asal Prancis yang berusia 57 tahun itu memiliki rekam jejak panjang di level internasional, termasuk saat menangani Arab Saudi dalam Piala Dunia edisi sebelumnya. Nah, ini tantangannya nanti Renard akan menghadapi Jepang di tanggal 20 Juni mendatang ya, di stadion yang sama di BBVA. Dan ini juga menjadi laga yang krusial karena Tunisia punya persaingan yang cukup ketat di grup F. Selain Jepang, di laga akhir juga akan bertemu dengan Belanda nih teman Pro 2. Nah, kira-kira kalau nanti lawan Jepang kalah lagi, apa langsung dipecat atau gimana ya teman Pro 2? Informasi ini selengkapnya dikutip dari antaranews.com. Dan kamunya masih di sini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih dijaga malam teman Prodo barengan sama Adit dan sekarang kita sedikit mengintip ya, mengintip asoy. Kabar dari tim nasional futsal Indonesia baru aja merilis daftar pemain untuk persiapan pemusatan latihan atau training center di Spanyol pada bulan Agustus mendatang ya. Ada kabar dari pelatih kepala timnas futsal Indonesia Hector Souto yang memanggil total 26 pemain yang kemudian akan disortir jadi 19 pemain final dan juga akan mengirimkan ya ke pusat latihan di Indonesia mulai 13 Juli mendatang serta 19 itu akan diseleksi lagi menjadi 16 pemain untuk diterbangkan ke Spanyol teman Pro 2. Kata Souto sendiri ini bilang kalau ia berterima kasih kepada seluruh klub atas kolaborasi dan juga kontribusinya terhadap timnas futsal Indonesia. Nah, di antara pemanggilan ini ada kabar dari pemain senior ya Evan Soumilena yang kembali dipanggil teman Pro 2 dan juga tim pelatih akan memantau intensif kondisi Evan yang saat ini dipanggil masih dalam masa pemulihan pasca cedera teman Pro 2. Nah, ini ada total 26 pemain di antaranya dari Bintang Timur Surabaya, Black Steel, Cosmo dan juga Pangsuma FC teman Pro 2. Serta dari nama-nama ini ya, ini warga Cirebon juga harus berbangga sih. Ada satu nama dari Cirebon ada Yogi Saputra ya, andalan juga langganan timnas futsal akhir-akhir ini ya yang saat ini membela Pangsuma FC dengan posisi flank kaki kanan teman Pro 2. Nah, dari 26 ini nanti akan diseleksi menjadi 19, kemudian diseleksi kembali menjadi 16 untuk diterbangkan ke Spanyol ya di bulan Agustus mendatang.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.
1: Ngerti Bola.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novirayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Binangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan, Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.

Teman Pro 2 udah mau jam 11, artinya Adit harus pamit dulu teman Pro 2 ya. Makasih buat kamu yang udah dengerin dan juga udah nemenin Adit hari ini di Jaga Malam edisi 16 Juni 2026. Dan setelah ini teman Pro 2 pukul 23 sampai dengan 23.59 akan ada lagu-lagu yang nemenin kamu menjelang tidur kamu teman Pro 2. Juga buat kamu terus dengerin siaran Pro 2 FM RRI Cirebon ya, karena akan update terus seputar info terbaru Piala Dunia 2026 yang tentunya sedang berlangsung ya teman Pro 2. Dan ini saat lagi ya kamu dengerinnya Pro 1 itu ada ulasan dan juga siaran langsung Piala Dunia 2026. Sekali lagi Adit mengucapkan makasih buat kamu teman Pro 2. Kita ketemu lagi di program-program selanjutnya. Adit ya pamit, bye-bye. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novi Rayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novirayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban. Menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum warahmatullahi

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Selasa tanggal 16 Juni tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

0: Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari mengatakan, pembenahan internal dilakukan melalui transformasi sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi prioritas karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program.
1: Yang kita

0: Komisi 9 DPR RI Charles Honoris berharap kepemimpinan baru PGN dapat membangun sistem pengadaan yang lebih akuntabel, terbuka, dan transparan. Harapan tersebut disampaikan agar berbagai persoalan yang sempat menjadi perhatian publik tidak kembali terulang pada masa mendatang.
1: Kita nggak lagi melihat

memperbaiki tata kelola internal. BGN juga terus memperbaiki data sebagai dasar penyusunan kebijakan serta mengevaluasi sejumlah aspek pelaksanaan program. Melalui berbagai langkah perbaikan tersebut, BGN terus melakukan penataan

0: berperan untuk memperluas investasi di sektor-sektor yang penting di Indonesia. Contoh di bidang transisi energi, di bidang hilirisasi industri, di bidang kendaraan, karena kita akan menuju kepada kendaraan listrik, serta pengembangan industri semikonduktor. Kami juga mengundang Jerman untuk ikut serta dalam rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang, juga dalam pengembangan infrastruktur kita.
1: Selain itu, dari hasil pertemuan bilateral dengan Presiden Jerman, Steinmeier, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa Indonesia berkeinginan untuk memperkuat kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan. Hal ini diungkapkan kepala negara sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama dalam Global Skills Partnership.
0: Di bidang tenaga kerja kesehatan, kami sangat apresiasi perkembangan Letter of Intent mengenai Global Skills Partnership di bidang keperawatan. Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman, termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertemuan bilateral Indonesia-Jerman menjadi momentum penting bagi Indonesia, selain sebagai

spesial tim Dini Hari Petiga RI akan melangsungkan

big match karena Senegal pun punya beberapa nama-nama yang mungkin Anda juga tahu ataupun mendengarnya ya. Kalau di Prancis nggak perlu ditanya lagi, bertabur bintang yang sekarang ini sedang naik daun seperti Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, lalu Michel Olise dan juga pelatihnya Didier Deschamps. Sementara dari Senegal ada nama seperti Sadio Mane, Nicolas Jackson, lalu juga ada Malik Diouf, ada Kalidou Koulibaly dan juga pelatihnya Pape Thiaw. Sejak dipelatih oleh Pape, Senegal tak terkalahkan dalam setiap turnamen, berbagai turnamen dari Senegal selama kurun waktu 30 match. 7 pertandingan terakhir, 10 pertandingan terakhirnya 3 kali kalah Senegal, tapi 7 kalinya imbang dan juga menang. Dan yang perlu menjadi catatan adalah 7 kali pertandingan itu clean sheet. Artinya pemain belakang dan juga kiper dari Senegal itu luar biasa tebal. Di sisi lain, Prancis selama 10 kali pertandingan, 9 diantaranya itu golnya subur banget. Minimal 2, kurang lebih ada 2. 1-2 yang jelas menggolkan. Sebegitu tajamnya lini depan dari Prancis. Meskipun untuk clean sheet-nya gak seistimewa Senegal. Beberapa kali lini belakang dari Prancis itu mudah untuk ditembus ataupun kebobolan dalam 10 kali pertandingannya. Nah, menurut Anda nanti, Anda bisa menyampaikan tanggapan Anda, ya, pandangan Anda, prediksi Anda antara Senegal, salah satu negara Afrika, ya, yang mungkin menjadi kuda, bisa menjadi kuda hitam, dan juga Prancis, salah satu negara urutan kedua setelah Spanyol yang disebut-sebut akan menjuarai Piala Dunia 2024 ini. Pertama itu yang sering disebut adalah Spanyol, kedua adalah Prancis. Ya, dua negara itulah. Lalu juga ada Brazil, ada Argentina dan lain sebagainya. Tapi frekuensi yang sering disebut adalah Spanyol dan juga Prancis untuk urutan kedua. Gimana menurut Anda pertandingan nanti? Nanti kami akan laporkan atau sampaikan informasinya, laporan panggil mata pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 1.30 menit waktu Indonesia Barat kami buka line telepon juga. Nanti kami coba untuk menganalisis terlebih dahulu bagaimana prediksi jalannya pertandingan.

0: Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Terangah Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan

agenda Unggulu Panci mungkin dipanggil kembali untuk diisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Panci ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda dan bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad sebelah skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat maju di edisi Piala Dunia kali ini?

0: laporkan selama kunjungan beberapa hari Pak Rosan selaku Menteri Investasi sekaligus sebagai apa namanya CIO CEO Danantara yang baru saja tadi beliau setelah mendampingi Bapak Presiden menerima kunjungan Presiden Jerman, beliau melaporkan hasilnya dan pada kesempatan sore hari ini ingin langsung disampaikan kepada seluruh kawan-kawan. Untuk lebih detailnya kami persilahkan Pak Rosan.
1: Terima kasih Pak Mensenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih Pak Mensenek atas waktu yang diberikan dan juga kepada seluruh teman-teman media yang telah hadir. Izinkan saya melaporkan pertemuan saya dengan Bapak Presiden. Saya melaporkan dalam kesempatan ini karena memang saya baru pulang dari New York, penutupannya di New York dua hari yang lalu. Jadi memang kami di Danantara melakukan kunjungan ke beberapa negara sejak dimulai tanggal 3 Juni kemarin, itu dari Hong Kong, Singapura, kemudian juga ke Boston, ada yang ke London dan juga di New York. Memang kalau di New York itu yang saya pimpin secara langsung. Nah, dalam kesempatan ini kami melakukan roadshow di beberapa negara itu karena pertama adalah dalam rangka kita Danantara setelah mendapatkan rating dari baik dari Moody's, S&P dan juga Fitch, kita ketahui bersama bahwa dari Moody's kita dan S&P kita mendapatkan rating sama dengan rating pemerintah Indonesia atau sovereign rating. Nah, yang dimana itu adalah investment grade. Dan memang sebelumnya kami juga sudah pernah mendapatkan rating, kalau dari Pevindo itu juga mendapatkan rating yang tertinggi atau triple A. Nah, oleh sebab itu, setelah kami mendapatkan rating yang dimana rating kami sama dengan sovereign ratingnya pemerintah Indonesia, kami melakukan roadshow untuk pertama kalinya kita menerbitkan global bond dari Danantara. Rencananya kami ingin menerbitkan pada waktu itu kurang lebih 1 miliar US dollar. Nah, setelah kami melakukan roadshow di beberapa negara itu, dan kami sampaikan juga kebijakan-kebijakan policy dan investasi dari Danantara lakukan, alhamdulillah saya boleh laporkan responsnya itu sangat baik. Kami juga sangat cukup surprise, termasuk juga bank-bank kami, kami dibantu oleh baik oleh Mandiri Sekuritas, oleh Citigroup dan juga oleh HSBC. Responsnya itu boleh saya sampaikan positif. Kenapa respon positif? Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun. Nah, dari yang 5 tahun ini, yang awalnya tadinya kami diindikasikan, karena keadaan memang juga pada saat itu memang pasar modal kita sedang turun, kemudian mata uang kita juga kita sedang tertekan. Memang waktu itu banyak mempertanyakan timingnya juga, tapi kami ingin mengetahui market juga dan sekaligus ingin menyampaikan hal-hal kebijakan positif apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian dari perjalanan kami itu setelah book building yang tadinya kami perkirakan rate-nya di atas, mereka menyampaikan, banker kami itu menyampaikan di atas 6 bahkan 7 karena memang ada apa surat utang kita yieldnya itu kurang lebih di sekitar situ, karena appetite atau book building atau penawaran yang masuk begitu tinggi, akhirnya kami bisa closing, oh ini ada, kami bisa closing di yang 5 tahun di 5,35%. 5,35% yang 10 tahun di 5,95%. Nah, ini adalah penghasil apa? Hasil yang sangat-sangat baik, dan ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi, dan ini terbukti, dan ini real ya. Dan ini real, kenapa? Karena tanggal 11 kemarin kita sudah signing, dan tanggal 18 dananya akan masuk ke dalam rekening Danantara. Dan ini real, karena banyak yang menyampaikan sama ini, oh tidak akan ada investasi apa mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi. Karena kalau bicara, kalau kita kan bicara, saya sebenarnya bicara statistik, numbers, dan fakta. Dan ini faktanya gitu yang ingin saya sampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa teman-teman media yang terhormat. Jadi, dan ini pun di banyak media, termasuk juga salah satunya di Bloomberg langsung menyatakan bahwa mungkin kalau ada ininya, dan antara sales debut, dollar bond, a win for Prabowo after Ruth. Jadi ini juga disampaikan di dalam Bloomberg, dan juga ini saya quote aja salah satunya setelah kita closing, ini menyatakan bahwa bond kita ini memang sangat sukses dilihat dari segi permintaannya, dilihat dari segi yieldnya yang relatif rendah gitu ya. Karena kalau mereka tidak percaya, pastinya mereka minta yield premium yang sangat tinggi. Ini tidak mereka minta yield, bahkan kita lihat yieldnya sangat-sangat kompetitif sekali. Nah, kemudian kita lihat ini juga 5 tahun, 10 tahun. Dan sebetulnya kami juga melihat kemungkinan bahwa nantinya rencananya kita kalau menerbitkan obligasi, kita akan lihat bisa sampai 30 tahun. Karena appetite-nya itu sangat besar juga, karena mereka melihat bahwa ya Indonesia ini growth-nya ini relatif stabil. Iya, memang ada naik turunnya, itu memang dalam cycle selalu ada, apalagi di tengah tension geopolitik, geoekonomi, itu adalah hal-hal yang memang selalu ada dalam cycle ekonomi kita. Nah, oleh sebab itu ini yang kita sudah lakukan, dan saya sampaikan kepada Bapak Presiden, ini roadshow yang kami lakukan adalah dilihat oleh tidak hanya oleh dalam negeri, tapi juga dilihat oleh investor luar negeri, ini menghasilkan hasil yang sangat-sangat positif, dan boleh kami sampaikan bahwa ini di luar ekspektasi banyak orang yang memperkirakan tadinya, oh, kalau kita mau raise obligasi, mana ada yang mau beli, itu yang pertama. Kedua, wah pasti nanti rate-nya tinggi nih. Ternyata dua hal itu tidak terjadi, dan ini juga menunjukkan kredibilitas dari baik dari Danantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga selama kita memang berbicara kepada para investor itu secara terbuka, secara transparan, dan juga memberikan pemahaman ke mereka bahwa ini adalah rencana-rencana kita ke depannya. Oleh sebab itu rencana itu berjalan dengan baik. Nah, kalau boleh ingin saya sampaikan sedikit, dari investornya kurang lebih yang 5 tahun itu 38% itu dari Amerika Serikat, 41% dari Eropa dan Timur Tengah, 21% dari Asia, itu yang 5 tahun. Kalau yang 10 tahun, investornya 52% dari Amerika Serikat, 31% dari Eropa dan Timur Tengah, 17% dari Asia. Nah, ini memang boleh dibilang biasanya penerbitan obligasi dari Indonesia justru peminatnya kebanyakan dari Asia. Historical tuh seperti itu. Tapi ini justru kebalikannya, justru peminat dan yang membeli terbesarnya adalah dari Amerika Serikat. Justru ini peminat terbesarnya, terutama yang 10 tahun, 52% yang subscribe dari bond kita adalah dari Amerika Serikat, persen. Nah, oleh sebab itu yang ingin saya sampaikan bahwa kepercayaan market, kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia itu sangat baik, dan ini tercermin dari mereka bersedia untuk membeli global bond-nya Danantara dari jangka 5 tahun, 10 tahun, dan bahkan mereka menyatakan kepada saya sangat-sangat terbuka apabila Danantara ingin menerbitkan bond sampai yang 30 tahun. Nah, oleh sebab itu mungkin nilainya obligasi tadi sudah ada di papan, obligasi 5 tahun senilai 350 juta dengan 5,35%, obligasi 10 tahun senilai 750 juta dengan tingkat bunga juga 5,95%. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan kami di beberapa negara, dan alhamdulillah responnya juga positif. Ini dibuktikan dengan tingginya peminat dari obligasi yang kita terbitkan baru saja di dalam perjalanan itu. Mohon maaf, masih agak kecapean, masih agak jet lag sedikit. Tapi yang penting alhamdulillah hasilnya sangat-sangat baik gitu. Jadi mungkin itu yang saya ingin sampaikan, dan ini direspons di banyak media juga sebagai, karena kalau dilihat ini kan penerbitan obligasi pertama dari Danantara. Dan relatif Danantara juga baru 1,5 tahun. Tetapi kita bisa menerbitkan obligasi dengan kepercayaan yang begitu tinggi, dan juga sekaligus ini kalau dibandingkan dengan obligasi sovereign wealth fund lainnya itu relatif sama atau lebih rendah dari segi yield-nya. Jadi ini membuktikan bahwa memang Danantara dalam hal ini mempunyai kredibilitas yang baik, dan ini tercermin dari obligasi yang mempunyai oversubscribe sampai lebih dari 3 kali. Mungkin itu dari saya. Kalau mau ada pertanyaan, kalau kita lihat memang beberapa hari terakhir ini baik dari pasar modal kita maupun rupiah kita mengalami penguatan yang kalau dibilang relatif cepat juga gitu ya. Nah, dan kita ketahui kalau percepatan ini atau penguatan baik pasar modal maupun rupiah kan tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya. Kita tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau kita lihat ini baik dari Bank Indonesia, kemudian juga swap agreement yang diberikan oleh China, dan momentum pada saat kita roadshow ini kan sebenarnya keadaan masih lagi tidak bagus gitu. Tetapi begitu kita sampaikan, dan ini korelasinya sebenarnya sangat kuat, karena yang kita ketemu ini kurang lebih 122 investor, dan mereka ini adalah yang berinvestasi di pasar modal kita di Indonesia ini juga. Nah, pada saat mereka melihat bahwa oh, ternyata apa yang dilakukan dalam hal ini Danantara dan juga kebijakan-kebijakannya ini membalikkan momentum yang ternyata persepsi yang ada itu persepsi yang mohon maaf mungkin tadinya mereka agak ragu-ragu mengenai ekonomi Indonesia, mengenai kebijakan kita, tapi setelah mereka lihat oh, Indonesia kita merespon secara baik dan benar gitu ya. Dan yang paling penting yang kita lihat juga adalah kredibilitas daripada kita menyampaikan dari Danantara ini itu diterima mereka dengan baik. Memang tanya jawabnya sangat kencang. Jadi memang itu adalah serisnya, karena kalau kita lihat, kalau kami melihatnya selama ini kan sebetulnya ada lebih persepsi, lebih banyak karena persepsi. Karena kalau kita lihat fundamental kita kan memang secara jangka menengah panjang juga sangat-sangat baik. Nah, bagaimana kita mencoba membalikkan persepsi momentum yang tadinya kalau kita bilangnya spiral down ini untuk kembali ke atas. Nah, momentum itu terjadi dengan series yang kebijakan-kebijakan policy yang diambil baik oleh pemerintah, dan kebetulan juga roadshow yang kami lakukan ini juga mendapatkan respon yang baik, terutama malah jadi dari investor dari Amerika. Gitu. Jadi kalau kami lihat ya, ini persepsinya sekarang alhamdulillah sudah ke tren positif, dan kita harapkan ya tentunya ini terus meningkat, dan kami ini ke depannya dengan kebijakan yang sangat baik, kebijakan yang terbuka, transparan, governance dan open to masukan inputan, ya insya Allah ini menjadi momen yang baik ke depannya, dan saya yakin momen ini akan terus terjaga. Ya kalau ada ups and downs sedikit itu normal gitu ya, kalau ada ups and downs sedikit normal, begitu ini marketnya naik, ini kan boleh bilang naik kenceng ya, pasti nanti ada beberapa hari turun sedikit terus naik lagi, that's very normal gitu. Jadi kalau para investor pasar modal di luar atau di dunia itu view-nya selalu long term, selalu long term. Mungkin kalau apa investor di dalam negeri terutama yang retail, mungkin kita lebih jangka waktu itu short term atau boleh bilang tradingnya intraday gitu ya, masuk hari ini bisa keluar. Tapi kalau investor luar, mereka view-nya langsung long term, jadi mereka tidak melihat investasi mereka hari ini masuk, oh seminggu lagi itu kalau turun ya kita keluar, enggak seperti itu. Jadi mereka lihat okay, secara fundamentalnya seperti apa, okay, faktor technicalnya pasti ups and downs-nya itu mempengaruhi, tetapi kalau dilihat policy kebijakan dan persepsinya itu positif, mereka akan terus melihat investasi ini untuk bisa berkembang ke depannya. Dan memang kalau kita lihat juga karena koreksi yang kemarin selama hampir berapa bulan ini hampir 36 atau 40% pasar modal kita, ini menyebabkan pricing dari perusahaan-perusahaan kita menjadi sangat-sangat affordable ya, sangat-sangat baik, sangat-sangat murah malah. Nah, oleh sebab itu ya kembali lagi kepada pada hukum ekonomi, pada saat mereka melihat oh fundamental kita bagus, perbankan kita pertumbuhannya bagus, dividennya bagus, yieldnya bagus, harganya di bawah, price to booknya di bawah, jauh di harga pasar, ya otomatis mereka juga melihat oh ini is time to buy gitu. Jadi kalau saya selalu melihatnya, dan saya sampaikan juga di dalam dan antara, kita selalu lihatnya adalah long term approach gitu ya, baik pada saat kita berinvestasi langsung, tidak langsung, dan yang paling penting adalah bagaimana kita selalu terbuka, menjaga governance dan transparansi, dan juga tentunya akuntabilitas kepada publik, karena itu yang penting, karena itu yang mempengaruhi persepsi yang ada kepada kita. Nah itu yang di Dantara yang kami jaga, dan mereka bilang program di Dantara bagus, personelnya dianggap oleh mereka adalah personel yang profesional, sehingga mereka mempercayai juga cerita dan kredibilitas dari kami di Dantara, sehingga responnya juga menjadi sangat positif dari para investor di berbagai negara itu.
0: Terima kasih Pak Rosan. Sedikit menjawab tadi yang ditanyakan bahwa ya memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini kita semua terus berupaya untuk memperkuat koordinasi, memperkuat kerjasama, dan terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang

syukuri dan terima kasih Pak dosen atas kerja kerasnya. Yang kedua berkenaan dengan kalau pertanyaannya tadi bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat, perlu kami sampaikan bahwa selain Pak Rusan melaporkan mengenai

juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu, salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi. Di satu sisi, industrialisasi dan hilirisasi ini adalah untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap barang-barang impor. Yang kedua juga pada akhirnya kita berharap produk yang kita hasilkan dari proses hilirisasi

Sí, tan tan duro.

0: 93 Radio Republik Indonesia. Dan seperti yang kita sama-sama simak di laporan khusus Pro 3 pagi hari ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM dan juga Kepala Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Rosan Roslani agar bisa menyampaikan secara terbuka kepada publik data-data positif terkait perkembangan investasi di Indonesia. Sebagaimana keterangan yang diterimanya, pertemuan yang dihadiri oleh Menteri SDM, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, kemudian juga Kepala Badan Pengaturan BUMN, dan juga Mensesnek, serta Seskap Teddy Indrawijaya. Ada beberapa laporan dan fakta serta data-data yang bersifat positif. Oleh karena itu, diharapkan data-data ini bisa disampaikan kepada publik, karena ini menegaskan mengenai komitmen Presiden Prabowo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Tapi bagaimanakah ketika ini diumumkan dan juga disampaikan kepada publik bahwa minat investasi asing saat ini cukup tinggi, terbukti dengan beberapa lawatan ke sejumlah hub finansial global termasuk New York, London, dan Singapura. Ada 122 investor yang membeberkan untuk berencana menginvestasikannya di Indonesia. Kami sudah bersama ekonom senior dan juga praktisi perbankan, ada Pak Rian Kirianto. Pak Rian, iya, terima kasih Pak Rian sudah bergabung bersama. Pak Rian, mungkin boleh dong disampaikan, ini pernyataan langsung dari Pak Presiden untuk membuka secara transparan kepada publik karena nilai investasi yang sudah cukup besar. Anda melihatnya memang demikiankah? Se-efektif ini ketika Danantara saat ini sudah berkembang?
1: Jadi pertama saya sampaikan appreciate ya bahwa Bapak Presiden ternyata sekarang ini memiliki concern ya untuk berbagai aspek yang terkait dengan pemerintahan kita itu di disclose atau disampaikan kepada publik. Yang kedua, kemarin memang juga waktu launching ya mengenai global bond atau investasi portofolio yang lain yang dirilis oleh government dan ternyata mendapat respon dari domestic sama foreign investor itu dengan cukup baik. Bahkan permintaan yang masuk yang saya monitor itu istilahnya itu kelebihan permintaan atau oversubscribe. Nah tentu ini bagi Pak Presiden itu kan sebuah berita baik ya atau good news. Nah good news ini yang harus mungkin beliau menyadari ini perlu disampaikan ke publik agar publik mengetahui bahwa di balik hiruk pikuk mengenai perang teluk, mengenai berbagai isu-isu politik dan sebagainya itu kita mampu dalam perspektif ekonomi mampu istilahnya menjual obligasi pemerintah ya yang dirilis oleh Danantara itu dan ternyata di buy-in atau direspon dengan positif oleh investor dan itu terjadi di tengah-tengah berbagai assessment dari lembaga-lembaga rating internasional seperti Moody's, Standard & Poor's, kemudian ada Fitch Ratings, sama satu lagi itu yang MSCI, bahwa outlook kita itu mereka sama, yaitu outlook kita itu negatif. Nah disitulah Pak Presiden mungkin merasa ini loh, di tengah assessment yang menunjukkan kita tentunya outlook ekonomi negatif, ternyata respon market, global market masih positif. Itu esensinya di sana, Mbak Rizky.
0: Oke, nah tapi kan ini juga perlu dijabarkan ya Pak Rian ya, sebenarnya sektor mana saja sih yang paling dilirik dunia dan mungkin negara mana sajanya sudah ada gambaran ya seperti Amerika atau negara-negara yang mungkin menjadi kunjungan dari Pak Prabowo sendiri. Tapi sektor mana sih yang dirasa paling menarik nih buat lirikan dunia?
1: Sampai dengan saat ini kalau kita lihat data dari foreign direct investment ya FDI yang ada di BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal kita itu yaitu sektor yang terkait dengan pertambangan atau mining. Ya, nah memang ini inline dengan program besar pemerintah kita yaitu program hilirisasi di mana yang ingin di leverage adalah sektor mining atau pertambangan beberapa yang spesifik misalnya yang saya tahu persis itu ada batu bara, masih nikel, kemudian ferronikel, kemudian ada bauksit dan yang belakang itu istilahnya tanah jarang tapi itu baru dalam titik awal untuk pengembangan tapi yang sudah in place di beberapa pulau Indonesia seperti di Kalimantan, kemudian di Sulawesi dan juga di Maluku yaitu sektor yang related dengan yaitu sektor penambangan. Dan watak atau karakter investasi di sektor hilirisasi ini memang long term, ya, artinya jangka panjang. Dan sebagian itu sifat investasinya setahu saya, terutama dari China ya, itu sifatnya turnkey project. Turnkey project itu adalah sifat investasi di mana investor asing itu datang ke Indonesia bukan sekedar menanamkan modal, tapi juga membawa teknologi, membawa apa namanya engineer-engineer dan sebagainya. Untuk di tahap awal itu mereka mengerjakan pabrik-pabrik itu atau proyek-proyek itu atau smelterisasi itu. Nah, going forward dalam tempo tertentu akan terjadi alih transfer of knowledge ya kepada pekerja-pekerja lokal. Nah, itu roadmap-nya seperti itu. Tetapi kita juga, setahu saya, kita juga punya apa namanya sektor-sektor yang sekarang banyak dimasuki oleh foreign direct investor, misalnya sektor kesehatan, ya, kesehatan. Karena investor asing tahu bahwa apa namanya kebutuhan atau kesadaran masyarakat Indonesia untuk hidup sehat itu semakin meningkat. Makanya kita bisa lihat banyak sekali apa ya produk-produk itu yang related dengan healthy sektor atau sektor kesehatan. Bahkan beberapa apa namanya daerah itu sudah mengembangkan rumah-rumah sakit yang sifatnya itu internasional standar. Contohnya di Bali, seringkali di Bali itu kan nanti dibangun rumah sakit berskala internasional sehingga apa namanya pasien dari Indonesia itu tidak harus mengecek kesehatannya itu ataukah medical check-up itu harus ke Penang atau ke apa namanya ke Singapura gitu. Itu salah satu. Dan masih banyak lagi sektor-sektor lain yang memang atraktif di mata apa investor asing. Salah satu triggernya Mbak Isi itu karena apa? Kita memiliki yang namanya huge population. Populasi kita itu besar sekali. Ada kalau data BPS pun kita populasi kita kurang lebih ya 287 jiwa.
0: Yeah.
1: Ya. Artinya itu pasar yang betul-betul
0: 287 juta ya.
1: Juta. Itu kan atraktif banget.
0: Okay.
1: Dan sebagian memang usia bertumbuh, usia produktif. Saya kira itu yang di yang dididik oleh apa namanya oleh investor-investor asing.
0: Oke. Okay.
1: Ini
0: saya kembali ke
1: yang foreign direct investor ya.
0: Foreign investor ya. Oke.
1: Okay. Belum yang portofolio ya. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Tapi yang sebenarnya juga ingin saya tanyakan, sebenarnya ada target dari Pak Prabowo untuk meningkatkan ekonomi 8% di tengah situasi atau gejolak dunia yang saat ini cukup menghimpit ekonomi. Kira-kira dengan keberhasilan tadi dari sisi foreign investment ataupun juga portofolio yang belum disampaikan sama Pak Rian ya, apa sih hal-hal yang bisa benar-benar sudah sesuai nih on the track begitu targetnya atau jalannya Pak Rian?
1: Kalau saya lihat data BKPM ya sampai dengan kuartal 1 lah paling tidak itu masih on the track. Ya secara proporsi itu percentage achievement daripada investasi asing maupun domestik PMA dan PMDM itu kurang lebih 25%. Which is kan kalau kita setahunkan itu kan 100%. Nah, yang betul-betul sudah target itu yang apa namanya investasi langsung PMA dan PMDM itu di tahun 2025 itu betul-betul fully achieve, tetapi di atas sedikit di atas 1%.
0: Oke, soalnya kan begini.
1: Tapi sebetulnya
0: soalnya begini Pak Rian, kalau tidak salah ya, mungkin boleh saya dikoreksi, ada target kumulatif waktu di awal tuh sekitar 13.032 kalau tidak salah triliun hingga 2029. Nah, apakah angka ini cukup realistis begitu ya di tengah tren perlambatan ekonomi global, kemudian suku bunga acuan dunia juga cukup tinggi saat ini?
1: Iya, jadi begini. Itu target yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan investasi langsung baik PMA atau PMDM itu sepanjang tahun naik terus dan naikannya itu saya lihat cukup eksponensial, artinya delta kenaikan dalam persentase pun cukup tinggi. Artinya kalau kita start dari 2014 ya terus nanti jatuh di 2019 secara eksponensial angka 13.000 itu mungkin tercapai, tetapi on paper ya, itu on paper, tetapi yang harus dikerjakan adalah bagaimana mewujudnyatakan target itu setahun tiap tahun ya, tiap tahun harus update target annualnya itu harus update dulu. Nah saya lihat dari sepanjang beberapa tahun itu semua target yang ditetapkan sejak zaman Bapak Presiden Joko Widodo sampai sekarang Pak Prabowo itu update terus. Nah, saya harus mengatakan ini appreciate. Yang kedua tentu kita harus accelerate ya, accelerate bagaimana di tengah dinamika geopolitik yang seperti ini kita mampu menjadi apa yang menjadi salah satu bintang lah ya, atau star di antara negara-negara sesama kita, peer kita yang juga sama-sama berlomba-lomba meraih investasi asing. Saya kira satu negara yang harus kita berikan atensi khusus adalah Vietnam. Ya, Vietnam betul-betul kenaikannya luar biasa. Pertumbuhan ekonominya 2-3 tahun terakhir itu di atas 6% year on year ya. Dan itu luar biasa. Dan satu note yang penting saya sampaikan, 10-15 tahun lalu Vietnam itu tidak dikenal sebagai negara produsen baja. Tidak dikenal. Indonesia lebih dikenal. Tetapi hari ini saya punya data ini kemarin baru saat 2 hari tahu saat dapat, di antara 10 negara besar produsen baja itu muncul namanya Vietnam. Artinya apa? Vietnam betul-betul akselerasi, betul-betul berbenah. Nah, kita harus seperti itu. Mungkin apa nak? Level akselerasi mungkin harus lebih tinggi.
0: Ya.
1: Nah, tetapi ini juga perlu prasyarat fundamental, Mbak Risti. Yaitu apa? Ya kita tentu harus apa ya? Harus istilah saya ini maaf kata ya. Harus satu visi, satu misi, dan satu gerakan.
0: Begitu ya. Memang ada yang tidak sesuai sejauh ini, Pak Rian.
1: Kita sekarang itu hidup di era satu ya, too much information.
0: Oke.
1: Okay. Baik yang informasi benar atau tidak. Yang kedua, kita hidup di era tuna.
0: Apa tuh?
1: Turbulence. Tuna itu turbulence, kemudian apa namanya uncertainty, ketidakpastian.
0: Yeah.
1: Yang ketiga, ini itu novelty. Atau hal-hal yang sudah baru, kebaruan-kebaruan.
0: Oke. Okay. Okay. Ya, ini ya, menjadi sangat penting ya.
1: Itu.
0: Yang terakhir apa?
1: Ambiguity.
0: Beberapa hal menjadi ambigu begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan ambigu juga. Kalau memang kita punya keberhasilan dari realisasi PMA begitu ya di ini bulan Juni, berarti di kuartal pertama lah 2026. Tapi kan kita tahu bahwa yang tadi disampaikan Pak Rian, ini ternyata masih lebih pada dominasi industri padat modal nih, smelter, logam dasar begitu. Nah, bagaimana strategi investasi ini bisa bergeser ke sektor padat karya sehingga bisa mampu menyerap gelombang PHK dan angkatan kerja baru yang sekarang menjadi persoalan di Indonesia, Pak Rian?
1: Ya, pertama sebetulnya kalau investor domestik atau asing ya itu invest di hilirisasi, itu sebetulnya double target. Dalam artian begini, itu ada spirit padat modalnya atau capital intensif, tapi juga ada labor intensifnya atau padat karya, karena jumlah rekrutmen tenaga kerjanya itu meningkat, akan bertambah. Sektor tambang itu kan termasuk padat karya juga, banyak menyerap pekerja. Tetapi ini nggak cukup, harus diperluas di sektor-sektor yang lain. Kalau nggak salah misalnya presiden punya salah satu di astacita kita itu kan misalnya untuk pembangunan apa namanya semacam food estate gitulah, mungkin di Nusa Timur ya.
0: Yeah.
1: Nah, ini saya kira bisa menjadi satu attractiveness, daya tarik untuk mengundang baik domestic investor maupun foreign investor. Nah, tetapi kalau kita bicara investasi, mari kita berpikir bagaimana apa yang ada di benak para investor, yaitu jaminan keamanan, jaminan kepastian hukum, kemudian readiness atau ketersediaan dari human capital atau tenaga kerja. Nah, itu disiapkan dulu. Saya yakin ini. Dan Vietnam itu mampu memenuhi syarat-syarat dasar yang dibutuhkan oleh investor, baik domestik maupun investor asing. Nah, kita harus gerak cepat untuk bisa memenuhi itu. Itu satu ya, Mbak Aditi. Kemudian, tadi sempat di-spill, sempat di-mention mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini bertumbuh kepada konsumsi rumah tangga yang secara porsi percentage point-nya itu kurang lebih 54%. Ini kita nggak bisa selamanya seperti ini, Mbak Risi. Saya punya pemikiran, kalau kita betul-betul mau menjadi negara maju, advance ekonomi di 2045, itu maka pelan-pelan harus ada semacam perencanaan besar ya, bagaimana kita pelan-pelan menggeser penopangan konsumsi rumah tangga itu kita geser dengan investasi, baik itu investasi domestik maupun investasi asing. Itu kan negara-negara maju ya, entah itu Korea, Jepang, kemudian China, dan sekarang di belakang kita ada Vietnam, itu mendorong investasinya untuk lebih menjadi leading economic, menjadi pemimpin bagi pertumbuhan ekonomi negara itu. Nah, kita harus ke sana. Kita tidak bisa selamanya, maaf kata ya, membanggakan diri pertumbuhan ekonomi kita tumbuh 5,6%, tapi di depan tanpa mengikirkan makna konsumsi rumah tangga, melulu hanya konsumsi rumah tangga. Penjulingnya harus kita geser, Mbak Risi. Tapi kembali, kalau kita ingin mendorong domestik sama asing itu lebih tinggi lagi. Tadi akselerasinya harus dibarengi dengan tadi kesiapan fundamental kita, kesiapan dari apa kepastian hukumnya, kemudian jaminan keamanan, kemudian ada ketersediaan sumber daya manusia yang betul-betul sudah relatif full skill lah ya. Itu saya kira yang diinginkan oleh apa namanya investor, apakah itu dari dalam negeri, apakah itu dari luar negeri.
0: Oke, baik. Dan menurut Anda apa yang masih kurang dilakukan untuk bisa benar-benar realistis pada angka-angka investasi ini supaya ekonomi Indonesia menjadi kuat? Silakan.
1: Satu ya, saya ingin mengandalkan sampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu betul-betul memiliki perhatian yang baik. Ini ceritanya kan bagus, kita jualan obligasi pemerintah dan ternyata dunia luar investor asing merespon dengan positif. Nah, tolong ini dipublish atau dikomunikasikan ya dengan baik bahwa ini adalah salah satu dari bagian kecil kinerja pemerintah. Oke. Okay. Yang kedua, mungkin tata kelola di pemerintahan kita juga harus lebih diperbaiki lagi sesuai dengan standar internasional. Atau bahasa saya itu sesuai dengan best international practices gitu ya, international best practices. Seperti apa ya, kita berkaca lah dengan bagaimana Jepang bisa menjadi negara maju, Korea menjadi negara industri maju, dan sebagainya. Jadi ada perbaikan di sisi good government-nya, termasuk apa? Regulasinya. Nah, satu contoh Mbak Risti, tempo hari kan sudah dipublish tuh ada semacam apa ya, surat pengaduan atau surat komplain ya dari Cina, pemerintah Cina seingat saya. Karena sebagian perusahaannya merasa kok tidak nyaman belakangan ini investasi di Indonesia. Nah, dengan sangat baik, lalu pemerintah Cina itu memberikan surat klarifikasi kepada pemerintah Indonesia. Dan itu juga dengan baik. Nah, saya kira belajar dari ini jangan sampai terjadi di kemudian hari lagi seperti ini.
0: Baik.
1: Artinya apa menjadi concern daripada foreign investor itu betul-betul harus dijaga dengan baik. Ibaratnya begini. Investor asing masuk ke negara kita, kasih karpet merah, ini bahasa saya. Kasih karpet merah.
0: Jadi iklim investasi domestiknya sudah cukup nyaman begitu ya. Oke, oke. Okay. Belum lagi soal ini ya, regulasi perizinan. Sekarang kan basisnya katanya digital begitu ya. Apakah sudah bisa memberikan kepastian hukum nih bagi para investor global begitu?
1: Nah, saya kira harus dikerjakan. Sekarang kita itu
0: belum dimulai memangnya kelihatannya.
1: Sudah ya. Okay. Beberapa regulasi sudah mulai digitalize gitu,
0: yeah.
1: Dan apa posisi yang terkait dengan digitalisasi sudah okay. Di sistem dan sudah.

0: 84,4 miliar rupiah untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
1: Terkait hal tersebut, kami sudah mendapatkan surat dari Kemensesnek yang mengalokasikan dana rehab rekon untuk Kemenekraf dengan pagu maksimal sebesar 77,5 miliar untuk tahun 2026, 88,4 miliar untuk tahun 2027, dan 132,7 miliar pada tahun 2028.

itu pengajuan dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk adanya penambahan anggaran sebesar 1,7 triliun kira-kira. Itu jika dibandingkan dengan kementerian lain masih sangat kecil. Jadi dari DPR Komisi 7 kita sangat mendukung guna lebih banyak lagi program yang bisa menyasar dan menyasar langsung kepada target, ya, sesuai dengan target, sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.

nikah, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal.

di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu mereka dapat melangkah jauh hingga babak 16 besar. Kalaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia Inggris. Secara permainan Senegal dikenal dengan agresivitasnya, dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi. Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah.

0: Senegal, di mana pertandingan ini menjadi menarik ya, karena sebelumnya Prancis ini juga pernah kalah kalau kita lihat di panggung internasional, ya ini pada laga pembuka Piala Dunia 2002 gitu ya. Apakah nasibnya akan sama atau kalau nanti berbeda, atau ada kejutan lain dari Senegal? Karena kalau kita lihat beberapa analisis dan juga yang banyak yang menjagokan, ini menjagokan Prancis. Apakah Anda juga menjagokan Prancis atau Senegal? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara dan Bung Opan, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Gimana Bung Opan? Ini kayaknya di pertandingan banyak yang menjagokan, juga banyak juga yang meleset-meleset, karena di Piala Dunia ini banyak juga kejutan ini. Di apa yang tidak dijagokan justru mendapat apa memiliki perlawanan sendiri. Bagaimana dengan Prancis versus Senegal?
1: Ya, Prancis Senegal di grup I ini adalah salah satu dari masih sedikit pertandingan yang menarik ya. Di minggu pertama ini di partai-partai pembuka setiap grup. Nah, selain tentunya misalnya antara Brasil dan Maroko, maka Prancis dan Senegal ini adalah salah satu pertandingan yang kita tunggu-tunggu di minggu pertama ini. Ada dua alasan kenapa pertandingan ini menjadi sangat menarik. Yang pertama, ini adalah pertandingan apa pertemuan atau laga antara juara. Prancis selalu juara dunia dua kali, kemudian Senegal juga juara Afrika di penghujung tahun 2025, walaupun 3 bulan setelah itu akhirnya juara mereka dicopot oleh CAS dan juga FIFA karena dianggap melakukan tindakan disipliner yang mencederai fair play

0: pulang.
1: Yeah.
0: Kalau kita ingat sekitar 24 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2002,
1: terjadinya
0: yeah. di Korea, juga mempertandingkan partai pembuka antara Prancis sebagai juara bertahan pada saat itu menghadapi Senegal. Nah, tapi sebuah ironi bagi Prancis,
1: kalah ya.
0: Yang tampil sebagai pemenang dari Senegal, satu gol sampai saat itu. Padahal Prancis datang ke Korea sebagai juara bertahan, setelah mereka juara di tahun 1998 ya.
1: Yeah.
0: Nah,

0: sudah lama ya.
1: Yeah.
0: Sehingga selain bahas harus menjaga bahasa Prancis, bintang-bintang sepak bola mereka itu banyak yang lahir dan juga berkiprah di Liga Prancis.
1: Yeah.
0: Kemudian di sisi lain pelatih Prancis adalah pelatih yang juga sudah hanya sudah menangani Prancis di tiga edisi Piala Dunia terakhir, tapi juga berhasil memberikan gelar juara sebagai pelatih dan juga sebagai pemain. Satu dari tiga Liga sepak bola dunia yang meraih predikat itu ya, tampil sebagai juara dunia, bagi pemain dan juga sebagai pelatih.
1: Yeah.
0: Nah, dikit ke belakang tahun 2002, pada saat itu Besson memang masih berpredikat sebagai pemain nasional, bahkan juga satu pemain yang meraih juara dunia pertama bagi Prancis tahun 98, tapi tidak bermain pada saat 2002, karena pada saat itu dia sudah mulai pensiun ya, mulai mundur. Begitu juga bintang Prancis pada saat itu, Zinedine Zidane, tidak ikut bermain tahun 2002 menghadapi Senegal pada saat itu karena lagi cedera.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian di kubu Senegal, pelatih yang melatih mereka sekarang di Tete Tiao adalah pemain yang juga bermain pada tahun 2002. Lalu itu masih dibawa bayang-bayang dari dibawa bayang-bayang dari Papa Dio yang mencetak gol juga pada saat itu, dan juga pemain-pemain top Senegal lainnya. Nah, alasan-alasan inilah yang membuat pertandingan dini hari nanti antara Prancis dan Senegal akan menjadi semakin menarik. Itu menurut saya. Kalau kita berbicara kekuatan kedua tim, ya wajar lah ya Prancis masih sedikit lebih unggul kan. Bahkan kalau kita menilik pada baju jersey misalnya versi Asian Handicap ataupun di Inggris, memang semua masih lebih tinggi dibandingkan Prancis. Senegal itu di tur seperempat, tidak banyak-banyak juga tempatnya seperempat. Tapi ini kan bisa berubah hingga satu jam sebelum pertandingan. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa kekuatan Senegal saat ini adalah merupakan kekuatan terbaik dalam sejarah sepak bola mereka, bahkan disebut-sebut sebagai generasi emas yang sebenarnya. Kemudian itu mereka sebutkan dalam dua fase pada dua kontestasi yang berbeda. Misalnya Senegal lolos ke perangkat Piala Dunia dalam tiga edisi terakhir, dan di Rusia, kemudian Qatar, dan kali ini di tiga negara di benua Amerika Utara mereka selalu lolos. Kemudian mereka juga tampil seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa mereka tampil sebagai juara di Piala Afrika 2025. Nah, semua pembuktian ini menunjukkan bahwa Senegal bukanlah tim yang bisa disebut akan mudah dikalahkan oleh Prancis. Tapi saya yakin bahwa pertandingan ini tidak kalah serunya seseru antara Maroko dan Brasil ataupun antara Jepang dan Belanda. Ya, jadi banyak juga yang menegang bahwa 60-70% kemungkinan hasil pertandingan ini hari nanti sama seperti pertandingan beberapa pertandingan besar yang disebutkan tadi. Nah, selain itu Senegal juga tetap diperkuat oleh bintang-bintang Eropa mereka, termasuk misalnya Sadio Mane. Kemudian mereka juga masih diperkuat oleh Koulibaly di belakang, kemudian juga ada Nicolas Jackson, dan striker yang memang sangat tajam ya. Nah, ini membuat alasan kenapa Senegal tetap diberikan tempat terhormat dalam menghadapi tanding.

2018, kemudian mereka juga sudah bermain sama-sama melanjut ke 2022 di Qatar, walaupun pada saat itu Mane tidak ikut karena cedera, tiba-tiba cedera dimatikan dipulangkan. Kemudian mereka masih tetap utuh bermain, akhirnya sedikit perubahan menjelang di 2022 ini. Nah, hal yang sama juga terjadi pada pasukan Prancis. Mereka bahkan tetap dilatih oleh Didier Deschamps, sang pahlawan sepak bola mereka sejak Piala Dunia di Rusia 2018. Kemudian sebagian besar pemain yang bersama mereka yang memperkuat tim ini juga sudah bermain bersama sejak Piala Dunia di Rusia 2018. Kemudian mereka juara pada saat itu. Kemudian terlanjut mereka tampil sampai ke Grand Final di Qatar 2022 dengan barisan pemain yang nyaris sama. Kecuali penjaga gawang memang lebih banyak menempatkan Mike Maignan di atas

0: cuaca katanya mendukung ini, bagaimana?
1: Ya, sedikit banyaknya tentu cuaca yang panas lebih berpihak ke negara-negara yang terbiasa suhu panas ya, negara di tengah, negara-negara kawasan Asia bagian selatan, kemudian Afrika khususnya. Tapi jangan lupa bahwa penyelenggaraan Piala Dunia ini memang setiap 4 tahun ya, bahkan di musim panas. Kecuali pada saat 2022 di Qatar itu diadakan di bulan Desember untuk menyiasati cuaca yang terlalu panas di Timur Tengah jika diadakan di pertengahan tahun. Jadi setiap 4 tahun ini memang penyelenggaraan juga bulan Juni, Juni ke Juni ya, atau mungkin Juni-Juli, antara Mei ke Juli lah, itu kalau musim panas. Nah, kalau berbicara tentang Piala Dunia di 2026 di Amerika ini, setiap tim, terutama dari negara-negara Eropa itu sudah hadir di sana 2 minggu sebelum, rata-rata 2-3 minggu sebelum kita pertandingan pertama yang mereka lakukan di Amerika ataupun Meksiko dan Kanada. Sehingga mereka sudah ada penyesuaian ya, dengan cuaca. Belum lagi aturan baru dari FIFA akan ada namanya season break ya,
0: jadi
1: pertandingan dihentikan 2 kali. Satu kali di pertengahan 45 menit pertama dan sekali lagi di pertengahan 45 menit kedua, ditambah dengan istirahat resmi di pertengahan 2 babak ini, jadi 3 kali apa namanya pertandingan itu untuk menyisati cuaca panas. Sehingga saya tuh tidak terlalu melihat bahwa cuaca itu menjadi rintangan lagi masuk bagi negara-negara ke Eropa.
0: Nah, ini kan tadi disinggung juga bagaimana nasibnya yang sama kayak Spanyol versus Tanjung Verde yang semuanya menjagokan Spanyol gitu ya, ternyata akhirnya imbang gitu ya. Apakah ini juga nanti Senegal berpotensi memberikan kejutan ini untuk Perancis nih?
1: Ya, sangat berpotensi jika negara, jangan lupa Senegal ini tidak bisa disamakan dengan negara-negara Afrika seperti Tanjung Verde ataupun Kongo. Karena Senegal adalah juara Afrika, artinya mereka punya modal berangkat ke Amerika untuk berlaga di Piala Dunia 2026 ini. Kualitas, kemudian skill, kemudian kebintangan pemain mereka itu selevel dengan pemain-pemain Perancis. Dan dia jadi nilai plus dalam pertandingan nanti, sehingga semakin menarik adalah bahwa kedua tim, baik itu Perancis dan Senegal, sudah sangat pahami kekuatan masing-masing. Saya sampaikan di awal tadi bahwa rata-rata pemain Senegal itu tampil mengawali karir mereka sebagai pemain bola profesional di Liga Top Eropa itu di klub-klub Perancis, termasuk tim mereka. Nah, begitu juga pemain-pemain Perancis itu sangat banyak yang bermain bersama pemain-pemain Senegal di banyak klub di Eropa. Jadi mereka sudah sangat memahami, walaupun dalam sejarah sepak bola di Piala Dunia kedua tim ini baru pernah ketemu satu kali, yakni pada saat Piala Dunia 2002 di Korea dan Jepang. Itu satu-satunya pertemuan mereka di ajang resmi putaran final Piala Dunia. Dan jika kita berkaca pada satu pertemuan itu ya, secara head-to-head Senegal lebih di atas dari Brazil karena mereka menang ya. Jadi ini sekali lagi dua laga antara Brazil dan Maroko ini adalah pertandingan kedua yang paling ditunggu-tunggu oleh pencinta sepak bola dunia, dan mungkin pertandingan yang paling ketat dari semua laga-laga yang sudah terjadi di satu minggu pertama ini.
0: Iya, ini kan sorotan kalau di Prancis Mbappe ya, jadi sorotan gini. Bagaimana nanti Mbappe, apakah mungkin nanti di pressure sehingga ruang geraknya menjadi terbatas atau seperti apa? Bung Aban melihatnya nanti.
1: Iya, salah satu pemain yang tidak bisa diabaikan kejadian keberadaannya, saya sepakat Mbappe bagaimanapun dia adalah striker yang masuk ke usia-usia masa-masa usia emasnya, kemudian pemain yang

0: mungkin salah satu pemain kuncinya sangat diandalkan oleh Prancis ke depan. Tapi jangan lupa selain Mbappe juga ada pemain yang tidak kalah berbahaya ya, seperti misalnya Ousmane Dembele, pemain yang ada di second line tapi bisa mencoba menjadi apa pemberi kejutan di gawang-gawang lawan baik di timnas maupun di klub di PSG, sehingga saya kok tidak melihat bahwa Senegal hanya akan fokus untuk mengawasi Mbappe, tapi mereka tentu akan memberikan apa game-game yang akan mereka terapkan adalah lebih kompleks, lebih disiplin untuk bermain rapat, tidak memberi ruang terlalu luasa ke lini depan maupun second line dari Prancis, terutama di daerah pertahanan dari Senegal. Jadi mereka akan bermain lebih disiplin bahkan dari Prancis yang memang bermain dengan bintang-bintang terbaiknya.
1: Ya. Baik, Bung Aman, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Nanti kita saksikan ya. Baik,
0: sama-sama. Oke. Terima kasih.

0: Vista di New York, New Jersey, Amerika Serikat. Lebron Francis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juli 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prediksi Prancis versus Senegal di laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 bersama dengan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Kota Tarakan sekaligus pecinta sepak bola Muhammad Yosta Nostami.

0: dunia yang ada di Tarakan seperti apa?
1: Yang di Tarakan cukup cukup meriah ya, suasananya.

0: antusias ya untuk mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 ya, Bung Esa ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Boleh diceritakan juga tentang komunitas teman-teman 2PDI di sana, seperti apa yang dilakukan pada saat Piala Dunia 2026? Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk berkumpul, menyaksikan bersama, seperti itu?
1: Untuk sekarang memang masih belum ada kegiatan untuk nobar bersama gitu ya, tapi mungkin ke depan bisa direncanain ya. Mungkin setelah fase di luar fase-fase grup gitu kan, intinya kan sudah yang bagus-bagus gitu.
0: Udah merucut ya?
1: Ada rencana untuk nobar lah mungkin.
0: Oke. Momen Piala Dunia sepak bola ini kan bisa disebut sebagai pemersatu ya dari teman-teman untuk berkumpul, untuk bersilaturahmi. Bagaimana sepak bola ini menjadi ruang inklusi dan juga mempererat kebersamaan di komunitas PPDI ini, Bung Yosta?
1: Iya, dengan adanya Piala Dunia ini ya, mudah-mudahan mungkin ketika teman-teman dari PPDI atau penyandang disabilitas lainnya turut hadir gitu di tempat-tempat nobar gitu kan, jadi sekaligus memperlihatkan bahwa teman-teman penyandang disabilitas ini sudah berusaha untuk membuka ruang mereka sendiri keluar dari zona nyaman dan berbaur dengan masyarakat umum.
0: Oke, baik. Nah, kalau dari sisi emosional sendiri, apa yang dirasakan ketika mendukung tim-tim jagoan mungkin ya ketika bertanding di Piala Dunia 2026? Apakah sama tegangnya ya, sama serunya seperti penonton pada umumnya nih?
1: Ya, saya rasa teman-teman juga cukup banyak yang suka menonton sepak bola ya. Artinya tentunya tahu dengan tim-tim mana aja yang memang mereka dukung secara penuh gitu kan. Artinya rasa emosional itu tetap ada ketika tim mereka yang bermain itu mereka dukung dengan yakin gitu.
0: Jadi ada gregetnya juga ya, sama-sama punya greget ketika menonton pertandingan Piala Dunia ini. Baik, pertandingan yang akan berlangsung dalam waktu dekat adalah timnas Prancis versus timnas Senegal. Ini ada rencana mau nonton bareng?
1: Mudah-mudahan ya. Apalagi kalau di
0: nanti di jam 2 ya.
1: Kan ini kan termasuk sudah masuk jam 12 malam gitu kan. Ya masih bisa
0: menyempatkan
1: agak,
0: ya
1: enggak terlalu pagi lah kalau pulang kan.
0: Masih ada waktu ya, bisa disisihkan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik.
1: Apalagi situasi tarik kan ramai kan, jadi kalau pulang agak terlalu masih aman lah.
0: Baik. Bung Yosta, tadi kita dengar ya beberapa teman-teman disabilitas netra menyampaikan bahwa ini adalah salah satu tontonan ataupun siaran yang sangat dinantikan ya, karena memang teman-teman ini juga ternyata mengikuti siaran Piala Dunia 2026 dan antusias. Seperti apa nih responnya?
1: Ya, saya rasa memang pertunjukan dari Piala Dunia ini bisa menjangkau ke semua aspek, termasuk juga di bidang disabilitas. Jadi tidak hanya masyarakat non-disabilitas yang bisa menikmati, tapi bagaimana caranya itu pun penyandang disabilitas masih bisa menikmati Piala Dunia ini.
0: Itu ya, jadi semua kalangan tanpa terkecuali termasuk teman-teman disabilitas juga bisa berhak untuk menikmati siaran yang berkualitas juga ya.
1: Betul.
0: Iya, Bung Yosta. Kalau dari sisi akses tontonan, teman-teman lebih sering menonton lewat mana? TV, streaming, ataupun radio, mana yang lebih nyaman nih?
1: Untuk berbagai macam ragam disabilitas memang menyesuaikan dengan dirinya sendiri ya. Jadi tidak hanya terpaku pada satu jenis tontonan aja, termasuk juga bisa didengarkan langsung dari siaran RRI untuk teman-teman yang netra gitu kan.
0: Oke, jadi tinggal pilih saja ya, nyamannya di mana.
1: Betul.
0: Oke, kalau bisa bicara tentang pertandingan Piala Dunia 2026, dari Bung Yosta sendiri menjagokan tim mana nih, Bung Yosta?
1: Saya sih untuk sekarang ya, untuk di Piala Dunia 2026 ini kemungkinan masih berat ke Prancis sih.
0: Nanti malam ya Prancis dengan Senegal.
1: Betul.
0: Oke, bagaimana prediksinya nih melawan Senegal? Apa yang menjadi apa sisi mana yang menjadi perhatian nih dari Bung Yosta?
1: Iya, kalau untuk dari Prancis memang secara pemain yang dibawa oleh pelatih itu memang pemain-pemain yang sebetulnya semuanya tuh sudah memegang gelar juara di timnya masing-masing gitu kan. Tapi melihat dari beberapa pertandingan Piala Dunia yang baru mungkin semalam ataupun beberapa hari yang lalu sudah dimainkan, ternyata tidak semudah itu tim-tim tim-tim unggulan ini bisa menang dengan mudah gitu.
0: Tidak bisa disepelekan juga ya.
1: Iya, jadi saya rasa semoga aja Prancis ini tidak memandang remeh lawannya sehingga sehingga membuat mereka blunder dan kehilangan poin, itu kan sangat sayang gitu di Piala Dunia sebelumnya.
0: Oke, baik. Ada banyak juga ya teman-teman disabilitas yang merasa terbantu dengan adanya siaran RRI, bagaimana mereka mendapatkan hiburan terkait dengan Piala Dunia 2026 ya, Bung Yosta ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, kalau bicara soal Prancis dan juga Senegal nanti, prediksinya Bung Yosta berapa-berapa nih? Tadi kan ada pendengar juga yang menyampaikan ada faktor cuaca ini juga mempengaruhi jalannya pertandingan. Seperti apa nih?
1: Ya, kalau saya melihat kan main jam 12 di WITA, Indonesia Tengah kan artinya 12 jam siang di Amerika Serikat gitu kan.
0: Iya.
1: Itu memang lagi terik-teriknya di atas kepala itu matahari. Tapi dengan sistem Piala Dunia yang ada hydration break-nya itu di menit 20, saya rasa itu bisa menguntungkan bagi tim-tim yang tidak pernah bermain di cuaca yang panasnya sangat ekstrim gitu. Tapi ada kerugiannya juga ketika mungkin di permainan tim itu sudah berjalan dengan baik, tiba-tiba harus dipotong dengan hydration break, itu bisa merubah mood para pemain yang ketika dilanjutkan ternyata sudah tidak sebebas sebelumnya gitu. Jadi saya rasa cuaca itu memang ada pengaruhnya, tapi tidak terlalu signifikan lah.
0: Oke, jadi tetap ya menjagokan Prancis ya kalau dari Bung Yosta.
1: Ya, secara statistik
0: juga ya.
1: Prancis banyak yang untuk diunggulkan gitu.
0: Oke, baik. Jadi nanti mau nonton bareng di mana, Bung Yosta? Apakah di RRI Tarakan juga menyiapkan ya?
1: Iya, betul. Nonton bareng.
0: Bagaimana nih di sana?
1: Ya mungkin nanti jika apa namanya, saya rasa terlebih dengan nama besar tim Prancis ya, saya rasa akan ramai sih penontonnya akan datang ke RRI Tarakan.
0: Kalau kemarin-kemarin

0: biasa kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar dan opini Anda atau prediksi Anda pada dini hari ini, pada tanggal 17 Juni ya, di hari Rabu, dua dini hari akan berlaga dalam perhelatan Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Senegal. Dan saya nggak sendiri, di studio Pro 3 RRI sudah hadir pengamat sepak bola Bung Estu Santoso. Bung Estu, selamat dini hari.
1: Selamat lagi, kita berjumpa lagi.
0: Berjumpa lagi. Ini termasuk big match nggak kalau menurut Bung Estu?
1: Kalau dari sejarahnya big match.
0: Big match ya, nama-nama besarnya mentarin di kedua negara ini.
1: Dan yang pasti kan yang satu semifinalis Euro, yang satu sebenarnya juara tanpa mahkota. Karena sebenarnya sudah juara tapi didiskualifikasi kan.
0: Bukannya sedang tuntutan ya, di AFCON, tuntutan hukum.
1: Makanya kan posisi sekarang kan statusnya masih Maroko kan.
0: Masih Maroko. Kalau misalkan menang dia bandingnya maka akan mahkotanya nempel lagi nih.
1: Betul. Makanya kan dua tim kuat, dua kontinental ya. Dan yang pasti dua tim ini kan saling berkaitan sebenarnya.
0: Okay.
1: Ada banyak pemain dari Senegal yang ke Liga Prancis gitu.
0: Okay, baik. Dan waduh, belum sudah ada pendengar. Saya coba sapa dulu deh pendengarnya. Ada Pak Wibi di Makassar. Salam olahraga Pak Wibi.
2: Salam olahraga Jaya Bang.
0: Jaya. Ya, silakan. Komentarnya. Prediksi.
2: Kalau saya itu tetap menjatuhkan kesuasan dari Asia Afrika.
0: Dari Afrika?
2: Ya, Asia Afrika. Supaya mengalahkan hegemoni dari
0: hegemoni dari Eropa. menarik.
2: Sekali Asia Afrika bangkit. Cuma Eropa dan
0: Amerika saja. Wah, ini bukan dari analisis kekuatan tim beberapa pertandingan terakhir atau 10 pertandingan terakhir, tapi lebih keinginan Pak Wibi supaya ada perwakilan dari Asia ataupun Afrika meruntuhkan hegemoni dari negara-negara Eropa. Baik, ada Pak Andi di Bengkulu Utara, ya. Pak Andi, halo.
3: Ya, halo Bung Fajar.
0: Salam

0: saya lebihnya dominannya ke negeri Afrika.
1: Menarik, menarik. Oke, baik Bang Adi, makasih.
0: Iya.
1: Oke, wah, dua pendengar dimulai obrolan kita, Bung Estu, dua-duanya udah ngamu mendukung dari negara Afrika sebagai kuda hitam juga mungkin sih mereka. Gimana nih?
2: Bisa jadi kuda hitam yang pasti kan mereka lolos berturut-turut ya, tiga pertandingan terakhir lolos berturut-turut, artinya ya sebuah kewajaran kalau mereka disebut kuda hitam gitu. Jadi menurut saya dan seperti yang katakan tadi, basically Senegal kan juara dalam tanda kutip sampai sekarang kan di AFCON terakhir itu, dan dia tuh mencapai tiga kali lolos ke putaran final piala dunia berturut-turut, artinya ini kan sebuah catatan yang menarik walaupun tak satu pun dari tiga penampilan itu sampai 16 besar.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi sebenarnya secara prestasi itu tidak jauh, tetapi selalu lolos. Beda buktinya Kamerun enggak lolos, Nigeria enggak lolos.
1: Iya.
2: Mereka kan raja-raja Afrika di tahun 90 dan awal-awal 2000.
1: Nigeria ya, betul.
2: Iya, Kamerun itu kan.
1: Kamerun.
2: Siapa sih enggak kenal Roger Milla, Kanu, tapi sekarang justru orang mengenalnya di luar Maroko, Tunisia ya, Afrika bagian utara, di bagian negara Afrika yang lain, Senegal, ada Mani, Sadio Mani.
1: Atau jangan-jangan negara-negara di Afrika ini membuat kejutan lagi seperti Verde kemarin.
2: Bisa jadi. Apalagi kan kalau dilihat dari apa ya, dari kualitas atau komposisi pemain Senegal mungkin tidak berbeda jauh dengan negara-negara Afrika yang mengejutkan, Maroko misalnya kemarin ya. Verde atau Tanjung Verde, walaupun debutan mereka mampu bermain dengan sangat bagus. Tidak sekedar hanya mereka bukan menunggu bis ya, mereka ditekan hampir 80%, hampir 80 menit ditekan. Jadi kalau memang menunggu apa
1: parkir bus gitu enggak ya?
2: Bukan, memang ditekan setengah peta, setengah apa
1: lapangan
2: gitu. Jadi mereka wajar saya melakukan itu dan pertahanan mereka sangat disiplin. Nah, Senegal juga punya chance seperti itu mungkin, tapi bedanya adalah Senegal masih akan bisa melakukan penetrasi.
1: Oke, baik, saya terima lagi pendengar. Waduh, sudah mulai ramai nih. Pak Caswa di Brebes, Pak Caswa, lo.
3: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, salam olahraga. Jaya, silakan Pak Caswa.
3: Ini yang akan bertanding mana dengan mana sih?
1: Waduh, nih ngikutin nih Prancis Senegal, Pak Caswa. Prancis sama Senegal, dua-duanya tim besar nih.
3: Iya, tapi saya tetap jagoannya

0: pada tim yang saya dukung, saya lebih ke pemainnya ya. Saya itu diidolakan Kylian Mbappe.
1: Oke, baik. Jadi otomatis Prancis ya dukungnya.
0: Iya, pokoknya Kylian Mbappe deh.
1: Oke, makasih Pak Kadir. Jangan-jangan fansnya Real Madrid. Pernah di PSG enggak juara. Pindah lagi PSG juara. Tapi ini menarik, ada catatan juga nih soal Kylian Mbappe. Karena sekarang itu spotlight justru ke Dembele.

0: anaknya terus-terusan ke Dembele lagi. Jadi ada prediksi kalau Mbappe ini malah membuat tidak solidnya tim karena ingin mendapatkan spotlight. Tanggapannya gimana?
1: Itu kan sebenarnya kan mengaitkan isu yang ada di Real Madrid aja sih sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi kalau saya sih menurut saya di

0: musim terakhir setelah tidak ada Carlo Ancelotti di Real Madrid kan banyak drama-drama yang terjadi.
1: Betul. Nah, ini juga saya ingat tentang bagaimana tangan dinginnya Sir Alex Ferguson di Manchester United, kalau ada pemain-pemain yang agak-agak nakal udah jelas enggak selamat dah pokoknya.
0: Iya.
1: Jadi peran pelatih ya, kalau misalkan kalau ada kekhawatiran Mbappe justru ingin mendominasi, mendapatkan spotlight, kayaknya dengan adanya Didier Deschamps enggak seperti itu ya.
0: Ya, yang pasti ini Mbappe merasakan juara bersama siapa? Ya bersama Didier Deschamps. Mm-hmm. Ya kita enggak bisa bohong dengan itu gitu.
1: Yeah.
0: Dan dia adalah salah satu pemain yang dibesarkan dalam tanda kutip oleh Deschamps gitu. Dan Deschamps ini bukan sekedar pelatih, dia ex-captain tim yang pernah buat timnya juara.
1: Ya,
0: itu dia pemain yang jadi panutan, mungkin bintangnya di era 98 Zidane. Tapi Deschamps adalah penyeimbang, atau dia adalah core penting dari tim itu gitu, karena dia adalah gelandang jangkar, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa gelandang jangkar yang jadi pemain atau gelandang jadi pelatih itu adalah orang-orang yang punya integritas melatih berbeda. Pep Guardiola misalnya, dia jadi di era pemain kan bukan nomor satu ya. Luis Enrique juga seperti itu. Tapi ketika jadi pelatih mereka kan luar biasa bagus.
1: Mungkin karena di gelandang itu tangannya itu bisa
0: membuat
1: lebih gede.
0: Punya gede, tanggung jawabnya juga gede. Karena tugasnya adalah kalau timnya menyerang dia menyuplai ke depan, kalau timnya bertahan dia memotong serangan. Dua tanggung jawab besar.
1: Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, halo, selamat ini hari, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Jaya, silakan Pak Mulyadi.
2: Ya, ini Senegal ini sebetulnya kan tahun 2025 itu kan calon juara, tapi kena hukuman jadi kan cuma runner up apa itu. Tapi saya megang Senegal malam ini.
1: Oke, baik, makasih Pak Mulyadi. Orang tetap ini di Afcon ya, di Piala Afrika.
0: Iya, juara sebenarnya, menang di final. Cuma karena WO kan, dia karena sempat WO mau walk off.
1: Oh iya.
0: Karena hampir setengah jam lah, karena ada keputusan yang itu. Dan itu dasar hukumnya yang buat mereka harus dicabut juaranya. Gitu. Seperti di aturan di Piala Dunia, ketika tim sudah walk off, udah otomatis kalah.
1: Nah gitu. Oke. Di tangan Petiau gimana ya Senegal?
0: Ya mungkin kalau dilihat dari track record kemarin ya, menuju persiapan Piala Dunia, mereka Senegal tidak pernah menang dengan lawan tim peserta, sekali seri dan sekali kalah lawan Amerika.
1: Ya,
0: jadi secara berbeda dengan Prancis ya. Prancis kan persiapan atau menuju Piala Dunia ini uji cobanya sangat baik gitulah, dengan tapi balik lagi uji coba tetap perlu uji coba, auranya tetap

0: tuh, tapi tahan dulu ya.
1: Iya.
0: Dari Surabaya ada Pak Toto. Pak Toto, halo. Selamat dini hari, salam olahraga.
2: Selamat. Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Ya, silakan. Iya, Pak Toto, gimana kalau Pak Toto nih?
2: Kalau saya ini memang wajah-wajah baru harus muncul. Saya ikut Senegal ini.
0: Wah, ini berarti 3 lawan 5 ya. 3 lawan 5 nih. 3 Prancis, 5 Senegal sejauh ini.
2: Kenapa? Wajah-wajah baru itu muncul.
0: Oh gitu, ingin agar wajah-wajah baru muncul. Oke, baik. Terima kasih, Pak Toto.
2: Namanya dunia ini.
0: Terima kasih. Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, halo.
3: Halo.
0: Silakan, Pak Sarwi, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
0: Silakan.
3: Iya. Kalau saya ini namanya cuma prediksi kan ya, bisa juga.
0: Iya.
3: Ini karena kemarin-kemarin juga ternyata yang tidak diunggulkan juga. Kalau saya pribadi saya sendiri tetap pendukung Prancis.
0: Oke. Menarik. Terima kasih Mas Ali.
3: Prancis.
0: Oke, baik. Bu Indra di Cirebon,

0: sejarah kelamnya ya rapat merahnya Prancis ketika berhadapan dengan Senegal tahun 2002 kalah 0-1 tipis, tapi di situ ada dalam skuad itu ada potensial sebenarnya, cuma jadi bangku cadangan doang.
1: Iya betul. Yang pasti itu momen satu-satunya kedua tim bertemu ya. Setelah itu tidak pernah bertemu lagi. Cuma catatannya adalah Prancis dalam sejak menang kalah 0-1 itu sampai 2026 dia tuh belum pernah menang lawan tim Afrika. Itu catatannya.
0: Wah,
1: ya itu catatannya. Tapi juga Senegal sejak menang 1-0 clean sheet waktu itu sampai 2026 tidak pernah clean sheet. Nah, itu catatan juga.
0: Oh, sebentar. Saya punya catatan, koreksi saya jika ya. Saya salah bahwa dalam 7 pertandingan terakhir Senegal itu clean sheet.
1: Oh, sorry. Maksud saya gini. Informasinya kembali. Senegal tidak pernah kebobolan lagi.
0: Iya.
1: Sorry, maksud saya itu. Okay. Nah, ya, maksud saya itu. Tapi catatannya adalah Prancis ketika habis kalah dari Senegal itu selalu kalah dari tim Afrika. Artinya tim Afrika ini tidak bersahabat dengan Prancis. Tapi Senegal setelah itu belajar untuk mempertahankan itu, walaupun di Piala Dunia 3 Piala Dunia terakhir tidak pernah lolos sampai 16 besar.
0: Okay.
1: Hanya 16 besar. Jadi Senegal ini tetap saya sepakat tadi kuda hitam, tapi kuda hitam yang selalu belum beruntung. Beda dengan catatan yang lain ya. Maroko kemarin sampai semifinal. Senegal mungkin mengalahkan Maroko 2 kali ya dalam 2 final ya. Final mengalahkan Mesir dan Maroko.
0: Okay.
1: Cuma walaupun yang
0: Arab Saudi kalah ya.
1: Bukan di Piala Afrika.
0: Oh, Afrika. Okay.
1: Termasuk kemarin walaupun memang status juara masih digantung, tetapi mereka ketika di Piala Dunia tidak sama dengan Maroko misalnya, tidak kalau Mesir di masa lalu ya bagusnya ya. Tapi kalau sama Maroko masih kalah secara pencapaian. Kalau pencapaian kan sampai semifinal ya.
0: Iya, iya.
1: Bahkan
0: iya.
1: Senegal 16
0: besar. Oke. Okay. Baik, apakah akan ada sejarah? Dalam setiap Piala Dunia pasti ada sejarah. Saya ingat banget ini Brazil kalah telak banget, itu sedih banget saya. Itu sejarah yang aduh gimana ya?
1: Saya enggak flexin dikit ya.
0: Apa?
1: Saya di sana waktu itu. Saya di sana waktu kalah 7-1 kan.
0: Iya.
1: Pak, saya perjalanan pulang ke Indonesia.
0: Oh, gitu.
1: Jadi enggak, saya hari terakhir di sana. Jadi saya nonton bareng di Copacabana waktu itu.
0: Ya,
1: di waktu itu saya dapat kesempatan nonton di sana. Jadi saya habis nonton dari Rio, nonton kalau nggak salah Inggris Belgia deh kalau nggak salah.
0: Itu pasti masa di sana itu sedih.
1: Ya, jadi awalnya itu seneng semua kan. Kita datang siang itu kan mau kumpul pinggir pantai gitu, main bola dulu gitu, yeah. Gitu kan. Terus habis itu orang ada sepi. Kenapa sepi? Padahal ngumpul ke titik-titik tertentu yang ada TV-nya kan.
0: Oke. Okay.
1: Tiba-tiba kalah segitu. Kalah segitu banyak. Itu kelihatan banget orang sana itu sedih, sebel, marah
0: sekali jadi satu gitu ya.
1: Enggak, lempar-lemparan.
0: Enggak kayak Mas ya. Dan ini juga terjadi di Piala Dunia kemarin. Brazil juga akhirnya tidak terlalu impresif di tangan imbang.
1: Iya.
0: Apakah tim-tim unggulan, tim-tim besar juga senada nih, kecuali Jerman ya, juga senada. Spanyol juga ditahan imbang, Swiss juga demikian. Nah, ini banyak banget, jangan-jangan Prancis juga mengalami hal serupa. Padahal, koreksi saya jika saya salah lagi, bahwa Prancis itu termasuk tim tersubur. Dalam 9 pertandingan terakhir itu selalu mencetak skor. Depannya itu tajamnya minta ampun.
1: Iya.
0: Walaupun catatannya kebobolan juga, jadi nggak ada clean sheet kita gitu dari Prancis. Gimana nih Bung Nestor?
1: Iya, yang pasti ini adalah ini kan tahun terakhir si Deschamps menangani tim ini ya. Jadi Deschamps punya tanggung jawab besar, dan pertandingan ini adalah pertandingan ke-20. Hari ini pertandingan ke-20. Dia bisa punya rekor menyamai catatannya Helmut Schön itu 25 pertandingan bersama timnas. Kalau dia berhasil sampai final, berarti kan bisa ada, karena itu ada berapa pertandingan tuh?
0: Ya, 5 lebih ya.
1: Iya, 5 lebih.
0: 5 lebih. Kan? 5 lebih. Bisa apa namanya melampaui rekor.
1: Iya, pokoknya kalau dia sampai perempat final aja udah menyamai.
0: Menyamai.
1: Helmut Schön 25 pertandingan. Ini pertandingan 20. Ada 2 pertandingan lagi di fase grup kan, berarti 2 jadi 2-2. Fase 16 besar, perempat final, semifinal udah sama. Kalau sampai final dia 26 pertandingan. Artinya ini catatan yang bagus, dan ini adalah Piala Dunia keempat dia sebagai pelatih dari 2014, 18 dan 22. Statistiknya 19 pertandingan di pemain dia, 14 kemenangan, 3 seri dan 2 kalah. Okay. Cuma 2 kalah. Golnya yang dicetak itu 42 dan kebobolan 21. Separuh golnya kebobolan. jadi ini rekornya seorang Didier Deschamps ya. Didier Deschamps ini menjadi Piala Dunia ke limanya sebagai sebagai manusia, karena 98 dia kan kapten.
2: Iya.
1: Maka ke-6
2: dia bermain justru bukan jadi pelatih ya, bermain.
1: Ke-6 berarti ke-6 ya, sampai 2002 dia masih main. Jadi ini pelatih yang komplit secara pelurnya. Dia seperti Franz Beckenbauer gitu yang jadi pemain jadi pelatih sukses.
2: Udah kayak membernya Piala Dunia kayaknya.
1: Dia dia nanti kalau 4 tahun lagi tuh ke situ tuh udah enggak pakai apa-apa dia aja. Terus muka aja. Dia Deschamps itu adalah real legend Piala Dunia.
2: Oke. Okay. Nah, ini tapi menjadi catatan bahwa satu tim Senegal clean sheet, artinya pertahanannya tebalnya minta ampun, kuat banget, baik itu pemain belakang maupun yang di bawah misalkan kiper. Tapi di sisi lain, Prancis ketajamannya minta ampun. Kita punya Dembele, Mbappe, Olise juga mungkin kena main ya, juga ya kabarnya.
1: Ini saya cek dulu yang lain hari ini. Pokoknya Mbappe, belakangnya Mbappe itu langsung ada Dembele ya.
2: Dembele.
1: Jadi ini kalau ngomongin, tapi kalau ngomongin lini depan sih, menurut saya sih so-so ya. Karena ada Mane, Jackson dan juga Ismail Sarr. Yang baru saja juara sama
2: Ismail Asar juga bagus banget.
1: Bagus, juara sama Paris di Conference League kan.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau ngomong depan
2: justru PR-nya berarti di Prancis dong. Kalau Prancis kan hampir setengahnya kebobolan tuh golnya banyak tapi
1: iya.
2: Berarti pemain belakangnya ini menjadi PR juga bagi dia.
1: Katanya Konde katanya sempat kurang fit kan.
2: Iya.
1: Konde tapi bisa dimainin ini dimainkan.
2: Oh dimainkan. Oke.
1: Okay. Ternyata Olise jadi cadangan ya.
2: Olise cadangan.
1: Iya, Olise cadangan.
2: Wah, ini di luar prediksi saya ya. Ya, ternyata dicadangkan ya. Oke. Okay.
1: Kita cek dulu takutnya tapi ya ini lini depannya
2: kalau di FIFA dimainkan ini.
1: Oh, boleh dimainkan. Okay. Jadi Olise di belakangnya Mbappe. Jadi Olise, Dembele sama Doué di depannya ada Mbappe.
2: Mbappe. Okay.
1: Jadi dengan 4-2-3-1 ini melawan 4-3-3. Jadi ini Olise, Dembele, Doué, Mbappe ini sama-sama di klub mereka adalah jagoan ya.
2: Jagoan. Dan tengahnya juga bukan kaleng-kaleng kalau Jerman itu. Ada Tchouaméni, ada Rabiot. Wah, ini luar biasa. Pokoknya mungkin dari sisi materi lengkap lah ya Prancis ini ya.
1: Sangat lengkap sih dan nyaris
2: Konde juga main ya.
1: Iya, Konde main di mana? Nyaris tidak ada ini, tidak ada apa namanya, tidak ada celah dari ini. Tapi kalau melihat
2: Senegal
1: juga sama sebenarnya.
2: Karena Senegal ini digadang-gadang sebagai generasi emasnya Senegal.
1: Jadi ini kan kalau kalian lihat average usia ya. Kalau lihat average usia itu dua tim ini hampir-hampir sama sebenarnya. Average usia Senegal itu average usianya kita cek dulu 26 sekian. Hampir 27 mereka itu average usianya. Average usianya itu nih saya cek lagi. Oh, sorry.

0: Baik, Bu Andang. Ibrahim baik. Lalu ada Kalido yang back itu 34 yeah. tahun, Idris tadi 36 dan juga Sadio Mane 34 tahun.
1: Oh, Guaya ternyata di banker. Saya pikir cedera, ternyata enggak ya. Kemarin tuh sempat
0: kalau
1: ketika latihan tuh pulangnya dulu.
0: Iya, kalau yang update itu semua pemain Senegal oke.
1: Oke ya. Oke. Iya. Oh, jadi memang untuk dijaga kondisi fitnya mungkin Guaya. Jadi kemarin tuh kabarnya sempat latihannya tuh sesi latihannya dia ke ruang ganti duluan lah gitu ya.
0: Iya.
1: Dikabarin. Jadi isunya wah jangan-jangan cedera nih gitu.
0: Iya betul.
1: Media yang bisa gitu.
0: Yang pasti ini bisa buat ngecoh lawan.
1: Ngecoh lawan. Strategi. Baik, ini dengan skuad yang ditampilkan kedua belah negara. Ini gimana nih babak pertama prediksinya nih?
0: Kalau ini sih, kalau kemarin ya, aku rasa Jerman tertekan tapi masih bisa mencuri gol. Kalau
1: satu gol
0: dan golnya gol mahal kan 1-1 walaupun akhirnya kalah 1-7 kan. Gol mahal menurut saya. Gitu. Terus Tanjung Verde lawan Spanyol dari awal memang ditekan,
1: iya.
0: Ditekan dan tidak Spanyol tidak selengah Jerman. Nah kalau ini akan berbeda, akan saling serang menurut saya. Tidak ada yang dominan, jadi prediksi tidak dominan.
1: Dan kalau begitu, saya akan berharap pertandingan ini akan sangat seru ya, karena dua-duanya juga diserangan tanpa ada yang
0: betul.
1: Satu yang bertahan,
0: iya.
1: Terus gitu ya, atau bahwa kasusnya 70-30 nggak gitu, mungkin ya 50-50.
0: Saya bisa katakan 50-50, atau saling bergantian lah. Kalau misalnya lawan 60, satunya 40, tapi bergantian. Tidak sedominan kemarin. Kalau Tanjung Verde itu kan dalam tanda kutip keterlaluan. Tanjung Verde bertahan dengan baik gitu. Kalau Kurasaw ya akhirnya mentalitas Jerman yang

0: tidak akan seperti beberapa kali penyelamatan Abu Nanda Qatar ya, yang diserang terus-terusan, penyelamatan yang luar biasa, tidak seperti Verde itu serangan dari Spanyol itu.
1: Waduh. Ini ada fun fact nih. Tiba itu sebelum main IG-nya cuma 50.000
0: pengikut.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tadi malam

0: disebut oleh media
1: iya, itu yang gondrong tuh.
0: Yang gondrong. Nah, iya.
1: Jadi sebenarnya dia itu kan kapten timnas U21-nya Prancis tuh.
0: Prancis atau Maroko?
1: Bukan, U21-nya Prancis.
0: Oh,
1: jadi U21-nya Prancis.
0: Oh, jadi dia pindah warga negara.
1: Dia tidak dipanggil
0: Prancis,
1: tidak dipanggil Prancis. Jadi dia meledak. Jadi baru tahun ini dia pindah sebenarnya menjadi warga Ayub Wadi.
0: Iya betul Ayub Wadi. Iya.
1: Iya, jadi dia itu sebenarnya sampai tahun lalu masih kaptennya.
0: ini emas yang dibuang sepertinya karena Brazil itu sampai enggak berkutik beberapa kali penetrasinya jaga.
1: Iya. Jadi dia itu baru bulan Mei menjadi bagian dari tim Maroko.
0: Luar biasa, ini fun fact yang main blow.
1: Iya, jadi kayak Martin Pes lah di Piala Asia.
0: Oh iya. Wah, ini Bung Indra dan Bung Tomo sudah siap-siap ini, dan pendengar di lapangan hijau kedua belah tim dari Senegal maupun dari Prancis sudah memasuki lapangan, dan saat ini masih dalam seperti biasa ya, seremoni untuk menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing negara. Ini RRI app-nya mati untuk atmosfer, teman-teman teknik mungkin bisa ya disambungkan lagi ya. Dan pemain belakang Diouf ternyata dimainkan juga, Koulibaly dimainkan juga, lalu juga Diata dan Diakate, itu beberapa penggawa. Nggak ada RRI app untuk tolong dinyalakan dulu ya. Ya, jadi beberapa kali penyelamatan lalu juga pertahanan maupun Mendy juga ternyata main ya.
1: Iya, dimainkan.
0: Dimainkan ya. Wah, ini sepertinya emang sengaja untuk mengecoh lawan ya. Beberapa isunya banyak yang cedera ataupun sakit punggung dan sebagainya, ternyata Konde juga dimainkan, lalu juga Tchouaméni ya, Saliba dan Hernandez. Oke, baik. Jadi cadangannya gimana nih dari super sub? Kita masih kenal istilah super sub nggak sih atau gimana?
1: Kalau pemain ke Piala Dunia sih, menurut saya sih super sub semua.
0: Semua
1: super semua, bukan super. Super semua menurut saya. Pemain terbaik di negara.
0: Oh, yang Golo Kante juga ada.
1: Iya, pemain paling tua di skuadnya Prancis, Golo Kante.
0: Iya, baik. Dan iya, gimana, Bung Indra? Sudahkah kita bersiap-siap untuk kick off? Tapi dari squad yang sudah tampil ini, prediksi kalau tadi tuh pendengar ternyata imbang ya. Tadi ada yang mendukung Senegal, ada yang mendukung Prancis. Saya pikir akan berat sebelah, banyak yang mendukung Prancis, ternyata justru malah imbang, bahkan banyak, lebih banyak Senegal tadi. Kalau Bung itu gimana?
1: Saya cek dulu ya. Saya kan main prediktor di ini, main prediktor di FIFA. Jadi saya kemarin beberapa prediksi saya hampir bener lah ya gitu. Cuma banyak yang salah juga sih. Jadi saya prediktor kalau pertandingan ini, nah saya harus cek dulu nih. Prancis, saya jagoin Prancis. Saya sih 3-1 ya, Prancis 3, Senegal 1. Agak ngawur aja saya.
0: Wah, ini
1: based on seminggu yang lalu ya.
0: Oke.
1: Belum deadline day buat FIFA ya, prediktor.
0: Iya, ada atmosfernya kan, suasananya baik. Dan kalau 3-1 artinya akan memupus rekor dari pelatih Senegal ya, Robert Thiaw yang clean sheet. Berarti kita akan lihat saja bagaimana jalannya
1: pertandingan. Tapi saya nggak terlalu yakin dengan prediksi saya sendiri. Balik lagi itu seminggu yang lalu. saya mungkin sambil iseng aja, karena saya bikin liga juga kan.
0: Oh gitu.
1: Bikin liga juga.
0: Oke, okay. Dan beberapa kali Piala Dunia sudah berlangsung, beberapa pertandingan, banyak kejutan-kejutan. Tim-tim negara besar, negara-negara favoritnya justru tidak tampil impresif. Tidak bisa meraih poin penuh ya, harus berbagi poin, banyak yang seri, kecuali negara seperti Jerman karena menangnya cukup besar. besar, tapi lawannya juga mungkin di atas kertas ya tidak terlalu gimana-gimana juga. Tapi sekarang kita akan segera menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim untuk menghadirkan laporan pandangan mata jalannya Piala Dunia 2026 pada dini hari ini antara Prancis melawan Senegal.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Senegal.
0: Ya, Bung Indra, silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Estu yang telah mengulas bagaimana jelang pertandingan Prancis menghadapi Senegal di kualifikasi atau pertandingan putaran final Piala Dunia 2026. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung. Prancis mengenakan kostum biru putih, kos kaki merah, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau, kos kaki putih. Sebuah upaya tadi dari Prancis, namun masih berada di kotak penalti, tadi berhasil disapu saja langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Jules Kounde, namun dapat direbut lagi oleh pemain Senegal. Tampaknya di sana di sektor sebelah kiri, diri serang, mundur ke belakang, pemain Senegal menguasai bola, masih di daerah pertahanannya sendiri, pemain Senegal. Kapten kesebelasan dari Senegal di sana tadi, nomor 15, kini menguasai bola, Krepin Diata, sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawan yang lebih bebas, ada nomor punggung 5 di sana, masih beranjakan di sektor sebelah kanan, berbahaya, lepaskan umpan ke dalam kotak penalti, disundul saja atau dihalau oleh Theo Hernandez tadi, barisan pertahanan dari Prancis. Upaya dari Senegal di awal-awal babak yang pertama ini, ciptakan peluang melalui umpan crossing tadi di sisi kanan dari pertahanan Prancis, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Senegal yang pertama di babak yang pertama ini. Memasuki menit ke 1 atau menit 30 detik telah berlalu. Ya, kita masih menantikan.

0: si Mamang itu.
1: Saya pergi ya. Saya pergi. Ya, upaya lagi dari Prancis mencoba membangun serangan kini. Mainkan bola William Saliba. Masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Masih mencari celah nampaknya para pemain. Dari Tchouaméni tadi, sektor sebelah kanan, Gus Bonde mundur ke belakang, pemain Prancis. Ini menjadi pertemuan yang juga bersejarah bagi Senegal dan juga Prancis jika menang pada Piala Dunia 2002 ketika Prancis menghadapi Senegal dan harus metik kekalahan atas Senegal yang baru debut ketika itu. Ya, mundur ke belakang pemain Prancis. Masih memainkan bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Dembele tadi. Datang lagi, mencoba kirim Mbappe mengontrol bola, namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Senegal. Masih Senegal dapat menguasai bola, menetralkan serangan dari Prancis tadi di satu sebelah kiri, namun terjadi pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 10 dari Senegal, Sadio Mane. Benturan tadi dengan salah satu pemain Prancis nomor punggung 14, Adrien Rabiot, di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Menghasilkan tendangan bebas nampaknya bagi Senegal di awal-awal babak yang pertama ini. Sayang sekali penguasaan bola yang kurang baik tadi dari Mbappe yang menyambut umpan dari lini tengah Prancis. Tendangan bebas siap dilakukan oleh main Senegal. Mundur ke belakang kepada Edward Mendy. Senegal angkat langsung jauh ke depan, dihalau tadi oleh Jos Konde. Datang lagi bagaimana Rabiot, mundur ke belakang kepada Konde. Masih memainkan bola pada Maignan di sisi kiri, masih mencari celah pemain-pemain Prancis. Tchouaméni tadi, nomor 19, Hernandez tadi. Ya, masih tempo lambat bagaimana kedua sebelasan mencari celah di awal-awal babak yang pertama ini. Hingga menit ke-5 masih 0-0, dan sejumlah peluang tadi ada diperoleh dari Senegal melalui tendangan penjuru. Ya, ini masih memainkan bola nomor punggung 8 dari Prancis, Odion Tchouaméni. Angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas, namun dikawal dengan ketat tadi oleh barisan pertahanan lebih dekat kepada Edward Mendy. Dan dengan santai saja dengan kostum oren-oren, sodorkan bola ke depan di sisi kanan, melebar ke sisi kanan luar, mencoba mencari kawannya. Mencari lagi pemain Senegal, kini nomor punggung 18 tadi, mencoba namun terlepas. Tchouaméni tadi, sodorkan bola ke Theo Hernandez. Masih Theo Hernandez mencoba melatih satu pemain dari Senegal, namun berhasil direbut lagi penguasaan bola dari Prancis yang cukup lugas nampaknya. Senegal di awal-awal babak yang pertama menghadapi Prancis mengawal barisan pertahanan dari tekanan pemain-pemain Prancis. Sodorkan bola lagi ke belakang, Malik Diouf coba sodorkan lagi, mundur ke belakang, back pass kepada penjaga gawang Edward Mendy. Masih Mendy melirik ke kiri dan ke kanan cari kawannya, sodorkan saja pendek pada Malik Diouf. Siapakah lagi diberikan, mundur lagi pada Mendy, mendapat tekanan tadi dari pemain Prancis, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan nomor punggung 15 di sana. Kevin Diata sodorkan bola ke depan, mencari tempat satu dua berbahaya. Saudara-saudara, nomor punggung 18 masuk ke kotak penalti, berputar-putar dia dapat tekanan tadi nomor punggung 4 dari Prancis tadi, berhasil direbut. Berikan lagi, sodorkan bola ke depan pada Hernandez, namun terjatuh, bukan pelanggaran. Masih Senegal kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Prancis. Masih memainkan bola bagaimana Diata dan juga nomor punggung 26 di sana dari Senegal. Rebut lagi oleh pemain Prancis, terjadi perebutan kembali lagi. Senegal menguasai bola, bukan sebuah pelanggaran tapi mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pelukan dari gawang Maignan. Upaya tadi mengirimkan umpan terobosan di daerah kotak penalti

0: Senegal yang juga terlihat cukup agresif di awal-awal babak yang pertama ini. Sodorkan lagi, masih di lingkaran tengah, melebar ke sisi tengah, angkat langsung jauh ke depan, berada di depan kotak penalti dari Prancis, membentur tadi nampaknya dan juga sudah berada dalam posisi offside salah satu pemain dari Prancis, maksud kami Senegal, di sisi kanan pertahanan dari Prancis. Tendangan bebas saja bagi Prancis di awal babak yang pertama ini. Masih kini menguasai bola dengan tenang. Upamecano sudah kepada Jules Koundé, mundur lagi ke belakang dengan tenang. Pemain Prancis ini menguasai bola, mencari kawannya, melihat ke depan, sodorkan lagi ke tengah. Nomor 19 Theo Hernandez di sebelah kiri, balikan lagi. Pemain Prancis apakah juga cukup kesulitan tadi. William Saliba berikan kepada Upamecano, masih memainkan bola. Upamecano mundur ke belakang kepada Mike Nan. Masih Mike Nan dengan kostum kuning-kuning pada kesempatan kali ini. Romani mundur ke belakang lagi. Dan juga tadi nomor punggung 11 bagaimana Olise, oh sempat terlepas tadi namun langsung saja dihalau oleh Mike Nan. Radiot pada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Prancis juga cukup kesulitan nampaknya juga mencari celah untuk melewati barisan tengah dari Senegal. Olise kini menguasai bola, mencoba menjemput bola. Olise di dekat lingkaran tengah, angkat langsung ke depan, namun membentur tadi pemain Senegal, dapat dikuasai oleh pemain Senegal di sektor sebelah kiri lini serangnya. Senegal kini menguasai bola, tarik mundur ke belakang pada nomor punggung 5 di sana. Bagaimana pemain Ghana Gueye 15 melebar kepada Diata, mundur ke belakang. Pemain-pemain Senegal sodorkan lagi bola ke depan, cukup lambat tadi. Bagaimana nomor punggung 3 juga Koulibaly keluar, si kulit bundar tadi mendapat sentuhan dari pemain Prancis nampaknya. Masukkan lemparan ke dalam kini bagi Senegal memasuki menit ke-10 babak yang pertama.
1: Ya, pendengar, saat ini Senegal masih menguasai bola ke belakang. Kali ini ada sang penjaga gawang Mendy, langsung saja dia ke tengah yang dituju adalah Kamara, namun berhasil digagalkan oleh pemain Prancis. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis, nomor punggung 8 yaitu Tchouaméni. Ke belakang dia ke Mike Maignan, sang penjaga gawang yang mengenakan kostum warna kuning. Langsung saja umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Olise, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Senegal yang berkostum putih dan juga hijau. Kali ini di tengah lapangan di sektor sebelah kiri, masih bermain-main di sektor pertahanan mereka sendiri pemain-pemain Senegal, 3 pemain Senegal, jadi juga berhadapan dengan 3 pemain Prancis, namun berhasil lepas dari pemain Prancis. Kali ini pemain nomor 10 dari Senegal tadi mencoba untuk melakukan terobosan namun masih gagal. Bola kembali ke belakang kali ini di sektor pertahanan Senegal di sektor sebelah kiri, ke belakang dia ke sang penjaga gawang Edouard Mendy. Lebar dia kali ini ke sektor sebelah kiri, ke tengah lagi ada Nikate, sudah ke bawah dia ke kanan, ada pemain nomor punggung 15, nomor punggung 3 ya. Oke. Ke belakang lagi dia, mencoba untuk mengalirkan kepada pemain-pemain yang berada di tengah, namun berhasil dikuasai oleh pemain Prancis. Kali ini bola Theo Hernandez dari Prancis, lebar dia ke tengah, ke belakang lagi, ada pemain-pemain Prancis masih menguasai bola di sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 7 dari Prancis, Saliba, 17 maksud saya, Saliba tadi, sekarang ke kanan, kali ini mencoba untuk membuka ruang. Dembele umpan langsung yang dituju adalah nomor punggung 20 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Senegal, Désiré Doué, masih membawa Désiré Doué, masih ke tengah dia, kembali lagi ke kanan, kali ini yang dituju adalah Kylian Mbappe dalam kotak penalti Senegal, namun terlepas dari Kylian Mbappe, berhasil dikuasai pemain Senegal, dibuang saja jauh tadi oleh Nyakate. Bola yang dituju untuk Mbappe, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Prancis masih mencoba melakukan serangan kembali, berhasil digagalkan oleh Diata. Daerah pertahanan Prancis, bola kali ini masih dikuasai pemain Prancis, pemain nomor punggung 17 melebar dia ke kanan. Kali ini yang dituju adalah Olise.
2: Ya, salah satu yang menarik ya, dan ini adalah peran dari dua jangkar dari Senegal ya sejauh ini, bahkan 12 menit berlaga berjalan sampai 13 menit berjalan itu tanpa sub dari Prancis, artinya duet Diaye baik itu Pape Diaye maupun Idris Pape Guaye sama Idris Guaye ini sangat bagus sekali perannya.
1: Ya, kali ini saatnya agak Prancis melakukan serangan, Theo Hernandez mencoba untuk melakukan serangan namun gagal. Kali ini Rabiot ya, ternyata tadi ya Rabiot mencoba untuk melakukan serangan namun gagal, sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Sektor belakang kanan Senegal ini masih mencoba melakukan build up serangan. Edward Mendy melebar dia, Malik Diouf langsung ke depan yang dituju oleh dua pemain Senegal mencoba untuk mengejar, namun sayang sekali berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini bola ke belakang, naik mainan coba mencari rekannya, langsung melewati garis tengah, umpan langsung yang dituju adalah Kylian Mbappe. Kylian Mbappe bekerja sama dengan pemain nomor 7 dari Dembele. Kylian Mbappe mencoba melakukan serangan namun bola umpan dari Dembele tadi terlalu dekat dengan gawang dari Senegal, gagal lagi upaya yang dilakukan oleh Prancis. Masih pemain-pemain Prancis mencoba melakukan serangan kali ini. Olise lebar dia, udah melewati garis tengah lapangan, masih menguasai bola kali ini pemain-pemain Prancis. Kembali lagi ke belakang, lebar ke sektor sebelah kiri, ada kali ini pemain nomor punggung 20 dari Prancis. Kembali lagi ke belakang, pemain nomor punggung 4 Upamecano. Upamecano ke kanan lagi ya. Kali ini yang dituju adalah Olise. Olise terjatuh, sayang sekali. Desire Doué tadi ketika mencoba mengecoh satu pemain Senegal terjatuh. Pelanggaran sudah dilakukan langsung. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis, mencoba melakukan terobosan tadi, gagalkan lagi oleh pemain Senegal. Kali ini pemain Senegal menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 11 Olise tadi coba melakukan serangan, terjatuh satu pemain dan bola masih berhasil dikuasai oleh pemain Prancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan mereka, Tchouaméni. Kembali lagi Tchouaméni masih menguasai bola kali ini. Lebar dia, sektor sebelah kanan. Nomor punggung Rabiot tadi ya. Belakang lagi, yang ditunggu oleh Tchouaméni. Coba untuk melakukan serangan kali ini. Nomor punggung 20 Desire Doué di sektor sebelah kanan pertahanan dari Senegal. Kembali lagi ke belakang, nomor punggung 8 Tchouaméni. Masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Lebar dia ke sebelah kanan. Kali ini menggunakan sayap kanan, ada Olise di sana. Kembali lagi pemain nomor 7 Dembele. Ke belakang lagi, sedikit kesulitan sepertinya pemain Prancis ini menembus pertahanan dari Senegal yang cukup rapat untuk pertandingan di kali ini. Kanan kali ini mencoba melakukan serangan melalui sayap kiri, sayap kanan di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Pemain-pemain berkostum berwarna biru ini masih mencari ruang. Pelan-pelan tapi pasti ini, seperti yang punya kotak, pelan-pelan saja ini sepertinya serangan-serangan yang coba dilakukan namun gagal. Lebih dekat bola kepada sang penjaga gawang dari Senegal, Edward Mendy. Ini masih belum tampak serangan-serangan yang berarti dari Prancis ya, Bung Estu ya. Apakah ini memang salah satu taktik dari mereka juga atau seperti apa Anda melihatnya, Bung Estu?
2: Ya, dua tim ini bermain saling berebut penguasaan ini tengah. Yang pasti duet jangkar dari Senegal, duet Doué Idris maupun Pape Doué cukup bagus sejauh ini. Mereka mampu memotong serangan dengan bagus dan beberapa kali serangan Prancis justru tidak sampai kotak 16. Beda dengan Senegal tadi ketika dia mampu melakukan crossing di menit ke pertama, di detik ke-22 crossingnya El Hadji Diouf tadi, lalu dia melakukan mengepung di menit ke-6 sampai menit ke-7 tadi. Ismail Sarr sempat berada di pertahanan Prancis walaupun langsung dikepung oleh Prancis. Artinya serangan masih dimiliki, sejauh ini masih dimiliki oleh Senegal dan terbukti satu shot dari 15 atau 16 menit ini masih dimiliki tim Senegal, sedangkan Prancis masih mencoba mencari celah dan beberapa kali coba dilakukan, termasuk tadi ada terlepas dari seorang Dembele ke Mbappe tapi digagalkan oleh para pemain belakang di menit ke-12 tadi. Dan ini memang tidak seperti sebelum-sebelumnya ya, ketika tim kayak kemarin misalnya Cape Verde dengan Spanyol mereka langsung menguasai, tetapi Senegal adalah juara Afrika dalam tanda kutip yang masih digantung statusnya. Ini memang memang kekuatan mainnya hampir sama dengan Prancis. Ada Mane di situ, ada Nicolas Jackson, ada Ismail Sarr yang kemarin terakhir membawa Crystal Palace juara di Conference League. Artinya kualitas pemain dari Senegal ini kan tidak jauh berbeda, dan ini menurut saya salah satu yang membuat Prancis harus memang harus hati-hati, harus lebih tertata dalam melakukan penetrasi baik itu di kanan kiri maupun di tengah.
1: Ya, Desiree dulu tadi mencoba untuk melakukan serangan dari Prancis, kali ini masih mencoba membangun lagi serangan, agak masih sedikit kesulitan untuk menembus pertahanan dari Senegal yang cukup rapat melebar dia koalisi kali ini sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Sudah memasuki garis penalti, langsung saja tendangan kaki kiri dilakukan tadi, namun masih membentur pemain-pemain Senegal, dibuang jauh oleh pemain Senegal, bola masih dikuasai pemain-pemain Prancis kali ini. Nomor punggung 17, lebar dia ke tengah kali ini, ada Upamecano, di belakang dia, ada Tchouaméni. Nomor punggung 20 kali ini, Desiree Doué sudah melewati 3 pemain namun berhasil digagalkan, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis. Nomor punggung 19, kembali pada Desiree Doué ke tengah tadi, dicuri oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal ke belakang di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Satu pemain Senegal nomor punggung 26 tadi Pape Gueye, dan nomor punggung 15 kali ini menguasai bola di sektor sebelah kanan, mencoba melakukan terobosan langsung kali ini. Pemain nomor punggung 19 dari Senegal melakukan umpan tarik, namun sayang sekali meninggalkan lapangan. Nomor punggung 10 tadi Sadio Mane ya sepertinya ya. Oh, Ismail Sarr ternyata mencoba melakukan sprint tadi. Ismail Sarr melakukan umpan terobosan, namun sayang sekali bolanya keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Prancis, masih belum membahayakan gawang Prancis. Skor masih 0-0 di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-19 di Piala Dunia 2026. Prancis kali ini masih melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Kembali ke belakang dia, nomor punggung 8 kali ini Tchouaméni. Di sektor tengah, mencoba mencari rekannya. Lebar ke kiri, ada nomor punggung 17. Kemudian melebar lagi dia, masih Tchouaméni kembali. Ke kanan, kali ini Olise. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal, kembali kepada Tchouaméni. Kemudian nomor punggung 17 dari Prancis, Olise kali ini di sektor sebelah kanan. Yang dituju pemain nomor punggung 5 yaitu Konde, tidak berhasil melewati pemain Senegal. Konde, Sadio Mane tadi mengawal ketat Konde ya, ternyata tidak berkonde dia ya, tapi bergimbal dia, bukan berkonde dia ya. Tendangan penjuru untuk Prancis kali ini. Ada sekitar 6 pemain Prancis berada di dalam kotak penalti Senegal, sudah dilakukan langsung saja ke dalam kotak penalti, membentur pemain Senegal. Kali ini ternyata pemain Prancis tadi sempat tersentuh ya, pemain Prancis sehingga menghasilkan tendangan gawang ya. Sangat meriah sekali bagaimana supporter dari kedua tim Senegal dan juga Prancis ini memadati stadion di pertandingan pada siang hari ini. Tendangan gawang kali ini untuk Senegal, jaga gawang Klas Mendy, langsung ketuk ke depan dia, yang dituju adalah Sadio Mane, berhasil menguasai bola. Sadio Mane terjatuh, Sadio Mane tadi di sektor lingkaran tengah pertandingan saat akan mengontrol bola dan dibayang-bayangi oleh Tchouaméni tadi. Sadio yang selalu cari Mane gitu kan, ternyata ada di sini dia. Pemain Senegal nomor punggung 5 Idrissa Gueye menghadapi bola kali ini ke belakang dia, Nia Kate melebar ke sektor kanan. Nomor punggung 8 Kamara hampir saja tadi berhasil dicuri bola oleh Mbappe, namun berhasil dibuang jauh oleh Edouard Mendy ke dalam pertahanan Prancis. Pemain-pemain Senegal kali ini mencoba untuk melakukan perebutan bola, berhasil kali ini pemain-pemain Senegal, dibayang-bayangi oleh Menorku Dembele tadi ya, terbentur kaki dari Olise, namun masih berhasil dikuasai pemain-pemain Senegal. Ya, dicuri oleh Menorku 20 dari Prancis, Doué tadi. Kali ini Prancis mencoba bangun serangan. Mbappe membawa bola, Mbappe dibayang-bayangi oleh 3 pemain Senegal, melebar dia ke sektor sebelah kanan, namun berhasil dicuri saja oleh pemain nomor serangan di dalam kotak penalti Senegal tadi. Mbappe di atas membuang jauh, dalam juru sudah melakukan pendek saja. Mbappe kali ini menguasai bola, lebar dia ke tengah. Kali ini nomor punggung 20 di Prancis mencoba melakukan liuk-liukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain Senegal. Kali ini mencoba membangun Senegal, serangan Senegal dari sektor tengah. Kali ini yang dituju adalah Nicholas Jackson, terjatuh seperti yang Nicholas Jackson berhasil direbut bola oleh pemain nomor 4 dari Prancis, yaitu Upamecano. Dikuasai bola sepenuhnya kali ini oleh pemain Prancis di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Upamecano pendek saja dia ke tengah, yang dituju adalah Olise, langsung yang dituju langsung ke dalam kotak penalti dari Senegal, namun berhasil dikuasai Edgar Mendy. Lebar dia ke sektor kanan, pemain nomor punggung 3 Koulibaly, belakang lagi kepada Mendy, bermain-main dengan maut sepertinya Mendy ya, namun hampir saja melakukan blunder Mendy, berhasil diselamatkan oleh pemain Senegal lainnya. Senegal kali ini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, sudah melewati garis tengah kali ini sektor kiri pertahanan Senegal. Pape Guaye ke belakang dia, kali ini yang dituju adalah lebar ke sektor sebelah kanan nomor punggung 19 dari Nyakate, jatuh tadi bukan pelanggaran. Prancis masih menguasai bola kali ini, main nomor 19, lebar dia ke belakang, masih Prancis nomor punggung 8 Tchouaméni. Olise ke kanan coba mencari rekan, ke belakang lagi Upamecano, sudah melewati garis tengah Upamecano, di tengah bergeser dia sedikit, nomor punggung 8 Tchouaméni kembali lagi, coba terobosan kali ini terjatuh. Umpan terobosan yang dilakukan oleh Prancis kali ini berhasil dicuri. Yang dituju adalah pemain 11 Nicholas Jackson dari Senegal, mencoba melakukan penetrasi langsung dengan kaki kiri. Sayang sekali membentur mistar gawang Nicholas Jackson, tendangan kaki kirinya hampir saja membahayakan gawang Prancis, membentur mistar gawang sebelah kiri bawah. Umpan, maksud saya tadi sprint yang dilakukan oleh Nicholas Jackson, bayang-bayangnya oleh pemain Prancis. Upamecano ya tidak mampu mengejar Upamecano, kecepatan dari pemain nomor 11 Nicholas Jackson dari Senegal hampir saja tadi merubah skor, namun sayang sekali belum berhasil. Masih terus berlangsung Indra pertandingan untuk malam hari ini. Masih seru ini Indra.
3: Ya. Di ke-25 babak yang pertama ini, Senegal memperoleh tendangan penjuru tadi melalui aksi Nicholas Jackson, bersiap-siap melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, mencoba disundul, datang lagi. Oh, namun terlalu jauh tadi, mencoba disambut oleh pemain-pemain Senegal, walaupun bergulir ke sisi kiri, namun nampaknya terjadi sebuah hydration break dan juga terjadi kini menit ke-25 ini hydration break di mana menjadi peraturan di Piala Dunia 2026. Ya, Bung Estu, sejauh ini bagaimana melihat permainan dari kedua tim?
2: Ya, kalau lihat statistik sih sebenarnya ball position sempat 50-50 dan sekarang menjadi 61-39 dikuasai oleh Prancis. Tapi kenyataannya walaupun menguasai bola lebih banyak, peluang justru yang ada dimiliki oleh Senegal. Di menit ke-25 tadi sepakan Nicholas Jackson berawal dari umpan dari belakang, hanya dua pemain yang berperan ternyata mampu sampai ke kotak 16 dan tendangan kaki kiri seorang Nicholas Jackson berhasil, tetapi sayangnya diselamatkan oleh tiang. Itu satu.
3: Yeah.
2: Dari menit pertama sebenarnya sisi kiri pertahanan dari Prancis dieksploitasi dengan baik oleh para pemain Senegal. Buktinya tadi ada crossing dari El Hadji Diouf, lalu di beberapa kali Ismaël Sarr di menit ke-6 sampai ke-7 dia bahkan sempat dikepung 3-4 pemain dari Prancis karena melakukan serangan yang sangat penetrasi yang sangat frontal. Itu catatannya. Lalu ada di menit 14 tadi catatannya adalah sebuah through pass dari Dembele kepada Mbappe sebenarnya, tapi belum mencapai sasaran. Itu salah satu, mungkin salah satu peluang yang seharusnya bisa dimaksimalkan oleh pemain Prancis. Tapi sejauh ini peran ini tengah masih terjadi. Sepak bola memang membutuhkan sebuah kecepatan, tetapi memang ada delay-delay yang terjadi di lini tengah dan kelihatan sekali tim memang sepertinya masih mencoba untuk berada mencari celah, terutama Prancis ya. Prancis masih masih kesulitan menembus menembus pertahanan dari Prancis ya. Empat pertahanan terakhir dari Prancis ini sangat masih sedegal, masih sangat sulit sekali diterobos oleh Prancis. Celah-celah dari sisi kanan flank maupun kiri cukup bagus. Desiré Doué sebenarnya cukup agresif ya dibandingkan Dembélé sejauh ini, tetapi belum ada peluang-peluang yang diciptakan dia, terupas yang diberikan kepada Mbappe itu yang terjadi oleh itu yang dilakukan oleh seorang Dembélé. Desiré Doué mungkin lebih agresif, tetapi dia belum bisa menciptakan peluang, memberikan terupas atau memberikan umpan crossing kepada Mbappe yang memang ditaruh di depan. Dan Mbappe sendiri memang sedikit mati kutu sejauh ini karena pertahanan dari Senegal cukup disiplin di sana. Tidak hanya dua center back mereka, tapi juga Idris maupun Mbappe Douaye sebagai gelandang jangkar mampu menutup dengan baik pergerakan pemain termasuk si Mbappe sendiri.
0: Ya, beberapa kali tadi bagaimana juga Kylian Mbappe tidak mampu mengontrol bola meski mendapatkan umpan atau juga memiliki penguasaan bola. Ya, para pemain kini sudah mulai bersiap-siap kembali setelah melakukan hydration break di babak yang pertama ini. Kemudian juga lapangan di New York New Jersey ini juga mendapatkan siraman air untuk mengurangi panas dari suhu di sekitar stadion. Kita nantikan nampaknya ini lemparan ke dalam bagi Senegal. Ismail Sarr nampaknya akan melakukan lemparan di sektor sebelah kiri nomor 19 nampaknya. Ya, kita nantikan Moussa Niakate memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Niakate, kita nantikan mana sejumlah pemain Senegal juga bersiap-siap berada di daerah kotak penalti dari Prancis, memberikan pengawalan pada pemain-pemain Senegal juga pemain-pemain Prancis. Kita nantikan apakah akan melakukan lemparan yang cukup jauh Niakate di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Konsentrasi mengambil ancang itu sudah dilakukan, disundul saja tadi oleh barisan pertahanan, mencoba dikuasai oleh Kylian Mbappe namun terhenti lagi oleh barisan permainan dari Senegal. Terjadi pelanggaran tadi perebutan dengan Dembélé, salah satu pemain Prancis, pemain Senegal di dekat daerah pertahanan. Nama punggung 8 nampaknya Lamine Kamara tadi melakukan sentuhan pada Dembélé, upaya lagi dari Senegal namun terhenti lagi. Mikano dapat direbut lagi, makanya Nicolas Jackson menguasai bola, sodorkan bola ke depan, berbahaya langsung untuk melihat, namun masih jauh tadi bagaimana pemain dari Senegal ini Ismail Sarr, namun tendangannya masih jauh melambung di atas mistar gawang dari Prancis. Upaya lagi dari Senegal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, mundur ke belakang ke tengah dikit, mencoba mencari kawan yang dibebas, memainkan bola kini alirkan ke tengah lapangan pertandingan nomor punggung 3 Oli Bali, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan karena dia tadi sana angkat ke depan mencari kawannya umpan 1-2 tadi maksudnya, namun berhasil dipotakan kembali bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal, di atas sudah dilakukan, belakang lagi mundur ke belakang, masih memainkan bola mencoba mencari kawannya kini. Bagaimana Moussa Niakate sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, sodorkan lagi pemain Nicolas Jackson berputar dia namun terjatuh tadi, mendapat dorongan dari Jules Koundé tadi, pemain yang bermain untuk Barcelona ini. Sisi kanan pertahanan Prancis angkat langsung jauh ke depan mencari Nicolas Jackson namun terlepas kuasaan bola, dicari posisi oleh Polise, sodorkan lagi langsung jauh ke depan namun jatuh di kaki pemain Senegal, mundur ke belakang memainkan bola. Pemain-pemain Senegal juga cukup nampaknya solid dalam penguasaan bola. Setelah terjadi perebutan dengan pemain Prancis, angkat langsung jauh ke depan namun lebih dekat kepada penjaga gawang Mike Nan, sodorkan langsung kepada Theo Hernandez, melebar di sektor sebelah kiri lini serang dari Prancis, mundur lagi ke belakang berpunggung 17 ada Rabiot di sana, coba melebar ke sektor sebelah kanan dalam, alirkan kepada Jules Koundé mencari kawannya, angkat ke depan tadi maksudnya namun tidak jadi, berikan kepada Olise, mundur lagi kepada pemain nomor 4 tadi Upamecano, AC
3: masih memainkan bola nomor punggung 8 di sana. Ada Chomani di garang tengah lapangan pertandingan, lebar ke sebelah kiri. Ada Theo Hernandez di sana. Lise mundur ke belakang. Nomor punggung 17 di sana Saliba. Lebar sedikit. Nomor punggung 8 bagaimana Chomani tadi. Masih memainkan bola dan juga cukup kesulitan pemain Prancis untuk menembus. Ada juga mana Dembele berikan lagi kepada Jules Koundé, namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan Dembele tadi kepada Koundé di sektor sebelah kanan lini serang. Nah, kita juga lihat bagaimana Patrick Vieira, Rodri Tire menyaksikan pertandingan Prancis menghadapi Senegal, legenda dari pemain-pemain Prancis yang juga tentu punya sejarah pada tahun 2002 ketika menghadapi Senegal dan harus mengakui keunggulan Senegal ketika itu, Papa Diop yang ketika mencetak gol bagi Senegal di 2002 Piala Dunia Korea Selatan dan Jepang. Ya, Rabiot kini menguasai bola di lingkaran tengah, sodorkan lagi kepada Upamecano. Masih Upamecano menetap ke depan mencari kawannya, namun tadi memberikan terobosan dapat dipotong tadi oleh barisan pertahanan Senegal. Hendy langsung jauh ke depan, bola melambung, terjadi dua kop di sana, mencoba disundul lagi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Senegal. Masih terjadi sundulan-sundulan di udara, bola bergulir ke sisi kanan dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Senegal di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya sudah dilakukan yang cepat. Nicholas Jackson mencoba menguasai bola, mencoba menggiring perlahan, dapat tekanan tadi dari Chomeni, mundur sedikit lagi ke belakang. Pemain Senegal masih menguasai bola, alirkan kini meralihkan di sektor sebelah kanan kepada Diata. Jangan Diata mencoba menggiring bola, masih Diata menguasai bola, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, tidak sama 1-2 dia, namun maksudnya memberikan umpan yang coba dikejar tadi namun terlalu deras, juga tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Senegal lainnya di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Bola hanya meninggalkan lapangan, tendangan gawang sudah dilakukan. Gimana sekarang Maignan juga menguasai bola, masih Maignan menguasai bola bersama dia sama Saliba. Masih Saliba kembalikan lagi pada Maignan, cari kawannya, mencoba keluar sedikit dari daerah kotak penalti, coba perlahan mencari kawannya, mainkan bola, alihkan saja kepada Upamecano. Upamecano masih tulis pada Jules Koundé. Jules Koundé melihat Olise dan juga Mbappe di sana, namun dapat dipotong lagi kembali oleh pemain Senegal. Datang lagi Senegal, kini menguasai bola, dapat lagi direbut oleh Chomeni di sana di lingkaran tengah lapangan pertandingan, melibar sektor sebelah kiri ada Doye. Doye lagi bagaimana dibantu juga Theo Hernandez yang juga membantu di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Prancis sudah dilakukan, namun mundur ke belakang kepada Chomeni. Masih Chomeni kepada Upamecano, masih Upamecano melihat ke depan lagi, melihat Jules Koundé di sana, kontrol bola sejenak. Jules Koundé terjadi perebutan, dapat lagi direbut oleh pemain Senegal. Atas lagi serangan dari Prancis, namun kembali perebutan bola bukan pelanggaran. Ada Jules Koundé tadi berikan kepada Rabiot. Rabiot menguasai bola, mampu patahkan kembali serangan-serangan dari Prancis ini. Penguasaan bola yang silih berganti dari Senegal dan juga Prancis. Memasuki menit ke-35 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Prancis menghadapi Senegal, di mana pertandingan pertama bagi kedua kesebelasan di Piala Dunia 2026.
1: Senegal kali ini mencoba membangun serangan, Malik Diouf di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, ke belakang lagi yang dituju adalah pemain nomor punggung 3 Koulibaly, melebar ke sektor sebelah kanan ada pemain nomor punggung 15 Diata. Diata masih bawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran, dan ke kanan dia, main nomor punggung 8 dari Kamara, yaitu dari Senegal Kamara. Ke tengah dia, coba dibayang-bayang lihat main nomor punggung dari Prancis Dembele. Masih pemain Senegal menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan Prancis. Coba melakukan serangan, main Senegal, main nomor punggung 15 dari Senegal. Masih mencoba untuk membangun-bangun serangan kali ini. Bayang-bayangi oleh pertahanan dari Prancis, ke belakang lagi ke sektor tengah, lebar ke nomor 3, di situ ada Koulibaly. Kembali lagi nomor 15, umpan terobosan tadi yang dituju adalah Sadio Mane, namun ternyata mati langkah Sadio Mane ya, sehingga tidak berhasil menerima umpan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Prancis di menit 37 pertandingan di hari ini. Belum berubah skor. masih dikuasai oleh pemain Senegal kali ini. Ke belakang dia, sambil gawang Edward Mendy. Mana kan dia akan mengalirkan bola langsung yang dituju adalah menor punggung 18 Ismail Assar tadi. Namun berhasil digagalkan oleh Theo Hernandez. Lemparan mendalam untuk pemain Senegal, menor punggung 18 kali ini. Diata masih bawa bola sudah melewati garis tengah. Kali ini yang dituju Ismail Assar. Coba mengejar Ismail Assar, namun sayang sekali dapat dibayang-bayangi tadi oleh Theo Hernandez sehingga gagal serangan dari Senegal kali ini. Prancis membangun serangan. Mike Maignan coba untuk mencari rekannya, langsung dia umpan jauh yang dituju adalah Konde tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal kali ini, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Menor punggung 3 Koulibaly. Tengah dia, kali ini ke kanan ada Diata dari Senegal. Kembali ke tengah, terjadi perebutan bola antara pemain Senegal nomor punggung 22 Pape Guaye tadi dengan Rabiot, salah satu pemain dari Prancis, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Senegal sudah dilakukan. Yang dituju adalah kali pemain nomor punggung 11 dari Senegal. Diata melewati 3 pemain dari Prancis, terjatuh dia di depan kotak penalti Prancis, menurunkan pelanggaran langsung saja. Tembakan tadi coba dilakukan oleh Nicholas Jackson, namun berhasil diamankan oleh pemain Prancis. Kali ini mencoba membangun serangan Prancis, berhasil melewati satu pemain Prancis kali ini. Kali ini Konde sudah masuk di sektor pertahanan dari Senegal, umpan di dalam kotak penalti, namun yang dituju adalah Olise, tidak berhasil, dicuri saja. Kali ini masih menghentikan pertandingan karena satu pemain Senegal masih tergeletak tadi saat mencoba melakukan serangan, terjatuh pemain Senegal nomor punggung 18 Ismail Assar berbenturan dengan Saliba tadi ketika melakukan penetrasi di depan kotak penalti dari Prancis. Masih memegang kaki kanannya Ismail Assar, masih mendapatkan perawatan dari tim medis dan juga dicek juga oleh wasit yang memimpin pertandingan malam hari ini, yaitu Ali Reza Fagami dari Australia. Kita tunggu seperti apakah keputusannya, apakah diganti atau masih dapat melanjutkan permainan Ismail Assar. Sementara itu sisa waktu yang ada saat ini dimanfaatkan oleh para pemain untuk melepas dahaga dan juga mendapatkan arahan dari masing-masing pelatih, yakni Didier Deschamps dan juga Pape Thiaw. Didier Deschamps adalah pelatih Prancis dan pelatih Senegal adalah Pape Thiaw. Ya, main nomor punggung 18 Ismail Assar ini di botong atau dipapah ya oleh tim medis Senegal untuk menerima perawatan di pinggir lapangan. Wasit kembali akan melanjutkan pertandingan. Kali ini ya bola dikuasai oleh pemain Prancis nomor punggung 4 dari Prancis tadi, Upamecano. Lebar dia ke kanan kali ini, yang dituju adalah Luis Conde. Belakang lagi Upamecano, tidak terjatuh satu pemain Prancis yang membuka pelanggaran. Kali ini nomor punggung 20 Desire Doué dari sektor sebelah kiri penyerangan Prancis. Desire Doué masih menguasai bola, dibayangi oleh 3 pemain Senegal dia. Tengah yang dituju adalah Kylian Mbappé, patahkan serangan dari Prancis kali ini oleh pemain Senegal. Terjatuh satu pemain Senegal, bukan merupakan pelanggaran. Ya, ternyata menyentuh tangan. Wasit melihat bola sempat menyentuh tangan dari salah seorang pemain Senegal sehingga menghukum dengan tendangan bebas. Nomor punggung 26 tadi, Pape Guaye ya. Saat terjatuh ini sempat menyentuh tangannya Pape Guaye sehingga menghasilkan tendangan bebas di sektor sebelah kanan pertahanan Senegal. Ada konsentrasi main nomor punggung 7 Dembele, Usman Dembele. Sementara itu dalam kotak penalti ada Saliba, ada Mbappe dan juga ada Olise yang mencoba untuk menerima umpan dari Dembele. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Senegal, namun berhasil dikuasai oleh pemain Senegal, dibuang saja kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain Prancis. Mencoba untuk melakukan serangan kembali Prancis kali ini, Mbappe di sektor sebelah kanan melewati dua pemain Senegal, Mbappe namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal, dikuasai kembali lagi bola kali ini oleh pemain Prancis ke belakang. Kali ini ada Hernandez, pemain nomor punggung 8 yaitu Tchouaméni, lebar dia ke sektor sebelah kanan. Nomor 7 adalah Koundé, ke belakang lagi. Kali ini masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Mencoba untuk melakukan serangan dalam kotak penalti yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun berhasil dibuang saja bola oleh sang kapten dari Senegal yaitu Koulibaly, menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Koulibaly menggunakan lututnya tadi mencoba menghalau umpan terobosan, sudah dilakukan tendangan bebas dalam kotak penalti, berhasil diamankan dengan mudah oleh Mendy, sang penjaga gawang Senegal bernomor punggung 16. Menit sudah masuk 44. Indah.
4: Ya, memang semakin menarik tadi jumlah peluang dari Prancis di menit-menit akhir babak yang pertama di waktu normal. Sisa kurang lebih 30 detik lagi waktu normal, kita lihat bagaimana nanti waktu tambahan yang akan diberikan. Senegal kini menguasai bola, sodorkan bola kepada nomor punggung 5 tadi Idrissa Gueye. Kembali lagi kepada Mendy, masih Mendy menguasai bola. Lagi juga ada Mbappe di sana. Kembali lagi Idrissa, sodorkan bola ke depan, cari kawannya, melebar ke sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan mencari Nicolas Jackson di sana, namun lebih dekat kepada pemain Prancis. Bagaimana Rabiot coba menguasai bola, berputar sedikit, mundur ke belakang, berikan lagi pada Tchouaméni, lebar kepada Hernandez di sektor sebelah kiri, masih Hernandez menguasai bola, berikan lagi kepada Olise, ada nomor 17 di sana, Saliba menatap ke depan, angkat langsung ke depan mencari Jules Koundé, menjadi dua kop di sana. Oh, dapat dipatahkan kembali oleh barisan pemain Senegal, Sadio Mane tadi yang juga turut membantu ke belakang pertahanan dari Senegal. Kuasai bola kini, sodorkan lagi, namun membentuk pemain dari Prancis. Mencoba dikuasai tadi oleh nomor punggung 19 dari Senegal, namun masih terjadi perebutan di sana, menyentuh pemain dari Prancis. Luar lapangan, 6 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Senegal di sektor sebelah kiri pertahanannya. Masih lempar ke dalam jauh ke depan tadi, namun kembali dihalau lagi oleh Prancis, angkat langsung jauh ke depan pemain Senegal, dihalau oleh Saliba, jatuh lagi di kaki pemain Prancis. Atau Senegal kembali dapat merebut, lebar ke sebelah kanan ada Diata menatap ke depan, mundur sedikit, masih Diata menguasai bola, berikan lagi ke tengah tadi Hassani Kate, angkat ke depan tadi maksudnya mencari kawannya di sektor sebelah tengah, namun terjadi lagi perebutan, ada Dembele kini menguasai bola, masih Dembele menguasai bola di sektor sebelah kiri, balikan kepada Boye, namun dapat dipatahkan kembali tadi upaya serangan dari Prancis, gagal lagi di sektor sebelah kanan. Serangan dari Senegal mencoba lagi cocok saja langsung kepada Saliba, di mana nomor punggung 8 Lamine Kamara mencoba mengejar bola tadi, lemparan ke dalam kini bagi Senegal di sektor sebelah kanan lini serangnya atau sektor sebelah kiri dari pertahanan Prancis. Di menit waktu tambahan ini yang sudah berlangsung sekitar 2 menit, Koulibaly mundur ke belakang kepada Mendy, menguasai bola Mendy dengan tenang, masih mencari kawan yang berdiri bebas, Edward Mendy, pemain yang juga pernah bermain untuk The Blues Chelsea, angkat langsung jauh ke depan, cari kawannya tadi kepada Ismail Sarr, namun lebih dekat kepada Rio Hernandez, mundur kepada Mike Nunn, angkat langsung ke depan Mike Nunn, namun jatuh di kaki pemain dari Senegal, sodorkan bola ke depan, tidak sama 1-2, mencoba diperagakan, namun patah lagi juga upaya serangan dari Senegal. Bagaimana Doye tadi, kembali salah umpan tadi Doye, Ismail jatuh di kaki pemain Prancis meski tadi sempat terjatuh. Rabiot mendapat kanan tadi. Di Ismaila Saliba, masai bola Saliba di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Prancis sodorkan lagi kepada Theo Hernandez. Hernandez sodorkan umpan terobosan tadi masuk ke mencari Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada Edouard Mendy, penjaga gawang dari Senegal. Upaya lagi, pemain Senegal menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba menggiring daerah pertahanan dari Prancis, mencari kawannya, namun lebih dekat lagi atau tidak menemui Sadio Mane yang mencoba mengejar tadi, lebih dekat kepada penjaga gawang mainan yang menguasai bola, sodorkan pendek saja kepada Saliba, Saliba pendek saja kepada Tchouaméni. Tchouaméni menguasai bola, menatap ke depan, coba menggiring peran, hentikan lagi pada Rabiot, balikan lagi kepada Tchouaméni. Melihat di sektor sebelah kiri, ke sebelah kanan, ini serangnya, ada Konde kini menguasai bola. Konde, berikan bola lagi pada Tchouaméni, dekat garis tengah lapangan pertandingan. Upamecano, sodorkan bola ke depan kepada Dembele, masih Dembele, alihkan lagi, sektor sebelah kiri, lepaskan umpan, masuk ke tadi mencari Kylian Mbappe di depan daerah kotak penalti dari Senegal. Umpan yang diberikan Konde ini terlalu deras hingga bola mengalir ke sisi kanan luar lapangan dari pertahanan Senegal. Lemparan ke dalam kini akan dilakukan oleh Diata. Sudah lebih dari 4 menit berlangsung waktu tambahan dari 4 menit yang diberikan. Mencoba gini Olise menguasai bola, sodorkan kepada Upamecano. Upamecano bayangin kata tadi, berikan lagi pada Jus Konde. Jus Konde berputar sedikit ke belakang, berikan lagi ke Upamecano. Upamecano masih di sisi kanan pertahanan dari Prancis, sodorkan pada Tchouaméni, masih Tchouaméni, sodorkan bola ke depan kepada Doye tadi, berikan lagi pada Rabiot, melebar ke sektor sebelah kiri pada Theo Hernandez, masih Hernandez ke tengah lagi kepada Tchouaméni. Tchouaméni menatap ke depan, sana ada juga Olise. Olise mundur ke belakang lagi kepada Dembele, ada karena Jus Konde kerjasama 1-2 tadi masuknya, namun dapat dibaca tadi oleh permainan atau pertahanan dari Senegal yang membuang bola jauh ke depan, jatuh lagi di kaki pemain Prancis, sodorkan lagi bola ke depan, lagi memberikan umpan terobosan, namun masuknya kembali, patah lagi serangan dari Prancis. Senegal kini menguasai bola. Koulibaly melebar ke sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di depan sendiri. Koulibaly menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan. Diata kini menguasai bola di sisi kanan lini serang, mencoba berikan lagi, memberikan umpan kepada pemain nomor punggung 8 Lamin Kamara, melebar ke sektor sebelah kiri. Ini serang dari Senegal, dibayangi oleh Jus Konde di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Gak ada rekor mati, berbahaya, ada Sadio Mane, lepas ke umpan, lagi, terangkan. Sudah berada di depan gawang, bagaimana pemain dari Senegal tadi? Tampaknya Lamin Kamara atau nomor punggung 18 namanya Ismail Sarr. Namun sayang umpan manis yang berada dari kotak penalti melalui pergerakan yang di Sadio Mane dan juga pemain lainnya, namun tendangan kaki kanannya masih melambung di atas mistar gawang dari Prancis. Gagal bagaimana upaya Senegal menciptakan skor di akhir-akhir babak yang pertama ini. Sungguh menegangkan dari bagaimana pergerakan di daerah kotak penalti Prancis, Senegal, dan nampaknya bersama dengan itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ali Reza Fagani juga sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang pertama ini, di mana Prancis dan Senegal masih dalam kedudukan 0-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Fajar dan Jambuang SU untuk mengulas jalan pertandingannya babak pertama.

0: Sam pendengar, tadi prediksinya Bung Estu itu ball position beda-beda tipis dan ternyata benar 56-44 ya, beda tipis lah, hampir setengah-setengah lah. Tapi yang menariknya shooter apa tembakan yang dilepaskan justru lebih banyak Senegal ketimbang Prancis. Shot on target bahkan satu tadi terakhir jelang-jelang babak pertama usai sangat berbahaya sekali. Sayang saja itu masih mencari burung mungkin ya, terlalu tinggi terbang bolanya.
1: Agak kaget mungkin Sar ya.
0: Agak kaget lah. Mungkin ulasannya gimana nih babak pertama ini, Bang?
1: Iya, ada yang catatan menarik di tadi ada di menit, ada 5 menit atau 6 menit di, mulai dari menit ke 29 sampai 34. Itu ada sebuah kenyataan yang sangat bagus menurut saya, eksploitasi para pemain Senegal. Dari menit ke 29 itu ada pergerakan dari Jackson dan Sar itu berada di lini tengah ya, di tengah pertahanan Prancis walaupun belum maksimal. Kemudian 1 menit kemudian, menit ke 30, menit ke 31, eksploitasi pemain Senegal itu di sisi kanan pertahanannya Prancis, yaitu Sadio Mane dan Eladji Diouf yang berperan di situ. Jadi dari backnya, back kirinya Senegal, Eladji Diouf dan juga Sadio Mane, dan itu menciptakan sebuah peluang yang menurut saya cukup bagus. Tapi di menit ke 34, tidak sampai 2 menit, eksploitasi pemain Senegal itu sudah geser ke sisi kanan pertahanan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis. Di situ ada Ismaïl Sarr, ada Lamine Kamara, ada Diatta bermain cukup bagus, dan ini menurut saya variasi serangan yang dimiliki oleh Senegal sejauh ini di babak 45 pertandingan babak pertama tadi masih cukup baik dibandingkan Prancis. Bahkan beberapa kali ya Ismaïl Sarr itu harus kawal 3 pemain dijatuhkan. Contohnya tadi di menit ke ya sempat terjatuh agak lama ya kesakitan tadi yang di Ismaïl Sarr tadi kan melakukan penetrasi lalu dijatuhkan dan dia harus berhadapan dengan beberapa pemain, dan ini menurut saya cara menyerang Senegal lebih baik, termasuk ketika umpan Sadio Mane yang gagal dimaksimalkan di menit-menit oleh saat tadi. Itu salah satu menurut saya sesuatu yang berbeda dengan Prancis, karena Prancis gini, di menit ke 45 terobosan Koundé, di menit 40 Koundé hampir masuk ke kotak 16, terobosannya gagal, terupasnya gagal. Lalu 42, di menit 42 itu ada Mbappe mendapatkan umpan bagus, tetapi di kotak 16, hampir masuk kotak 16, patahkan lagi nih pemain bertahan dari Senegal. Kemudian di menit 43 dapat free kick Dembele, tetapi bola berhasil diblok. Artinya Koulibaly dan kawan-kawan berhasil mengcover para pemain penyerangan dengan baik. Bahkan Prancis itu nyaris kesulitan masuk ke kotak 16. Nah, anehnya Prancis tidak pernah bisa membuka celah untuk menciptakan ruang tengah dari luar kotak final.
0: Apakah itu karena Guaye dan Kamara yang bermain cukup impresif dari lini tengahnya Senegal, sehingga aliran bolanya itu tidak sampai membahayakan ataupun tidak sampai bisa membuat tembakan ke arah gawang gitu, Bang?
1: Ya, yang salah satunya kan salah duanya mungkin, salah karena dua orang ya. Ada Papi Diaye dan juga Idris Diaye. Dua ini jangkar yang bermain sangat bagus. Mungkin karena Lamine Kamara ada beberapa kali membantu mundur ya, tapi memang dua jangkar yang dimiliki oleh Senegal ini cukup disiplin. Belum lagi kita tahu Diaye di sisi pertahanan di bek kanan dari Senegal ini tidak hanya rajin membantu ke depannya serangannya, tapi dia juga berapa kali mematahkan terupas-terupas dari pemain-pemain Prancis, termasuk Désiré Doué tidak berkutik bersama Diatta. Artinya memang ketika di flank kanan dan flank kiri tidak bisa, seharusnya mereka bisa membuat celah di tengah.
0: Ini sangat berbahaya sekali sebenarnya. Sayang sekali umpannya tidak terlalu matang ya. Padahal umpannya ya crossing, umpan-umpan crossing itu masih menjadi pilihan dari Senegal ya, Bang.
1: Iya, tapi crossingnya cukup bagus ya. Maksudnya artinya sampai menempati sasaran walaupun beberapa kalau dilihat progresnya mereka mampu melakukan penetrasi masuk kotak 16. Bahkan tadi Nicholas Jackson tendangannya tadi sempat
0: seperti yang gawang ya,
1: diselamatkan tiang gawang. Itu bermula dari dua orang aja dari belakang masuk Jackson,
0: terupas langsung
1: Jackson bawa bola berhadapan dengan Upamecano, dia lewatin Upamecano, lakukan tendangan dengan kaki kiri. Sayangnya memang ada tiang di situ.
0: Saya coba agak gedean dikit gawangnya, yeah, lebaran dikit ya. Yeah. Kita rehat dulu, mungkin Bung Esu mau minum, mau kopi dulu, silakan.

Pusat Statistik Tontoli telah menurunkan sebanyak 226 orang petugas sensus ekonomi yang akan mendata secara door-to-door atau dari rumah ke rumah hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Tontoli Muhammad Sein menjelaskan, petugas sensus ekonomi akan menyasar semua wilayah di Kabupaten Tontoli.

0: gas. Sebab pendataan sensus ekonomi 2020 tidak hanya menyasar kegiatan usaha, namun juga persoalan sosial ekonomi masyarakat.
1: 15 Juli 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilaksanakan pendataan sensus ekonomi secara door-to-door dari rumah ke rumah. Akan ada petugas sensus ekonomi 2026 dari WPS Kabupaten Tolitoli yang akan berkunjung ke rumah Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pendataan, baik pendataan sosial ekonomi maupun usaha yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian.
0: Dikarenakan petugas lapangan akan menggunakan metode KIPI melalui aplikasi Fasi Mobile yang diinstal pada gadget atau handphone masing-masing petugas untuk melaksanakan pendataan lapangan secara door-to-door, serta petugas juga dibekali tanda pengenal sensus ekonomi beserta rompinya.
1: Pendataan ini dilakukan secara door-to-door, secara menyeluruh di wilayah tugas masing-masing petugas sensus ekonomi yang sudah kami bagi habis di seluruh wilayah Kabupaten Tolitoli. Petugas akan datang ke wilayah ibu, ke rumah bapak ibu sekalian dengan melakukan pendataan dengan menggunakan atribut rompi, kemudian surat tugas, kemudian menggunakan ID card. Tolong Bapak Ibu diterima petugas kami dengan baik, berikan data yang jujur. Kemudian petugas kami melakukan pendataan dengan menggunakan aplikasi Fasih, jadi tidak membawa kertas.
0: Berhubungan dengan pelaksanaannya, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Tolitoli, Hermita, mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung kegiatan sensus ekonomi 2026 yang sementara berlangsung bukan hanya di Kabupaten Tolitoli tetapi di seluruh Indonesia. Hal itu karena sensus ekonomi dapat menghasilkan data yang tentunya dapat membantu pemerintah pusat, tidak terkecuali pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli dalam hal kebijakan ekonomi, terutama untuk

0: si sensus pertumbuhan ekonomi ini sangat mendukung sesuai dengan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Toli-Toli yang ditujukan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang berbasis pada optimalisasi pengendalian potensi daerah, utamanya untuk melihat perkembangan dunia usaha UMKM yang ada di Kabupaten Toli-Toli.
1: Untuk itu, Bapeda Toli-Toli berharap semua pihak, baik dari sisi pemerintah hingga masyarakat dan para pelaku usaha, dapat bersinergi membantu BPS dalam mendata pada pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini agar data yang didapatkan dapat akurat. Dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Ruth Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mm-hmm.

bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI.

0: Indra dan juga Bung Tomo untuk mengikuti jalannya pertandingan.
1: Ya, kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Senegal.

0: agak banyak tidur ya, agak bingung rutin di hari. Oke, suara gue ada. Yang kedua ini sudah berlangsung, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Prancis di sektor sebelah kiri. Rabiot coba mengontrol bola sejenak tadi, alirkan lagi kepada Saliba di belakang, masih Saliba dengan tengah Chouamani dari ke depan ke kanan, pada siapa kira upah Meccano tadi, namun masih terjadi perebutan. Olise kini, Dembele mundur ke belakang kepada Upamecano, pada Saliba kembali memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Kedudukan 0-0 antara Prancis menghadapi Senegal di penyisian Grup E Piala Dunia 2026. Grup apa?
1: Grup E.
0: Ya kan?
1: Ya.
0: Pertandingan pertama ya di kesempatan Grup E kali ini, Prancis menghadapi Senegal.

0: tapi Senegal jika berkaca pada sejarah pada 2002, di mana pada ketika itu Senegal yang mengawali debutnya di Piala Dunia Jepang Utara Selatan, sebuah serangan kini mencoba dibangun lagi, datang lagi dah.
1: Sampai jatuh-jatuh
0: itu ya. Sire Boye tadi mencoba melakukan tendangan kaki kirinya, mencoba di luar kotak penalti, namun masih melebar di samping kanan gawang yang dikawal Edward Mendy, belum merubah kedudukan atau menciptakan peluang berbahaya tadi. Edward Mendy sodorkan bola ke depan. Senegal kini mencoba menguasai bola, sodorkan lagi. Ada Michael Jackson tadi atau Sadio Mane di sana yang mendapat pengawalan ketat dari Upamecano. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal sudah dilakukan dengan cepat tadi. Nomor punggung 19 kini menguasai bola, Mosan Miakati mencoba perlahan menggiring, lihat temannya di atas, angkat langsung ke depan. Ada bagaimana juga Jackson, Upamecano dan Nicholas Jackson saling berebut bola tadi, namun bola bergulir lagi ke sisi kanan. Pertahanan dari Prancis keluar lagi, penguasaan bola Maignan tadi sodorkan kepada Saliba, masih Saliba menguasai bola, melebar ke sebelah kiri pada Hernandez, angkat langsung jauh ke depan mencari bagaimana pemain layaknya. Hernandez nampak dibagi oleh Koulibaly, namun masih terjadi perebutan Koulibaly dan juga Hernandez. Coba ke tengah, dia datang lagi bantuan dari pemain Senegal lainnya, langsung buang jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Saliba tadi. Boye kini menguasai bola, Désiré Boye di set ke sebelah kiri lini serang Prancis. Colmani, ada juga Olise yang coba membantu tadi sisi kiri lini serang, lemparan ke dalam bagi Prancis, sudah dilakukan cepat. Ada lagi Saliba, masih Saliba, Upamecano, Upamecano berikan lagi pada Jules Kounde, masih Kounde, mendapat tekanan tadi, mundur ke belakang kepada Maignan, Maignan mencari kawannya, sodorkan saja pendek kepada Saliba, Saliba lagi datang Colmani mencoba menjemput bola. Colmani melihat ke depan, ke kiri dan ke kanan, namun berikan saja pendek kepada Saliba, masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Colmani kepada siapa akan diberikan, kepada Upamecano di sisi kanan, berikan lagi, memberikan kepada Olise bersama dengan Dembele, namun posisi offside nampaknya tadi, Dembele yang menerima umpan dari Kounde tadi sisi kanan dalam lini serang dari Prancis. Gagal lagi bagaimana Prancis untuk membangun serangan di bawah babak yang kedua ini, sejumlah peluang belum tercipta bagi tim nasional Prancis. Senegal kini menguasai bola di sektor sebelah kiri, berikan kepada Diouf tadi. Diouf angkat ke depan, pemain Senegal cari tadi dapat lagi patah oleh Rabiot, sodorkan bola ke depan, namun terlalu kencang tadi mencoba dikuasai oleh Olise dan juga Rabiot di sana. Mencoba kini Koulibaly, kapten kesebelasan dari Senegal, perlahan menggiring bola dari ke sisi kanan. Ada Diate di sana, mencoba giring bola dibayangi oleh Doye tadi, mundur sedikit ke belakang. Pemain Senegal mundur kembali, pemain Senegal di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mosania Kate sektor sebelah kiri, coba alirkan lagi kepada Diouf, pendek saja ke belakang punggung 10 Sadio Mane yang mencoba turun tadi ke belakang, masih memainkan bola. Pemain-pemain Senegal, Idrissa Gana mundur lagi, mencoba memancing dari pemain-pemain dari Prancis, alirkan lagi kepada Ismail Sarr di sektor sebelah kanan, kontrol bola sejenak dengan dadanya, berikan lagi kepada pemain Senegal lagi yang mencoba menggiring bola memasuki area pertahanan dari Prancis. Mundur sedikit bahkan mendapat tekanan tadi, bukan pelanggaran, soal sudah adalah ada Boye tadi menguasai bola, melewati garis tengah, masih Boye, masih dari pertahanan dari Senegal, berikan lagi kepada Mbappe yang nampaknya di sebelah kanan Mbappe, namun kembali dapat lagi dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Senegal, dan dengan tenang juga dapat mematahkan upaya dari Prancis, berikan lagi bola ke depan untuk dikejar pemain Senegal, terjatuh, bukan pelanggaran saudara, lebih dekat kepada penjaga gawang Maignan tadi. Prancis lagi mencoba menggiring lagi bola, ada Hernandez di sana bersama dengan Rabiot, masih Rabiot mencoba menggiring bola melewati garis tengah, sodotan lagi ke depan mencari kawannya, namun kembali tidak mampu dikuasai oleh Kylian Mbappe tadi, upaya memberikan umpan ke depan lebih dekat dan mampu dikuasai oleh pemain-pemain Senegal kini. Masa disodorkan kepada Diop. Masih Diop di sirkel sebelah kiri, mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Senegal nampaknya juga cukup lugas untuk menutup pergerakan atau juga umpan-umpan yang diberikan pemain-pemain Prancis di daerah pertahanannya. Edouard Mendy kini menguasai bola, melewati dari luar kotak penalti. Edouard Mendy dengan tenang mencoba mengatur tempo. Nyakate kini menguasai bola, berikan lagi pada Mendy. Belakang masih Mendy. Siapakah sodokan bola? Tengah dia coba membelikan lagi ke depan. Oh, terjatuh, bukan pelanggaran lagi. Oh, saudara, ada Olise menguasai bola. Dia ada yang pertanti, masih Olise. Lepas sepanat, namun membentur tadi bagaimana kaki kiri dari Olise tadi. Setelah mampu mencuri bola di daerah pertahanan dari Senegal. Selamatlah gawang Senegal untuk kali ini. Upaya lagi dari Perancis di sisi kanan pertahanan dari Senegal. Nampaknya kini berbuah tendangan penjuru untuk menyusul penyelamatan yang dilakukan oleh Edouard Mendy. Gerakan dari Olise. Ya, tendangan penjuru Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Di menit 53 babak yang kedua ini sudah dilakukan Olise. Namun tepat dipelukan Edouard Mendy yang nampaknya memeluk erat sekulit bundar dan tampak kesulitan tadi memetik bola di udara. Sodorkan lagi kepada Nyakate, Nyakate kepada Diop, masih Diop di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Sodorkan bola ke tengah dia tadi masuk kepada Mosa atau juga Pepe Gueye, ya pada Koulibaly, Koulibaly berikan lagi 8 nampaknya. Lamine Kamara sodorkan lagi mundur ke belakang. Pemain-pemain Senegal juga mendapat tekanan dari pemain-pemain Perancis. Diop lagi mencoba menguasai bola, dicocor saja langsung tadi oleh Konde di sisi kanan. Permainan dari Perancis, bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Senegal di menit ke 54 babak yang kedua ini. Senegal kini mencoba lagi membangun serangan, namun mendapat tekanan yang dari Olise tadi. Mundur ke belakang pada Edouard Mendy. Edouard Mendy sodokan saja dengan tenang, berikan lagi perbungan 8, berikan lagi kepada Lucas Jackson tadi sana mencoba menggiring bola masuk ke daerah pertahanan dari Prancis. Ada Lucas Jackson, bola kotak penalti. Lucas Jackson, sayang sekali tidak mampu menguasai bola tadi. Lucas Jackson mendapat pengawalan ketat juga dari Upamecano. Bagaimana Nicholas Jackson yang mendapatkan umpan terobosan di sisi kanan pertahanan dari Perancis sehingga selamatlah gawang Perancis. Serangan lagi mencoba lagi dari Désiré Doye. Ada Olise tadi. Oh, salah pengertian tadi masuknya memberikan kepada Kylian Mbappe, namun kembali dapat direbut lagi oleh Senegal. Nomor punggung 26 di sana bagaimana Pape Gueye tadi. Lingkaran tengah lapangan pertandingan masih memainkan bola pemain-pemain Senegal. Alirkan lagi kepada Diop di sektor sebelah kiri. Masih Diop menatap ke depan namun mundur lagi ke belakang. Lagi kepada nomor 8 yaitu Lamine Kamara. Sekarang bagaimana 19? Masih bola Nyakate, Koulibaly. Alirkan lagi kepada Ismail Sarr nampaknya. Dia sama 1-2. Tidak kurang penalti. Tidak rumah terobosan. Namun sayang kembali tidak mampu dikejar oleh Nicholas Jackson. Beberapa kali peluang dari Senegal ini membuat jantung berdebar di daerah pertahanan dari Prancis. Hampir saja mampu dikuasai tadi. Ada lagi bagaimana Saliba menguasai bola. Saliba serta sebelah kiri alirkan saja kepada Hernandez. Ada Doye di sana. Doye mencoba menguasai bola. Doye alirkan lagi kepada Saliba atau Rabiot di sana. Chomani, Chomani berikan lagi lebar ke serta sebelah kanan. Di sana ada Dembele, masih Dembele sodokan ke tengah, mencoba dikejar oleh Konde tapi namun kembali patah lagi serangan dari Prancis. Terjadi perebutan, masih dikuasai pemain Senegal. Masih lagi mencoba dikuasai Olise. Tim terlompat terobosan. Mbappe, Mbappe, tim serangan. Kembali lagi pemain dari Onde Mali tadi. Bagaimana serangan dari Mbappe? Tendangan kaki kirinya masih mampu ditahan oleh Edouard Mendy di babak-babak kedua ini. Serangan kembali datang lagi Prancis. Nampaknya mulai semangat bagaimana Prancis. Ada Doye di sana. Masih Doye, kirim melompat lagi. Bagaimana Kylian Mbappe? Kylian Mbappe di sektor sebelah kanan. Utak-atik dia. Amun membentur tadi pemain dari Senegal di sisi kanan. Mendapat pengawalan yang ketat tadi Kylian Mbappe membuahkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Prancis di babak yang kedua ini. Beberapa kali peluang memang harus patah di daerah kotak penalti, juga melakukan aksi penyelamatan yang cukup baik Edouard Mendy di awal babak yang kedua ini, dua kali melakukan penyelamatan. Tendangan penjuru dilakukan oleh Osimhen nampaknya mundur sedikit ke belakang, melemparkan bola ke depan, Saliba tadi, namun patah lagi di tengah jalan, datang lagi pemain Prancis, namun kembali gagal, kirimkan bola jauh ke depan, namun lebih dekat ke barisan pertahanan dari Prancis, ada Jules Koundé kini, di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, berikan kepada Saliba, melebar ke satu sebelah kepada Hernandez, masih Hernandez menguasai bola, berikan kepada Rabiot, masih Rabiot, sodorkan lagi ke sisi kanan mencari kawannya, ada Mbappe kini menguasai bola, Mbappe masuk ke dekat kotak penalti, Mbappe terjatuh, oh, bukan pelanggaran nampaknya, hanya tendangan penjuru, wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ali Reza Fagani ini hanya menunduk ke sisi pojok lapangan, artinya tendangan penjuru, sebuah aksi ke Mbappe yang tadi dihentikan oleh pemain dari Senegal yaitu Sadio Mane yang turut membantu daerah pertahanannya, dianggap sebagai bukan pelanggaran, hanya tendangan penjuru yang tentu diharapkan pemain Prancis tadi berbuah penalti di daerah pertahanan Senegal di sektor sebelah kiri tadi. Kita nantikan apakah ada review tadi VAR, masa-masa nantikan jalannya pertandingan ini memasuki menit ke-58, ada cek kesulit penalti dari VAR, kita masih menunggu, memang harus ada wasit VAR juga yang mereview kejadian dari aksi Sadio Mane tadi mengawal pergerakan dari Kylian Mbappe yang menusuk di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal yang nampaknya tadi memang seperti tidak mengenai bola dari tackle yang dilakukan oleh Sadio Mane terhadap Kylian Mbappe. Kita masih menantikan keputusan dari wasit VAR yang berkonsultasi tentu dengan Ali Reza Fagani. Ini sungguh sangat menjadi peluang tentu juga berbuah penalti. Ya, nampaknya kembali harus mendapatkan review kembali dari wasit Ali Reza melalui layar monitor yang berada di pinggir lapangan. Ali Reza mencoba memastikan bagaimana kejadian dari Sadio Mane dan juga Kylian Mbappe, apakah memang benar-benar menyentuh atau juga tidak menyentuh Kylian Mbappe meski tadi melakukan tackling di daerah kotak pelarang dari Senegal. Nampak review dilakukan beberapa kali dari beberapa sudut angle yang berbeda untuk memastikan keputusan selanjutnya apakah ada penalti atau tidak, dan sambil berkonsultasi dengan wasit VAR melalui alat komunikasi dari Ali Reza dan wasit VAR. Kita masih nantikan keputusannya seperti apa. Ya, tidak ada sentuhan memang yang dilakukan terhadap Kylian Mbappe dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Senegal memasuki menit ke-60 babak.

wasit karena merasa bahwa saat itu Kylian Mbappe dilanggar cukup keras di dalam kotak penalti Senegal dan memprotes keputusan wasit yang tidak memberikan penalti kepada timnya. Baik, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Malik Diop, pendek saja dia. Kali ini masih mencoba mengutak-atik bola. Ke belakang ada sang penjaga gawang Edward Mendy. Sudah keluar dari sarangnya, langsung mengirimkan bola ke depan. Yang dituju adalah Ismail Lazar. Kali ini yang berhasil, Ismail Lazar menguasai bola dibayang-bayangi oleh pemain Prancis. Ke belakang dia kali ini ada Diata. Kemudian ada Lamine Kamara. Lebar dia sebelah sektor sebelah kiri sarang Prancis. Sektor sebelah kanan maksudnya, namun salah pengertian antara Sadio Mane dan juga Pape Gueye sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Prancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja, yang dituju adalah Dembele tadi oleh Konde, namun berhasil dicuri oleh Diouf sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Prancis. Ya, bola kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan Prancis. Ada Theo Hernandez di sana, ke belakang dia sang penjaga gawang Marc Maignan. Kemudian juga ada hampir saja terjadi salah pengertian antara Maignan dengan Upamecano. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis, Konde. Sudah setengah lapangan ke kali ini ada Rabiot. Yang dituju adalah kali ini, sayang sekali umpan terobosan tadi dituju adalah Kylian Mbappe, namun tidak cermat kontrol bola yang dilakukan oleh Mbappe dalam kotak penalti Senegal gagal. Kali ini peluang dari Prancis, manis sekali umpannya ini, sangat manis umpan yang dilakukan terhadap Mbappe, namun belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Senegal kali ini mencoba melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, umpan Sadio Mane. Ternyata pemain nomor punggung 19 itu Niakate tadi tidak berhasil menerima umpan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Prancis nomor punggung 8 Tchouaméni. Ke belakang dia pemain nomor punggung 4 Upamecano, kembali kepada sang penjaga gawang. Kali ini melebar dia ada Jules Koundé di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, mencoba menggiring bola melewati garis tengah lapangan. Masih Konde mencari kawannya, kali ini siapa? Kembali lagi ke belakang, Upamecano mengontrol bola dengan kaki kanan, masih mencari ruang kosong teman-teman Perancisnya ini. Sektor sebelah kiri kali ini Theo Hernandez sudah melewati dua pemain, masih Perancis mencoba melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Perancis. Sayang sekali Rabiot tadi mencoba melakukan penetrasi, masih gagal. Prancis masih mencoba melakukan serangan kali ini. Ada di sektor sebelah kiri, Theo tadi, Doe. Dalam kotak penalti terjatuh Doe, berhasil dibuang oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Konde di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Menor punggung 11, Olise. Olise menarik

0: 2026. Kylian Mbappe mencatatkan namanya di papan skor untuk malam hari ini setelah dengan dingin menerima umpan dari Tchouaméni. Langsung saja ke dalam kotak penalti, kaki kiri Tchouaméni mengirimkan umpan, diterima oleh kaki kanan Mbappe, mendatar dia, langsung merobek gawang Senegal, bobol pertahanan Senegal, 1 untuk Perancis, 0 untuk Senegal di kesempatan malam hari ini. Pendukung Perancis, mana suara Anda? Wah, sepertinya girang sekali ya untuk malam hari ini ya. Bung Estu, gimana Bung Estu melihat umpan dan juga gol, proses gol tadi Bung Estu?
1: Ya, ini adalah usaha keempat atau kelima yang dilakukan oleh Mbappe setelah tadi dua kali digagalkan oleh kaki maupun paha Mendy. Akhirnya umpan dari kerjasama tiga pemain. Umpan dari berawal dari Konde, lalu Olise melihat celah yang di telah berdiri, lalu dia menyodorkan bola dan terjadi gol.
0: Nah, ini Senegal melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Prancis. Nicolas Jackson. Wah, sayang sekali, ternyata offside. Nicolas Jackson, tendangan keras kaki kanan di dalam kotak penalti Prancis. Ini ternyata harus dibayar dengan keputusan offside. Umpan dari Lamine Kamara tadi, kepala Nicolas Jackson yang melaju dengan cepat di dalam kotak penalti Prancis, menggunakan kaki kanan, tidak mampu dibendung oleh penjaga gawang Prancis Mike Redman ya, sehingga menggetarkan gawang Prancis. Namun sayang sekali, posisi Jackson saat itu sudah berada dalam posisi offside, sehingga gagal upaya dari Senegal untuk menyamakan kedudukan. Bung Esu, silahkan.
1: Iya, akhirnya Prancis yang sejak menit ke-47 tadi mendapatkan sejumlah peluang, termasuk tadi peluang pertama dari Sirendoe, lalu umpan duit kepada Mbappe di menit 51 berhasil dipatahkan oleh pemain bertahan dari Senegal. Lalu menit 52 Mbappe mendapatkan umpan dari Rabiot tapi direbut oleh lawan lagi. Usaha-usaha terus dilakukan. Lalu ada di menit ke-53 Konde memberikan umpan kepada Olise dan tendangan.

0: sih tadi dan berakhir dengan goal kick, tapi berapa kali dari menit ke 64 atau 60 atau 57 lebih tepatnya 57 sampai menit ke 66 golnya Mbappe. Tadi Mbappe itu sudah 3 kali mendapatkan peluang di kotak 16 dan selalu digagalkan entah itu oleh pertahanan, oleh Koulibaly atau oleh Mendy. Tapi akhirnya di menit 66 ada dua pemain dari sisi sayap, ada Olise dan juga Koundé yang membuat saat permainan 1-2 lalu Olise melihat sisi celah terbuka dari seorang Mbappe, hanya dikawal satu pemain saja, dia memberikan umpan terobosan dan Mbappe dengan kontrol yang baik lalu sekali kontrol dia melepaskan bola dan menjadi gol. Inilah akhirnya usaha-usaha yang dilakukan oleh Prancis yang memang di awal pertandingan sampai menit sampai 25 menit babak kedua ini dia bermain sangat bagus sekali, bermain dalam melakukan serangan, tidak berhenti melakukan tekanan dan ini membuahkan hasil. Walaupun memang sejauh ini saya masih acungin jempol gol dari Mbappe atau saya acungin jempol untuk pertahanan dari Senegal, apalagi ketika lihat Mbappe cara mencetak gol ini memang ada satu sedikit kelengahan dari pemain Senegal sih. Jadi ketika dia tidak dikawal man to man marking, agak dilonggarkan, itulah berbahaya, itulah Mbappe. Ketika dapat umpan terupas yang sangat matang, dia berhasil kontrol bola, lalu melepaskan tendangan. Dan sebenarnya ini sebuah kesalahan kecil, tetapi berdampak besar. Karena tidak melakukan marking atau tidak melakukan tidak melakukan penjagaan seketat sebelumnya terhadap Mbappe. Karena Mbappe ini memang diposisikan sebagai pemain yang hanya menerima umpan dari belakangnya. Doe yang mengacak-acak, lalu ada Dembele maupun pemain yang lain memberikan terupas-terupas dan termasuk Olise yang baru saja melakukan terupas. Dan ini menurut saya jadi pelajaran penting bagi Senegal. Tetapi sebenarnya Senegal di menit 67 Jackson lolos dari kepungan pemain Prancis walaupun akhirnya offset, tapi dia bisa melesakkan walaupun dianulir, tapi itu sebuah usaha yang sangat bagus dan sangat cepat dari Senegal.
1: Ya, pada intinya adalah satu ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kebalik, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kali ini Prancis mencoba untuk melakukan serangan balik lagi ke dalam kaki kiri yang coba dilakukan oleh Olise tadi masih gagal, masih dikuasai oleh pemain Senegal. Nicolas Edouard Mendy kali ini mencoba untuk mengirimkan umpan pendek saja. Kali ini yang menguasai bola adalah Niakate, mencoba masih mencari temannya, dia kembali lagi ke belakang, ada Mendy, lebar dia ke sebelah kanan, ada Koulibaly kali ini masih mencari rekannya, Koulibaly, Idrissa Aguaye kembali ke sektor sebelah kiri, Niakate kali ini lebar dia sudah memasuki garis lepak tengah lapangan pertandingan, kembali lagi ke belakang kali ini main-main Senegal, nomor 5 Idrissa Aguaye ke kanan dia, kali ini yang dituju adalah Diata, Lamine Kamara mencoba melakukan terobosan langsung umpan yang dituju adalah Ismail Assar, kali ini umpan langsung dalam kotak penalti niatnya tadi namun digagalkan oleh Rabiot sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Senegal di sebelah kiri pertahanan Prancis. Umpan yang coba dilakukan oleh Lamine Kamara tadi, bukan Lamine Yamal ya, itu Spanyol, ini Lamine Kamara ya kan. Kalau Lamine Yamal beda negara, ini Lamine Kamara. Sektor sebelah kiri pertahanan Prancis kali ini menjadi titik serang dari pemain-pemain Senegal. Ada sekitar 5-6 pemain Senegal berkumpul di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan tendangan penjuru dari sebelah kiri. Masih bersiap kali ini, Ismail Assar sudah dilakukan

Prancis ada Rabiot di situ, lebar dia ke sebelah kanan ada Due di situ, Due dalam kotak penalti di sini Due menggunakan tendangan kaki kiri masih bisa diselamatkan oleh Mendy. Tendangan kaki kiri dari Desire Doué menyasar pojok kiri bawah gawang Senegal, terbaca oleh kaki kanan Nicolas Mendy. Bola lambung keluar lapangan. Tendangan penjuru untuk Prancis di sektor sebelah kanan pertahanan Senegal. Kali ini akankah berubah menjadi 2-0? Pendek saja tadi sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Prancis belakang Upamecano, kembali lagi ke sektor kanan Konde, melebar lagi dia, ada Mbappe nari-nari butuh bantuan dari Konde, kembali kepada Mbappe namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini mencoba melakukan serangan balik Senegal, Sadio Mane 4-1-2 dengan Nicolas Jackson, terjatuh Nicolas Jackson, mencoba

Mm.

0: Rui ini Indra mencoba jual beli serangan kedua tim. Senegal tidak mau kalah, Prancis juga ingin menambah skor. Makin panas seperti cuaca yang saat ini ada di New York, Indra. Panas sekali sepertinya ya.
1: Ya, betul sekali Bung Tengon. Dan bagaimana tadi setelah tertinggal, bagaimana juga Senegal kesulitan, namun Prancis semakin memberikan tekanan kepada Senegal. Aksi kembali Mbappe Brauss dihentikan oleh pemain Senegal tadi, Diarra, yang baru masuk di babak yang kedua ini. Kylian Mbappe, pemain dari Real Madrid ini, menjadi tumpuan bagi timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Berhasil menghasilkan tendangan bebas kini, bola dihadapi oleh Olise di sana, nomor punggung 11 dari Prancis. Dan seperti apakah tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Olise? Alirkan ke sektor sebelah kanan. Olise tadi mencari Rabiot di sana, mencoba disundul lagi, datang lagi pemain Prancis, namun jatuh di kaki pemain Senegal lainnya. Mencoba disodorkan lagi tadi bagaimana Tchouaméni tadi melakukan tackling yang bersih. Ada Doye mundur ke belakang, Hernandez, ada Tchouaméni kini menguasai bola. Olise berada dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Upamecano melebar ke sisi kanan kepada Konde. Berdebel mundur lagi ke belakang kepada Rabiot. Masih Rabiot, sodokan lagi Saliba. Daerah pertahanan Prancis mencari kawannya. Siapa akan memberikan mundur saja, back pass kepada Maignan. Jaga gawang dari Prancis. Angkat langsung di depan, lama-lama tinggal 3.5, terjadi duel di sana. Namun bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan Senegal. Lempar ke Senegal tadi sudah dilakukan. Koulibaly kini kapten kesebelasan dari Senegal, menguasai bola, sodorkan saja pendek. Lebar kini ke sisi kiri, ada Diouf nampaknya. Mencoba 3.5, sodorkan lagi. Ada Diouf kini menguasai bola di Malik Diouf. Angkat langsung ke kotak penalti. Tadi Nicholas Jackson tadi maksudnya menyambut umpan terobosan. Gimana kita melihat juga Papetiao merupakan pelatih dari Senegal, nampak juga begitu tegang menyaksikan anak asuhnya Papetiao, yang juga merupakan barisan squad dari Senegal pada tahun 2002 ketika Senegal mampu mengalahkan Prancis dengan skor 1-0 melalui gol Papa Diop ketika itu. Ya, Dembele nampaknya harus digantikan di babak yang kedua ini. Dembele tadi keluar digantikan Barcola. Dembele, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Maignan. Masuk ke menit ke 79, hampir menit ke 80 babak yang kedua ini. Sudah dilakukan bola melambung tinggi melalui 3.5, dihalau sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Senegal. Datang lagi mencoba kini Senegal menguasai bola, alirkan namun patah lagi tengah jalan. Papa Hernandez lagi sodorkan bola ke sektor sebelah kiri, mencari kawannya, mundur ke belakang, ada Tchouaméni. Tchouaméni masih menguasai bola, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Rabiot di sana kepada Saliba. Upamecano dibayangi ketat tadi oleh Nicholas Jackson, namun bola bergulir keluar lapangan tadi, nampak juga tersentuh tadi. Hanya Papetiao rebut lagi, berbahaya sudah-sudah serangan balik mungkin mencoba bangun dari Prancis. Ada Olise dibayangi ketat tadi oleh pemain dari Senegal, melebar ke sekitar sebelah kiri mencari kawannya. Dimana juga, terlepas lagi penguasaan bola tadi dari nomor punggung 12 dari Prancis, baru masuk. Ya, kini Senegal melalui Diop menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serangnya. Coba memainkan bola pendek saja kepada Sadio Mane. Masih mencoba memancing bagaimana nomor punggung 5 di sana, Idrissa Gueye. Sodorkan lagi kepada nomor punggung 26, Pape Gueye. Lebar ke sektor sebelah kiri kini, ada Malik Diouf, masih lagi dengan Papadio, Gueye tadi. Kembali Senegal menguasai bola, alirkan lagi, mencoba menggiri namun dihentikan oleh Tchouaméni. Olise ini menguasai bola, serangan balik mencoba dibangun Prancis melalui Rabiot. Rabiot mencoba menggiri, menghentikan bola ke depan, berbahaya.
0: ya saudara-saudara, bagaimana ini? Ada kabar laga yang menghasilkan gol. Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi dari Rabiot di tengah lapangan. Rasul mencungkil melewati hadangan dari Edward Mendy. Gol yang merubah menjadi skor 2-0 kini bagi keunggulan Prancis di menit ke-81, memasuki menit 82 tadi. Aksi yang brilian karena serangan balik yang cepat tadi dibangun Prancis. Bagaimana Bung Esther melihat gol yang kedua ini?
2: Iya, kelihatan sekali bahwa pertahanan dari Senegal mulai terbuka dan berapa kali terupas-terupas yang dilakukan. Ini hampir sama sebenarnya skema gol yang dicetak Mbappe maupun Barcola. Dari terupas dia jauh, dia tidak di marking atau dia lepas dari kawalan Koulibaly, lalu dengan mudah dia mencungkil bola melewati kiper dan memang kepandaian seorang Barcola adalah bola dicungkil, ya bola bukan dia sebenarnya agak kesulitan ketika harus membawa bola karena memang dalam kondisi cepat sekali terupasnya, tetapi dia berhasil menguasai keadaan mencungkil bola. Yang dilihat dari credit point dari Prancis adalah mereka mampu membuka ruang tembak, membuka ruang rapatnya pertahanan dari Senegal, dan ini sepertinya coba mereka lakukan dengan melakukan terupas-terupas, dan hasilnya 2 gol dengan dari umpan 2 pemain terupas lalu dimanfaatkan pemain depan dan bola ditendang. Walaupun cara menendangnya Mbappe dan Barcola berbeda, satu ditendang lebih keras dan satu hanya dicungkil, tetapi proses menuju bola ditendang itu dua-duanya melalui terupas dan memanfaatkan celah atau kelihatan beberapa kali beberapa pemain Senegal yang tidak lagi belakang, tidak lagi rapat, dan ini tampaknya berhasil dilakukan, dan sepertinya kalau ini masih bertahan seperti itu bisa jadi terjadi gol lagi.
1: Ya, begitu luar biasa penampilan Prancis memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan dari Senegal, dan juga tentu pengganti pemain yang jitu tentu dari pelatih Didier Deschamps menggantikan Ousmane Dembele dengan Bradley Barcola. Ya, Senegal kini menguasai bola, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang tadi maupun 19 Nika Kate, alihkan lagi pada Koulibaly, kini menguasai bola. Koulibaly kapten kesebelasan, sobekan langsung ke depan, namun kembali patah lagi di tengah jalan, disapu saja langsung jauh luar lapangan. Pape Thiaw nampak melihat anak asuhnya. Coba kini kembali Senegal menguasai bola di sektor sebelah kiri, lini serang dari pertahanan dari Prancis. Ya, langsung saja namun lebih dekat kepada Mike Nang, belum membahayakan gawang Prancis. Upaya dari pemain-pemain Senegal di menit ke-84 babak yang kedua ini berbahaya. Kini Prancis menguasai bola di sektor sebelah kiri, datang lagi bagaimana dengan nampaknya ada Barcola di sana. Barcola pencetak gol kedua bagi Prancis, sedangkan lagi Barcola ada Olivier, ada Mbappe, sayang sekali tepat bagaimana menjatuhkan Edward Mendy untuk menghalau tendangan Kylian Mbappe yang juga nampaknya masih lemah, tendangan menyusur tanah tadi dari Kylian Mbappe. Olivier kini menguasai bola, Tchouaméni sedangkan lagi ke tengah melalui Rabiot memainkan bola dari kaki-kaki, ada Olivier kini kembali Prancis masuki daerah pertahanan dari Senegal, datang lagi Doye di sini, Doye mundur ke belakang kepada Jules Koundé, Jules Koundé mundur kembali kepada Rabiot, masih Rabiot kepada Saliba, mundur Saliba, ya kepada Mike Nan, kembalikan lagi kepada Saliba di sisi kiri dalam pertahanan dari Prancis. Dengan tenang, natap ke depan, kena siapa, sodorkan kepada Tchouaméni pendek saja, mundur sedikit ke belakang, Upamecano melebar ke sisi kanan, ada Jules Koundé, Jules Koundé menatap ke depan, namun mundur kembali ke belakang, mendapat tekanan tadi dari Sadio Mane. Upamecano mundur ke belakang kepada Mike Nan, Mike Nan mencari kawannya, ada siapa lagi, kembali memberikan angkat saja, mencari Jules Koundé, terjadi dua kop di sana, dimenangkan tadi oleh pemain dari Senegal, Diop, bola bergulir keluar lapangan. Dan bersama dengan itu kami juga melihat bagaimana pinggir lapangan bersiap-siap, ada satu pemain dari Prancis yang akan masuk, nampaknya nomor punggung 24 dari Prancis yaitu Ryan Cherki menggantikan Doye. Ryan Cherki masuk Di babak yang kedua ini kita nantikan dua pergantian sudah dilakukan oleh timnas Prancis di babak yang kedua ini. Rabiot menguasai bola, dapat tekanan tadi Rabiot mundur ke belakang, codokan lagi bola kerja sama 1-2. Ada Rabiot terus mengirim bola perlahan, lagi ada Olise di sisi kanan. Ini serang dari Prancis, menatap ke depan, namun kembalikan lagi mundur ke belakang pada Ryan Serki yang baru masuk di babak kedua ini. Masih Serki mundur ke belakang pada Rabiot, masih Rabiot, codokan lagi ke belakang ada Upamecano, kembalikan oleh Saliba juga disini lagi berikan kepada Hernandez, Theo Hernandez lagi kerjasama dia 1-2 dengan juga Olise di sisi sebelah kiri. Berbahaya pemain Prancis masuk dari pertahanan, berbahaya ada Bakorla mencoba kejar, namun terlalu kencang dribbling tadi yang dilakukan oleh Bakorla di sisi kanan pertahanan dari Senegal dan juga akan melakukan pergantian pemain. Nampaknya nomor punggung 6 Patricis menggantikan Idrissa Gueye, nampaknya nomor punggung 5 Idrissa Gana Gueye yang digantikan oleh nomor punggung 6 dari Senegal yaitu Patricis. Menguasai bola kini Koulibaly, menguasai bola serta sebelah kanan, masih memainkan bola di area pertahanannya, sodokan saja pendek, masih di sisi Patricis yang baru masuk di babak yang kedua ini. Melebar lagi pada Ismail Sarr yang di sisi kanan mencoba mengejar bola. Dibayangi ketat oleh Saliba, dapat direbut oleh Saliba, mendapat tekanan yang 59 tadi di Mamba Dieng nampaknya. Ya, Mamba Dieng yang tadi melakukan tekanan terhadap Saliba namun tidak mampu menguasai bola. Ada lagi serangan Senegal di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Kita masih menantikan pertandingan babak yang kedua ini berlangsung menit-menit akhir babak yang kedua. 2-0 unggulan bagi Prancis. Namun kembali Koulibaly menguasai bola, pemain dari Senegal berikan lagi pada Patricis, alirkan sisi kanan dan menemui Malik Diouf, sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawannya ada bagaimana Sadio Mane, namun tidak mampu melewati Jules Koundé tadi. Sadio Mane bola bergulir keluar lapangan, hasilkan penganting juru kini bagi Senegal. Menit ke 89, menit-menit akhir, mampukah Senegal kini menghasilkan gol atau memperkecil ketertinggalan dari Prancis? Bola dihadapi oleh Malik Diouf. 1-2-3-5 pemain dari Senegal tadi dari Prancis sudah dilakukan penahanan juga dapat disundul, kembali perebutan di udara dihalau lagi oleh Ryan Serki. Kini Prancis menguasai bola, bayangi ketat oleh pemain Senegal yang langsung memotong tadi. Bagaimana pergerakan pemain Prancis, jatuh di kaki Edouard Mendy, masih Mendy menguasai bola di sektor sebelah daerah pertahanan luar kotak penalti dari Senegal, kirimkan lagi kepada Patricis, sodorkan lagi pendek saja ya sama pemain dari Senegal. Ya, nampaknya 8 menit yang diberikan waktu tambahan, 8 menit waktu tambahan yang diberikan di sisi kiri pertahanan Prancis. Kiri Senegal mencoba menguasai bola, juga Lebanda Dieng juga menguasai bola, mengalirkan lagi, mencoba melewati Bakorla tadi, mundur ke belakang, masih mencari celah. Patricis alirkan lagi kepada Malik Diouf di sektor sebelah kiri. Kini lini serang ada Sadio Mane dibayangi ketat, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, berbahaya pemain Prancis Senegal tadi nomor punggung 13, alirkan lagi ke tengah, mencoba menggiring bola. Malik Diouf terjatuh, bukan pelanggaran, masih ada pemain Senegal lainnya yang mencoba menggiring bola daerah kotak penalti, dibayangi oleh Jules Koundé mempertahankan musuh kulit budak, alirkan lagi bola ke depan, berbahaya lagi serangan dari Olise tahan bola sejenak, mendapat tekanan tadi kita sama 1-2 dengan Ryan Serki memasuki daerah pertahanan dari Senegal, masih Ryan Serki melalui kotak penalti, alirkan lagi ke tengah, salah umpan tadi. Bagaimana Ryan Serki mampu ditebut lagi, lagi Sadio Mane kini menguasai bola. Sadio Mane serangan balik dari Senegal, Patricis alirkan ke sisi kanan, ini serang dari Senegal, masuki dibayangin ketat oleh pemain dari Prancis. Ada juga Bakorla tadi membayangi pergerakan, ada Sadio Mane, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ismail Sarr masih lagi ke tengah, salah lagi umpan yang diberikan, datang lagi kini Prancis mencoba menguasai bola, melalui Olise, berputar Olise, dapat tekanan tadi dari pemain Senegal, ditarik tadi bagaimana lengannya dari pemain Senegal Olise, hasilkan tendangan bebas saja bagi Perancis, pendek saja sudah dilakukan cepat, Saliba alirkan bola ke depan, mencoba menggiring bola kini Kylian Mbappe, Kylian Mbappe dengan tenang, alirkan lagi kepada Barcola, Barcola kerjasam dengan Kylian Mbappe, masih Kylian Mbappe, berputar lagi ke belakang, datang lagi dari Theo Hernandez, berikan lagi mencoba mengatur tempo, pemain-pemain Perancis, Rabiot, mendukung lagi pada Saliba, Saliba mendapat tekanan tadi dari pemain Senegal, tapi Upamecano, Upamecano memberikan bola lagi kepada Chomani, mundur ke belakang kepada Maitland, Maitland lagi alirkan lagi, masih memainkan bola, bagaimana juga pemain-pemain Senegal maju ke depan, alirkan kiri kepada Jules Koundé di sektor sebelah kanan, lini serang, dari Perancis mendapatkan Ryan Cherki tadi terjatuh, dapat tekanan dari Malik Diouf, terjatuh, nampak juga

0: Inggris menghadapi Senegal. Korban mundur ke belakang. Bagi ada juga Saliba memberikan kepada Maikan, angkat langsung jauh ke depan. Maikan terjadi dua kali di sana, mencoba direbut lagi oleh pemain Senegal lainnya, mundur sedikit ke belakang. Ismail satu kaita ada Koulibaly. Koulibaly kapten kesebelasan. Tersisa beberapa menit saja waktu terus di babak yang kedua ini. Mampukah Senegal menciptakan gol? Di sisi kiri kini mencoba membangun serangan, dibayangi dua pemain, ada Bakorla dan juga pemain lainnya dari Prancis. Bagaimana Theo Hernandez juga membayangi pergerakan dari pemain-pemain Senegal, mundur ke belakang pemain, kirimkan bola ke depan, namun membentur lagi Theo Hernandez tadi. Pemain upaya dari Senegal, Cesar nampaknya mundur sedikit ke belakang. Dia kirimkan lagi kotak penalti, mencari kawan yang lebih bebas. Datang lagi serangan balik dari Prancis. Rayan Cherki berputar sedikit, menahan bola, masuk ke lingkaran tengah lapangan penalti. Rayan Cherki berikan bola ke depan, namun membentur lagi. Datang lagi Rabiot mencoba membantu. Ada Chomani melihat ke depan, oleh siapa akan diberikan. Namun sedikit mengatur tempo nampaknya Chomani. Kirimkan bola, mundur saja ke belakang Rabiot. Rabiot melebar ke sisi kanan, ada Jos Konde. Jos Konde kirimkan lagi kepada Rayan Sertojo. Olise nampaknya, Olise namun tidak mampu mengejar, dapat diamankan oleh Koulibaly, langsung jauh ke depan. Terjadi perebutan di sana, Jos Konde. Datang lagi Rabiot mencoba membantu di sisi kanan. Lini serang dapat lagi terhentikan oleh Sadio Mane. Serangan balik ini berbahaya dari Senegal. Mencoba digiring lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Dibayangi oleh Theo Hernandez. Dapat lagi pemain Senegal. Lepas ke depan. Nomor punggung 20 nampaknya dari Senegal, Ibrahim Baye nampaknya yang melakukan tendangan luar biasa tadi di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Hujam keras gawang dari Prancis yang dikawal oleh Mike Nang. Bagaimana melihat Bung? Bagaimana Bung Esko melihat gol dari Senegal ini?
1: Iya, sebenarnya Senegal walaupun kebobolan dua kali, mereka tidak mengundurkan serangan, tetapi memang kesempatan tidak sebanyak di babak pertama tadi. Dan ini salah satu kesempatan yang coba dimaksimalkan oleh para pemain Senegal ketika melakukan penetrasi, dan ternyata pemain baru Ibrahim Baye ini mampu melakukan atau memanfaatkan umpan dengan baik, memasuki kotak 16 melewati pemain bertahan dari Prancis dan membuat gol. Ini adalah bagian dari sisa-sisa atau kerja keras mereka yang masih ada sampai saat ini. Walaupun sebenarnya secara penyerangan Prancis di babak kedua sangat menguasai.
2: Ya, sebuah tendangan lagi dari apa gol? Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe merobek jarak gawang dari Senegal. Satu menit setelah gol tercipta, Bung Estu, ini luar biasa nih.
1: Iya, saya tadi jangan bahas dengan semua aja, nggak pede dengan prediksi saya 3-1, ternyata terjadi.
2: Wah, bentar ini. Nggak pasang sih. Jadi, ceria maksudnya.
1: Jadi saya melihat bahwa memang dengan masuknya Rayan Cherki tadi, Barcola memang mengefektifkan serangan-serangan yang dilakukan, kecepatan-kecepatan yang dilakukan oleh Prancis. Walaupun ada gol dari Baye, Pak Ibrahim tadi, tetapi Prancis memang membuat terobosan-terobosan, dan terbukti kecepatan-kecepatan pemain yang dimainkan di babak kedua, Barcola maupun Rayan Cherki berhasil. Dan salah satunya adalah kesempatan yang diterima oleh Mbappe, dan Mbappe melihat bahwa posisi kiper terlalu sedikit maju, dan dia langsung menarikkan tendangan, dan ternyata tendangannya sangat istimewa sekali dari seorang Mbappe dan menciptakan brace di pertandingan ini.
2: Ya, inilah yang ditunggu-tunggu tentu pecinta timnas Prancis, aksi dari Kylian Mbappe di Piala Dunia kali ini. Sebuah serangan mencoba dibangun lagi oleh Senegal di menit-menit akhir, sisa kurang lebih 1 menit. Ada Doye atau Chomani langsung buang saja jauh ke depan, mencari kawannya, namun menyentuh tadi bagaimana pemain dari Kylian Mbappe, bola bergulir di sisi kiri pertahanan Senegal maksud kami. Sudah dilakukan dengan cepat Koulibaly di lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba membangun serangan kini Senegal, melebar ke sisi kanan, alirkan lagi, mendapat tekanan dari Bakorla tadi. Ibrahim Baye yang mencetak gol bagi Senegal. Masih mencoba kini, tentu kecil dan juga peluang tentu masih ada dilakukan, sudah dilakukan oleh penalti, namun dihalau tadi oleh Saliba. Datang lagi serangan mencuri kosong oleh Mbappe, namun dihentikan oleh Koulibaly.
0: solid juga di daerah pertahanan, meski tadi juga sempat tidak mampu mengawal pergerakan dari Kylian Mbappe. Kirim pembola jauh depan kepada Sonka di sana tadi, ada Olise mencoba membangun serangan, Ryan Cherki mencoba menggiring bola namun dihentikan sejenak nampaknya. Kemudian Kylian Mbappe masih tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain Senegal di menit akhir babak yang kedua ini, karena sudah berlangsung 8 menit dari waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini. Kylian Mbappe mencetak 2 gol pada pertandingan kali ini, pertandingan fase grup E. Mengawali dengan cukup baik Kylian Mbappe, setelah tentu juga ada beberapa keraguan terhadap aksinya di Piala Dunia 2026, namun dirinya mampu membuktikan di pertandingan pertama ini dengan 2 gol yang tercipta di babak yang kedua. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Sisa beberapa detik saja nampaknya. Ryan Cherki sodorkan lagi kepada Konde, Konde kepada Upamecano, berikan lagi kepada Rabiot, sodorkan oleh dapat dipatahkan oleh pemain Senegal. Berbahaya, saudara, ada Ibrahim Baye, kirim bola ke tengah, berbahaya. Nampaknya sudah melewati garis tadi itu. Aksi cungkilan tadi, namun tidak ada review. Belum ada review maksud kami. Bagaimana kaki tadi sempat menyentuh Chomani, namun nampaknya masih berada di sebagian luar garis ya, bola dari cungkilan atau terkena Chomani tadi. Ya, wasit juga sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini dengan skor 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Senegal di penyisian grup E Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Fajar dan juga Bung Estu untuk mengulas jalannya pertandingan.
3: Prediksinya tepat banget nih kayaknya, 3-1. Waduh, ini luar biasa. Di menit-menit akhir babak kedua, di injury time justru banyak tercipta gol, termasuk juga pertandingan kemarin. Ini apakah juga dari faktor konsentrasi, kelelahan dan lain sebagainya, Bung? Menit-menit seperti itu, Bung?
1: Iya, yang pasti dari kelihatan sekali bahwa di Sirisam ingin anak asuhnya langsung menekan, langsung melakukan tekanan, langsung membuka peluang, dan dia memanfaatkan terupas-terupas yang berhasil. Walaupun sejauh sebelum gol tercipta di menit 66 dari Mbappe tadi, Edouard Mendy bermain sangat bagus sebenarnya. Tapi akhirnya ketika ada kesempatan dari pemain Prancis, terupas Olise tadi kepada Mbappe, dan Mbappe tidak terkawal secara ketat, Koulibaly agak memberikan jarak, dia mampu mendapatkan ruang tembak dan menjadi gol. Setelah itu ada balasan gol walaupun offside dari Nicholas Jackson. Tetapi setelah itu permainan memang dikuasai terus oleh Prancis, memasukkan Bradley Batola, pemain yang punya kecepatan, lalu dia mencetak gol, lalu memasukkan Ryan Cherki, pemain yang punya kecepatan, dan dia memberikan pembeda lagi. Jadi artinya strategi yang diterapkan oleh Didier Deschamps di babak kedua dengan memanfaatkan cepat-kecepatan, memaksimalkan terupas, membuka ruang tembak bagi pemain mereka, ternyata berhasil. 3 gol sebenarnya prosesnya sama, cuma penyelesaiannya yang berbeda.

0: ini dengan memanfaatkan kecepatan, memanfaatkan pembuka ruang.
1: Karena babak kedua seperti bukan transisi babak pertama, Bung.
0: Betul, betul.
1: Kenapa ini? Faktor apa ini? Dari apa yang di benak Deschamps ketika akhirnya babak kedua ini terlihat permainannya sangat berbeda sekali, Prancis.
0: Iya, yang pasti babak pertama mereka tidak bisa membuka ruang, bahkan mereka tidak punya ruang tembak, ya. Hanya satu tembakan di babak pertama. Sedangkan babak kedua mereka punya 10 tembakan, 8 shoot on goal.
1: Betul, tambahan yang sangat signifikan di babak kedua.
0: Ya, ini berarti artinya mereka tidak bisa membuka celah dari pertahanan Senegal. Jadi mereka tidak punya celah, mereka tidak bisa melakukan through pass yang bagus. Dan ini menurut saya kecerdasan dari seorang Didier Deschamps. Di babak kedua mereka memberikan keleluasaan pemain untuk bisa membuka ruang.
1: Itu sudah terlihat babak pertama dimulai atau ketika ada pergantian pemain, Bu?
0: Itu kalau saya lihat itu dari mulai babak pertama, menit 47 Doe melakukan membuat hampir gol, ya, apa peluang besar. Tetapi setelah gol Mbappe, Senegal kan tertinggal nih. Mereka otomatis akan
1: agresif.
0: Nah, kondisi itu membuat celah mereka makin luas.
1: Itu
0: dimanfaatkan oleh para pemain Prancis dengan kecepatan mereka memasukkan Barcola. Kecepatannya seperti apa tadi kita lihat sendiri.
1: Yeah.
0: Memasukkan Ryan Cherkin. Bahkan kalau kita lihat Prancis ini cuma melakukan pergantian yang sangat minim menurut saya, gitu. Hanya dua pergantian yang mereka lakukan, dan itu dua pemain yang
1: krusial banget.
0: Sama.
1: Oh iya. Ya, tapi satu pergantian ada masuknya Sergei itu gimana ya? Adakah pengaruh yang signifikan juga ketika ada beberapa pemain yang masuk gitu?
0: Sebenarnya ini kan faktor karena pemainnya lebih segar saja.
1: Lebih segar.
0: Dan dengan kecepatan dua pemain ini pelari segar, otomatis back yang sudah kan dari Senegal, mereka tidak mengganti lini belakangnya karena sangat riskan
1: mengganti
0: lini tengahnya.
1: Yeah.
0: Duet jangkar duo Dieye, Idris maupun Pape diganti dua-duanya. Akhirnya celah itu dimanfaat.
1: Padahal babak pertama impresif banget
0: pemain kedua. Dua pemain ini cukup disiplin, tapi memang celah itu yang dilihat, dan pergantian pemutus serangan dari mungkin kelelahan juga, tapi serangan dari Senegal dengan digantinya dua pemain ini agak berkurang karena pemain baru walaupun lebih segar butuh adaptasi.
1: Ya, betul chemistry, ya.
0: Iya.
1: Bukan chemistry sih, kalau chemistry mungkin artinya sudah ada, tapi
0: adaptasi
1: dulu ya, adaptasi permainan. Karena tentu saja yang berbahaya dari Prancis adalah speed dan kecepatan serangan, ketajaman itu yang sangat penting juga untuk kita.
0: Dan itu sangat terlihat di babak kedua. Mereka bagaimana mereka memanfaatkan kecepatan itu, dan itu sepertinya diinstruksikan oleh Deschamps sejak menit ke-46 atau babak pertama mulai mereka harus menyerang. Walaupun poin penting adalah Mendy bermain tidak buruk sebenarnya nih pertandingan ini. Berapa kali pahanya, kaki kanannya bisa menggagalkan, bahkan beberapa pemain back melakukan blok para pemain dari Prancis, tapi memang lama-lama kalau di
1: terus lumayan ya,
0: akhirnya terbuka dan bukti bermula dari trupas itu kan pasti kan pemain lawan tidak bisa mengantisipasi.
1: Betul ya, kecepatan itu yang tidak dimiliki oleh pemain belakang dari Senegal kalau ada kecepatan dengan striker atau serangan atau pemain penyerang dari Prancis. Artinya bahwa malam atau pagi hari ini Deschamps sudah mengumpulkan pundi untuk menuju koleksi kemenangan, rekor barunya. Sementara Pak Tiau harus merelakan rekor clean sheet-nya.
0: Tapi yang pasti Senegal juga tidak bermain buruk sebenarnya di pertandingan ini, tapi memang perbedaannya adalah bahwa Deschamps melihat memanfaatkan pemain cepat mereka untuk mencetak gol, dan terlebih dia tidak mengganti Olise tapi justru mengganti Dembele.
1: Yeah.
0: Yang secara tadi Bung Fajar bilang ini pemain ini yang lagi tren, tapi ternyata justru dia melihat berbeda dan tidak mengganti Dembele tapi mempertahankan Olise, dan Olise 2 assist.
1: Yeah.
0: Jadi menurut saya ini pengamatan atau kedekatan pelatih yang dia tahu apa yang harus dilakukan.
1: Wah, senyum sumringah dari Deschamps terlihat ya. Baik, kalau kita terima kasih atas analisanya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin kita bertemu lagi di match selanjutnya, Bung Esu. Sekali lagi salam olahraga, selamat pagi.

UFC di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka

0: berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data resmi BMKG, gempa terjadi pada kedalaman dangkal sekitar 10 km dengan pusat 42 km tenggara Palu. Dan guncangan ini cukup kuat dirasakan warga dan sempat memicu kepanikan. Lalu bagaimana sebenarnya analisa dari BMKG terkait dengan gempa ini dan apa yang menyebabkan gempa berkekuatan besar terjadi? Kemudian bagaimana juga membaca tren gempa susulan yang disebut mulai menurun? Kita akan perbincangkan bersama dengan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Wijayanto, salam sehat.
2: Salam sehat.
0: Dengan Vira di Studio Pro 3 RRI, Pak Wijayanto. Pak Wijayanto, mungkin bisa dijelaskan kembali ya terkait gempa yang terjadi di Palu tadi dari sisi parameter teknis, kemudian lokasi, kedalaman, dan karakternya seperti apa? Silakan.
2: Iya, terima kasih. Jadi gempa bumi yang terjadi tadi siang ya di Palu, utamanya tadi terjadi tepatnya jam 10.27 WIB atau sekitar jam 11.27 waktu Indonesia Tengah di wilayah Tarue, Parigi Muntong, Sulawesi Tengah. Jadi ini adalah merupakan jenis gempa bumi tektonik dengan kekuatan atau magnitudo sekitar 6,7 pada kedalaman kita update yang sebelumnya 10 kilo menjadi 16 kilometer setelah kita perbaiki dengan data-data yang telah lengkap. Jadi gempa bumi ini terletak pada koordinat 1,03 lintang selatan dan 120,24 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat, ya ini gempa di darat 42 kilometer tenggara Palu, Sulawesi Tengah. Jadi kalau kita lihat dari parameternya ini kedalaman dangkal, kedalaman 16 km ini akibat aktivitas sesar Sausu di Sulawesi Tengah, Mbak.
0: Baik. Artinya ini ada potensi tsunami atau tidak, Pak Wijayanto?
2: Ya, jadi dari hasil pemodelan kita ya, karena ini gempanya juga gempa di darat, bukan gempa di laut, kita modelkan, ini kekuatan cukup besar juga, 6,7. Di hasil pemodelan kita, ini gempa ini tidak berpotensi tsunami ya. Namun demikian kita juga terus monitor tadi siang aktivitas muka air laut. Kita punya beberapa peralatan yang tersebar di sekitar sumber gempa. Jadi kita tadi monitor di tiga wilayah utamanya. Di Poso tadi tidak kita lihat ada kenaikan muka air laut. Terus di alat kita yang di Parigi itu juga tidak ada kenaikan air laut. Dan satu lagi tadi kita cek di pelabuhan Pantoloan, itu sebenarnya ada sedikit ada kenaikan sekitar 7 cm. Cuman kita pastikan bahwa ini adalah sangat kecil sekali, tidak berpotensi membahayakan bagi masyarakat maupun aktivitas pelayaran maupun nelayan gitu ya. Jadi kita pastikan ini tidak berpotensi tsunami yang berbahaya.
0: Gempanya terjadi di darat ya, Pak Wijayanto, betul?
2: Iya, betul.
0: Terkait dengan gempa susulan ini bagaimana, Pak? Karena tadi beberapa video juga menampilkan bahwa getarannya cukup kuat, masyarakat juga aktivitasnya sempat tertunda juga ya akibat adanya gempa ini. Bagaimana dengan gempa susulan?
2: Iya, betul. Dari tadi gempa utama 6,7, kan ini gempa di darat juga ya, dan secara aktif itu banyak sekali aktivitas gempa susulan. Sampai tadi sore sekitar jam 4 kita monitor ada sekitar 105 gempa susulan dengan magnitudo terbesar di sekitar 5,1. Dan di antara 105 ini tadi kita catat yang dirasakan masyarakat itu ada sekitar 17 gempa yang dirasakan masyarakat. Jadi memang ini masih terus terjadi, gempanya masih banyak aktivitas gempa susulan dan terus kita monitor, Mbak.
0: Yang belasan gempa susulan tadi itu di atas magnitudo 5, Pak, atau bagaimana?
2: Iya, jadi 107 tadi, diantaranya 17 itu dirasakan. Dari dirasakan tadi yang terbesar ada 5,1, tadi ada yang 4,7, ada yang 4,5. Nah, tapi ini terbesar itu 5,1. Dan yang lain itu di bawah magnitudo 5, Mbak.
0: Untuk
2: dirasakan masyarakat.
0: Iya, untuk di waktu-waktu kemudian apakah ada potensi gempa susulan juga, Pak Wijayanto?
2: Iya, betul. Ini masih gempa susulan masih terus terjadi, terus kita monitor ya. Tapi tentunya kita berharap gempa susulannya tidak akan sebesar gempa utama tadi 6,7, karena memang di daerah situ itu potensi gempa besarnya adalah magnitudonya 6,7 tadi sudah tulis ya. Jadi harapan nanti gempanya makin kecil dan mungkin nanti frekuensinya juga biasanya akan makin melurus, semakin sedikit frekuensinya. Jadi secara frekuensi nanti akan makin kecil dan secara kekuatan juga nanti akan semakin kecil juga.
0: Harapannya seperti itu ya, terus menurun sehingga masyarakat juga bisa tenang ya untuk beraktivitas di sana. Kemudian bagaimana dampak yang terpantau di lapangan, Pak Wijanto, dari sisi getaran ataupun ada laporan dari masyarakat terkait dengan gempa susulan?
2: Iya, tentunya akibat gempa utama ini ya banyak sekali dirasakan di seluruh wilayah, bukan hanya di Sulawesi Tengah tadi ya, bukan hanya di Palu, di Parigi, bahkan tadi kita monitor dirasakan sampai ke Gorontalo merasakan, Palu-Toli, bahkan sampai ke Sulawesi Barat tadi di Mamuju juga.
0: Cakupannya cukup luas ya, Pak Wijaya.
2: Iya, tapi tentunya yang di makin jauh dari pusat gempanya, getarannya hanya kecil ya, tidak sampai signifikan, tidak sampai kekuatannya merusak. Utamanya ini yang kejadian di sekitar epicenter ini yang potensi merusak seperti di Parigi Buntong, di Parigi Selatan, di Sigi, di Palolo, ini banyak ada kita dapat laporan ada kerusakan ringan maupun kerusakan sedang gitu ya. Bahkan tadi ada rumah-rumah yang sederhana juga ada yang sempat runtuh karena memang bangunannya kita cek bukan bangunan yang standar konstruksi untuk tahan gempa gitu ya, hanya bangunan-bangunan sederhana, tidak ada kolom, tidak pembersihannya, tidak kuat, jadi mungkin itu salah satu
0: lagi ke infrastruktur konstruksinya ya.
2: Iya betul.
0: Oke, terkait dengan gempa susulan tadi itu periodenya berapa lama Pak Wijayanto, intensitasnya?
2: Iya, jadi dari hacil pantauan kita ya, jadi hampir tiap 5 menit tadi terjadi gempa susulan.
0: 5 menit sekali gempa?
2: Iya, tapi tentunya juga itu yang tercatat di alat ya, bukan berarti yang tiap 5 menit itu dirasakan oleh masyarakat. Ya tadi dari 100 gempa itu ya rata-rata tiap 3-5 menit kita mencatat aktivitas gempa susulan, mulai magnitude ada magnitude 2, magnitude 3, bahkan ada magnitude 1 itu bisa kita deteksi.
0: Nah, Pak Wijayanto, wilayah Palu kan cukup dikenal punya sesar aktif ya. Apakah gempa kali ini berkaitan juga dengan sesar Palu Koro, Pak?
2: Iya, jadi ini memang segmen yang berbeda dengan Palu Koro ya. Okay. Kita bisa bilang kalau sesar Palu Koro itu adalah sesar utamanya gitu ya, sesar utama. Jadi sesar Sauso, sesar Palu ini adalah percabangan atau sesar sekundernya dari sesar Palu Koro. Jadi memang di situ sangat aktif sekali, ada sesar utamanya Palu Koro, ada sesar-sesar sekunder seperti sesar Palolo, ada Sausu, ini juga sangat aktif sekali. Bahkan kemarin juga sempat yang sebelumnya ya di wilayah Poso itu juga terjadi gempa juga dengan kekuatan signifikan 6,3 kalau nggak salah kemarin.
0: Itu apa, ada kaitannya Pak dengan gempa di sana?
2: Iya, jadi ini kan beda segmen ya, tentunya kalau Palu Koro itu biasanya berhubungan dengan yang sesar-sesar di sekitarnya seperti Sausu atau Palolo ini. Tapi tentunya kita harapannya bukan gempa, biasanya gempa besar itu akan men-trigger gempa kecil, tapi tidak mungkin nanti gempa-gempa yang kecil itu akan men-trigger patahan utamanya gitu ya.
0: Baik, nah dengan kondisi gempa yang cukup kuat tadi ya 6,7, apa langkah paling penting yang harus dilakukan masyarakat saat ini Pak Wijayanto?
2: Ya, tentunya imbuan kita dari BMKG ya, diimbau masyarakat tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan tentunya tetap karena ini aktivitas gempa susulan masih terus terjadi. Intinya apabila rumah-rumah penduduk atau masyarakat itu ada yang rusak, ada yang rata-rata diimbau untuk waspada ya, jangan masuk dulu mungkin, tapi kalau dilihat bangunannya tidak ada kerusakan, rumahnya kuat, jadi tetap beraktivitas normal seperti biasa, bisa masuk ke dalam rumah kembali, bisa melakukan bersih-bersih atau beres-beres. Dan tentunya nanti ini susulan masih terus terjadi, nanti masyarakat diimbau tetap waspada, harus tahu bagaimana cara untuk penyelamatan diri
0: ya,
2: gitu
0: mitigasi
2: ya.
0: Juga ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Karena memang masyarakat di sana ini terpantau dari beberapa artikel yang kami baca agak trauma ya Pak untuk pulang ke rumah karena bencana serupa sempat terjadi juga di 2018 ketika itu Palu juga diguncang gempa yang luar biasa ya Pak Wijayanto.
2: Iya.
0: Nah, bagaimana kemudian membangun kesiapsiagaan tanpa memicu kepanikan juga untuk mereka masyarakat di sana?
2: Iya, tentunya Palu ini kan wilayah yang sangat aktif dan rawan ya, tentunya masyarakat harus paham bahwa mereka berada di zona atau di daerah yang rawan gempa, kapan aja bisa terjadi ya, bisa pagi, bisa siang, bisa malam, kita tidak tahu waktunya kapan, dan itu harus siap siaga. Tentunya selain kita harus tahu bagaimana cara penyelamatan diri, kita juga harus secara mitigasi, kita harus mempunyai bangunan yang tahan gempa gitu gitu ya. Jadi kita harus tinggal di rumah-rumah. Kalau kita ada pembangunan baik gedung rumah, itu harus memastikan bahwa bangunan yang kita bangun itu harus berstandar gempa, dan ini diharapkan jika lo ada gempa atau guncangan yang besar, tentunya bangunan itu tidak akan melukai kita atau akan, tidak akan menjadi korban akibat keruntuhan ataupun kejatuhan material bangunan itu sendiri.
0: Baik. Nah, kalau begitu bagaimana dengan sistem peringatan ini, Pak, yang dimiliki oleh BMKG?
2: Iya, tentunya BMKG ini tadi secara SOP ya kita sudah memberikan informasi, sudah sangat berjalan sesuai dengan prosedur. Kita sudah punya banyak sensor di wilayah Palu, kita sudah bisa menginformasikan informasi itu kurang dari 3 menit ya sebelum gempa. Kita sudah menginformasikan, kita sudah melakukan press release pertama pada menit ke-15, dilanjutkan dengan press release kedua pada 2 jam setelahnya, bagaimana kita memberikan informasi kejadian gempa itu sendiri, dan kita menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak terpengaruh isu-isu, tetap waspada, dan tentunya kita berharap ya, kita nanti selain kita ada informasi kembali peringatan dini tsunami, nanti ke depan kita sedang berencana untuk proses peringatan dini gempa bumi. Saat ini kita sedang pilot project ya, kita sedang mengembangkan di wilayah di Jawa Barat, Banten dan DKI. Jadi harapannya nanti jika lo ada gempa besar, jadi masyarakat bisa melakukan penyelamatan diri sebelum guncangan gempa besarnya itu akan datang ke suatu titik gitu ya, suatu lokasi. Jadi masih ada golden time sekitar sekian detik, bisa 30 detik atau sampai 40 detik nanti bisa melakukan penyelamatan diri sebelum gelombang atau guncangan besarnya itu terjadi.
0: Ya, terkait dengan peringatan itu bisa tidak Pak diakses langsung oleh masyarakat, atau mungkin ada semacam blast gitu yang disebarkan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menyampaikan melalui handphone-handphone masyarakat di sekitar wilayah terdampak bencana, Pak?
2: Iya, untuk saat ini ya, jadi semua informasi yang BMKG rilis itu tentunya bukan hanya kita tujukan ke stakeholder, itu semua moda kita sudah miliki, mulai dari medsos kita sudah sebarkan ke semuanya, ke email, ke kita punya juga warning receiver system yang kita pasang di BPBD ya, dan kita di media kita juga punya, harapannya nanti bisa disebarluaskan ke masyarakat. Masyarakat pun bisa langsung mengakses informasi dari BMKG langsung di media sosial, bisa nanti download at info BMKG atau nanti ada kita websitenya juga ada, nanti bisa bikin notifikasinya juga bisa di situ. Kalau misalkan mau mendapatkan informasi gempa dan notifikasinya, nanti ada kita aplikasi info BMKG juga bisa ditunjuk. Nanti sudah masif kita ke semua ya, tentunya masyarakat harus memanfaatkan jalur-jalur yang disediakan oleh BMKG ya Mbak ya. Jadi nanti semua informasi harapannya langsung sampai ke masyarakat.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Wijayanto atas update-nya. Kita juga masih nantikan perkembangan-perkembangan terkini terkait dengan update gempa Palu. Terima kasih Pak Wijayanto, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto.
1: Wawancara Pro 3.

ini kan sudah di era terakhir, kali terakhir dari seorang legenda Lionel Messi.

saya dari Franco Bastantuono, Rico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khas sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diutak

Fences, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang menakutkan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada

memasuki fasilitas air nih. Jadi ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di belakang naik step up di jalannya kali ini.

0: era Messi di Cristiano Ronaldo.
1: Terkait dengan gempa Palu dengan kekuatan magnitudo 6,7, di mana kantor pencarian dan pertolongan atau Basarnas Palu dilaporkan telah menyiagakan penuh seluruh personel dan juga peralatan rescue. Maka ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi cepat jika sewaktu-waktu dibutuhkan evakuasi maupun penanganan darurat di lapangan. Kita akan coba perbincangan bersama dengan Kepala Kantor SAR Palu, Muhammad Rizal.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Rizal, kita update gempa ya Pak yang terjadi di Palu 6,7 magnitudo. Seperti apa kondisi di lapangan saat ini Pak?
3: Dari pantauan kami saat ini dari kejadian gempa pada pukul

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program Madua kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Rabu 17 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu pagi hari ini? Semoga pagi ini kita selalu dikasih sehat dan pastinya di sepanjang hari ini semoga kita semua nih semangat terus nih ya, penuh dengan semangat gitu ya teman Pro 2. Dan seneng banget nih Pro 2 bisa balik mengudara kembali gitu ya untuk nemenin kamu di edisi Rabu 17 Juni 2026. Kamu bisa dengerin Uca kapanpun dan dimanapun lewat aplikasi RRI Digital. Dan di sini Uca sama rekan-rekan teknisi ada Samara dan Gani siap nemenin kamu ya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. So abis ini just music dulu nih buat temenin pagi hari kamu nih. Ya Uca, sajin musik-musik dulu. Tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuanton dari mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbicara tentang tasawuf milenial gitu ya. Nah, dalam tasawuf milenial ini yang saya ingin angkat yaitu membangun spiritual generasi milenial di era globalisasi industri 4.0 atau 4.0. Nah, di era-era globalisasi seperti ini, teman-teman, kita tidak lepas dari modernisme gitu ya. Modernitas kita, gaya hidup kita, fashion kita, dan gaya pergaulan kita kayak gitu, seperti itu. Nah, dalam tasawuf milenial harus seperti apa sih kita mendalami tasawuf kayak gitu? Mungkin banyak kita pahami kalau kita berbicara tasawuf, mungkin ya ada thariqah seperti itu ya, ada beberapa amaliyah-amaliyah yang harus kita lakukan. Nah, untuk para milenial, tasawuf milenial ini lebih akan sederhana amaliyahnya, yaitu sesuai dengan kemampuan teman-teman semua. Dalam gaya hidup, kita tidak lepas tadi yang saya sampaikan, tidak lepas gaya modern seperti itu. Kita mungkin banyak jauh dari nilai-nilai agama seperti itu. Nah, kita pada kesempatan ini ingin berbicara tentang bagaimana sih kita membangun nilai spiritual di generasi milenial seperti itu. Nah, di dalam sabda Nabi kita tahu bersama yaitu innama bu'istu la'utamima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Jadi kunci pertama untuk kita melakukan atau menjadi tasawuf milenial adalah kita bagaimana merubah akhlak kita ini, karena banyak para milenial ini akhlaknya jauh dari apa yang menjadi cita-cita Rasulullah atau

0: jauh dari apa yang menjadi Rasul diutus oleh Allah, yaitu sebagai untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini adalah paling fundamental seperti itu dibanding hal-hal yang lain seperti itu. Karena kita juga banyak temui nih, banyak orang yang sudah menutupi auratnya seperti itu, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan passionnya seperti itu. Jadi makanya bahwa sesungguhnya Rasul itu ya diutus menyempurnakan akhlak, ya akhlak kayak gitu. Jadi yang di pondasi pertama adalah akhlak kita seperti itu. Kita ketahui bersama gitu ya, kita banyak ngefans sama artis-artis Korea gitu ya, opa-opa kayak gitu ya. Nah itu juga kita temui orang-orang yang sudah menutupi auratnya kayak gitu, menggunakan hijabnya dan sebagainya, tapi sangat histeris sekali kalau bertemu dengan idolanya. Yang seharusnya kita sebagai seorang muslim, ya idola kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak para generasi milenial, ayo kita bersama-sama mengidolakan baginda nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang akan menyelamatkan kita nanti di hari pertimbangan, di hari yaumil akhir, di mana semua amal kebaikan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sesuai dengan Quran surah Al-Ahzab juga bahwasanya Rasulullah itu yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Jadi, kita boleh saja ngefans dengan artis-artis Korea, tapi hanya sekadarnya aja. Ya cukuplah 1% atau sampai 5%. Jangan sampai kita mengidolakan artis-artis Korea ini melebihi dari mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hanya nabilah yang Allah berikan tauladan terbaik dan menjadi panutan kita di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi akhlak inilah yang coba kita tekankan kepada generasi-generasi milenial untuk bisa beradaptasi dari arusnya globalisasi yang sangat cepat dan sangat menggerus nilai-nilai akhlak. Itu seperti itu teman-teman. Jadi tasawuf milenial ini tidak seperti tasawuf yang mungkin teman-teman pahami, yaitu kalau kita bicara tasawuf itu meninggalkan perkara dunia. Nah, dunia ini tidak ditinggalkan, tapi dunia ini hanya menjadi kendaraan kita untuk menuju yaumil akhir, untuk akhirat. Lalu amaliannya seperti apa nih di tasawuf milenial ini? Ketika teman-teman menjadi seorang dokter, bagaimana teman-teman mengamali ya ilmu kedokterannya teman-teman semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang pasiennya itu miskin, kaya atau seperti apa, semua harus kita tolong semata-mata karena Allah, walaupun tidak diberi ongkos atau tidak diberi uang sebagai nilai pertolongannya. Atau ketika teman-teman semua kelak menjadi hakim, bagaimana teman-teman mengamalkan ketasawufan teman-teman ketika menjadi hakim, itu bagaimana teman-teman memutuskan perkara hukum dengan seadil-adilnya karena semata-mata karena Allah semata-mata. Karena di mana Allah itu melihat apa yang kita kerjakan, meskipun kita tidak bisa melihat wujudnya Allah, tapi percayalah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Nah, itu salah satu tasawuf milenial seperti itu. Dalam makom-makom tasawuf, mungkin yang teman-teman harus ketahui, kalau menurut Imam Al-Ghazali sangat banyak ya makom-makom tasawuf itu. Salah satunya ada makom taubat. Taubat dalam perspektif sufi ini berbeda dengan taubat perspektif yang teman-teman ketahui seperti itu. Jadi kalau taubat menurut sufi ini, kita kembali dari segala perbuatan tercela menuju perbuatan terpuji sesuai tuntunan agama. Artinya kita kembali nih menuju kebenaran. Kita kembali untuk memperbaiki hati kita. Kalau teman-teman biasa mendengar ceramahnya Agim, mungkin kita selalu mendengar istilahnya manajemen kolbu. Bagaimana kita memanajemen kolbu kita, hati kita itu dekat dengan Allah, zikrullah kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah. Jadi inilah yang harus kita lakukan untuk melakukan pendekatan tasawuf milenial. Jadi kita harus bertaubat dulu, taubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah segala dosa yang kita perbuat seperti itu. Lalu kita bagaimana memanajemen kalbu kita untuk senantiasa dekat dengan Allah. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman, bagaimana teman-teman hadir di beberapa majelis-majelis ilmu. Di zaman sekarang banyak majelis-majelis ilmu yang bisa kita datangi, bisa kita hadiri, kayak gitu. Banyak ulama-ulama kita yang berbicara tentang akhlak, yang berbicara tentang taubat, yang berbicara tentang bagaimana kita senantiasa selalu berbuat baik, karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dunia ini akan kelak dibalas di yaumil akhir, seperti itu. Karena pada hakikatnya kita harus bisa menjadi khairun nas anfusahum linas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Itulah konsep tasawuf milenial. Walaupun kita berada di dunia milenial dengan amaliah-amaliah yang bisa kita kerjakan, yang terpenting amaliah itu tidak berbenturan dengan nilai-nilai akidah, nilai-nilai syariat, seperti itu. Kita boleh berpakaian modern seperti itu, kita boleh menggunakan kendaraan mobil seperti itu, tapi bagaimana mobil ataupun apa yang kita miliki ini juga bisa memberikan faedah kepada masyarakat di sekitar kita seperti itu, atau orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Baik teman-teman, itu yang bisa disampaikan, semoga nanti bisa bermanfaat tentang tasawuf milenial. Karena memang pada ini saya adalah salah satu mahasiswa tasawuf di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Jadi banyak harus dibagikan tentang ketasawufan, tentang ketasawufan, karena tasawuf ini mungkin masih ambigu gitu ya buat kalangan-kalangan yang lain. Karena tasawuf terkesannya yaitu orang yang meninggalkan dunia dan itu melakukan zuhud kayak gitu, hanya akhirat-akhirat. Tapi dalam tasawuf milenial ini adalah dunia dijadikan sebagai kendaraan menuju akhirat. Dunia dijadikan sebagai amalan-amalan atau saku kita di akhirat nanti, seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman sahabat-sahabat milenial. Ayo kita perbaiki hati kita, perbaiki akhlak kita, karena akhlak adalah kunci kesuksesan kita di dunia dan di akhirat, seperti itu. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallahi wa fadlun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10.

Radio 7,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Uca nih yang saat ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di edisi Rabu 17 Juni ya 2026 ini, pastinya Uca bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu ya di, dan juga Uca bakal nemenin pagi hari kamu ini, aktivitas pagi hari kamu ini ya. So pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 kemarin kan Kota Cirebon tuh baru aja merayakan hari jadi ke 599 ya. Di mana ini tuh usia yang pastinya udah gak muda lagi ya. Nah, ini pertanyaannya nih, kalau udah umur segini tuh udah sejauh mana gitu ya Cirebon tuh berkembang dan siap menghadapi tantangan ke depan. Jadi nih teman Pro 2, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sendiri Ono Surono itu menilai Kota Cirebon punya peluang besar ya untuk semakin menguatkan posisinya nih untuk sebagai pusat perdagangan jasa sekaligus penggerak ekonomi di wilayah Ciayu Majakuning. Jadi emang menurutnya juga Cirebon tuh punya modal sejarah yang kuat ya, ditambah lagi lokasinya itu strategis sama juga aktivitas ekonominya ini tuh terus bergerak. Dan wilayahnya walaupun gak terlalu luas ya, justru ini tuh juga bisa jadi keuntungan yang untuk ngehadirin berbagai inovasi yang lebih cepat dan efektif ya katanya teman Pro 2. Lalu juga contohnya mulai dari ngolah sampah yang lebih baik sampai urban farming atau juga berkebun di pekarangan rumah. Emang kelihatannya tuh sederhana teman.

memproduksi, tapi kalau dilakuin bareng-bareng dampaknya ini bisa besar ya buat lingkungan dan ketahanan pangan. Nah, walaupun kayak gitu juga masih ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu diperhatiin, kayak penanganan kemiskinan dan juga peningkatan kualitas pendidikan. Tapi ini kabar baiknya juga, sejumlah indikator pembangunan Kota Cirebon saat ini katanya tuh terbilang cukup positif ya teman Produa. Kayak mulai dari pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat sampai pertumbuhan ekonomi yang ini tuh terus nunjukin perkembangan teman Produa. Jadi ya kalau Cirebon mau makin maju di usia ke-599 ini, emang menurut kamu nih inovasi apa gitu yang paling dibutuhin teman Produa? Ya yang jelas sih harapannya pastinya Cirebon tuh bisa terus tumbuh ya, semakin keren dan makin nyaman ya untuk kita semua teman Produa.

Pro 2, kalau dulu perhiasan itu kan identik dengan tampil elegan atau formal ya. Sekarang tuh ceritanya udah beda ya. Jadi perhiasan itu justru jadi salah satu cara anak muda buat nunjukin karakter dan gaya personalnya mereka. Nah, salah satu tren yang lagi banyak digemari yaitu stacking jewelry. Nah, ini tuh teknik memakai beberapa perhiasan secara berlapis dalam satu tampilan ya, teman Pro 2, mulai dari kalung, cincin sampai gelang itu semuanya dipaduin sesuai selera. Jadi ini tuh gak ada aturan bakunya, justru ini tuh semakin personal sama semakin menarik. Misalnya ini beberapa kalung dengan banyak panjang yang beda-beda gitu dipakai barengan, itu juga ada yang nambahin inisial nama gitu ya, ada simbol favorit atau charm yang punya makna khusus. Hasilnya pastinya tampilannya jadi lebih unik dan punya cerita sendiri ya teman Pro 2. Gak cuman itu, tren cincin ditumpuk juga makin populer ya, dimana cincin sederhana dipaduin sama model yang lebih besar atau yang bertekstur, hingga juga tampilannya ini pastinya jadinya tuh lebih ekspresif tanpa harus berlebihan ya. Nah, kayak gelang juga kayak gitu juga ya. Jadi ada perpaduan logam, mutiara, sampai manik-manik warna-warni, itu tuh ngebuat gayanya yang dihasilin jadi rasanya tuh lebih personal dan berkarakter. Menariknya juga nih teman Pro 2, tren ini tuh juga membuka peluang besar ya bagi brand lokal untuk ngehadirin koleksi perhiasan yang lebih kreatif dan beragam. Jadi ini bukan sekedar pelengkap penampilan, jadi emang perhiasan sekarang tuh udah jadi media ekspresi diri gitu ya teman Pro 2. Nah, kalau kamu tim yang suka aksesori simple atau justru suka mix and match berbagai perhiasan biar makin stand out sih. Yang jelas sih, tren sekarang tuh udah makin memberikan ruang ya untuk tampil sesuai versi terbaik diri kita sendiri ya teman Pro 2. So, ucanya masih terus sama kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.